0: pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya Warta Berita bersama RRI Kota Madiun.
1: Komunikasi dan Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glyle dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
3: Hari yang bersejarah bagi Postel Telekomunikasi. Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik bagi masyarakat.
2: Sementara itu, Direktur Risk Management PT Pos Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital PT Pos Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT Pos Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
4: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi. Dari Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi, mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
2: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
5: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
6: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
6: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
7: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Berkat program ini, keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus mengeluarkan biaya SPP.
6: Sementara itu, dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Dika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Binong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
8: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Aji Binong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 Aji Binong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Aji Binong Kabupaten Bogor sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
9: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
8: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
10: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
8: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
11: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2 karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta apa laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
8: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
12: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya, katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat tuh punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
13: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab, pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74 ribu lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175 ribu lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Parvus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
16: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permaikoja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: mendengar Suara Madiun.
1: Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
2: Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
3: Oh, sejarahnya.
4: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
3: Emang ada apa ya hari ini?
5: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 September? Beberapa di antaranya adalah 28 September 1917, bendera Thailand diresmikan. Bendera Thailand yang memiliki makna bendera tiga warna merupakan bendera berdesain lima jalur yang mendatar secara berurutan, yakni warna merah, putih, biru, putih, dan merah dengan ukuran jalur biru yang ada di tengah dua kali lebih besar dari jalur-jalur yang lain. Warna merah, putih, biru secara berurutan melambangkan negara, agama, dan raja yang merupakan semboyan tidak resmi negara Thailand. Hingga pada akhirnya, bendera ini diresmikan pada tanggal 28 September 1917. Selanjutnya, 28 September 1947, hari kelahiran Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan lahir di Simargala, Hutanamora, Silaen, Toba Samosir, Sumatera Utara. Saat ini, ia adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia. Selanjutnya, 1950 dan 1966, Indonesia bergabung sebagai anggota PBB untuk pertama dan kedua kali. Pada 28 September 1950, Indonesia resmi bergabung sebagai anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Akan tetapi, pada 1961, Indonesia memutuskan untuk keluar sebagai anggota PBB dikarenakan rasa kecewa Presiden Soekarno atas rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia. Soekarno pun secara resmi mengumumkan Indonesia keluar dari PBB sejak 1 Januari 1965. Namun pada era Presiden Soeharto, tepat di tanggal yang sama, yaitu 28 September 1966, diumumkan bahwa Indonesia bergabung ke PBB untuk kedua kalinya dengan tujuan melanjutkan kerjasama dengan PBB. Selanjutnya, 28 September 1997, Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 digelar di Sirkuit Sentul. Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 adalah seri ke-14 dari Grand Prix Sepeda Motor musim 1997 yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 1997 di Sirkuit Sentul. Saat itu, beberapa pembalap dengan nama besar turun untuk bertarung di Sirkuit Sentul seperti Mick Doohan hingga Sete Gibernau. Selanjutnya, 28 September 2018, gempa magnitudo 7,4 guncang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Pada 28 September 2018, gempa bermagnitudo 7,4 yang kemudian disusul dengan gelombang tsunami melanda Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Berdasarkan data BNPB bahwa korban yang meninggal mencapai 2045 orang, didapati paling banyak ada di Palu sebesar 1636 orang dan disusul daerah Sigi, kemudian daerah Parigi. Sementara itu, korban yang mengungsi sebanyak 82.775 orang dan 8.731 orang pengungsi berada di luar Sulawesi.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
6: Jangan sampai ketinggalan ya.
7: Wah, enak ini.
2: Kok warnanya ngene ya? Wes gak apa-apa wes, tak mame. Aduh, perutku,
0: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.
7: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
8: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
7: Donor darah itu sehat.
8: Donor darah itu sedekah.
7: Donor darah itu ibadah.
8: Mari donor darah sekarang juga.
9: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
10: Iki lho le, awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
9: Oh alah mbah.
11: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari, batuk, pilek dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
10: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

0: hate you. I hate you.
1: No, no, please wait a minute. We're not really breaking up, are we? Come on.
2: Okay, she want the courtside, she want a calm night. She want a quick chat, ready for a long fight. She want an hourglass, she want to eat more. She want to do it on her own, it's a team sport. She want a beach day, she want a rainstorm. She want me working less, telling me to make more. She want a new car, she want a bike ride. She on a health kick, party in the nighttime. I don't know where I'm off to next. Every day still I learn. Girl thinks she want a fan base, she want a post less, she want to meditate but won't take a slow breath.
3: 93 FM LPPL Radio Sarawak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Sarawak Dian semuanya.
4: Dereng.
3: Suara aku kok kecil ya? Oh gini loh.
4: Nah belum di ini, belum di apa? Di fullin.
3: Oke, hari ini ditemani bersama saya Wulan.
4: Betul. Sama Kiki.
3: Di Halo Madiun ya. Ini yeah, sudah tanggal 28.
4: Aduh. September. Akhir bulan banget.
3: Akhir
4: nih
3: bulan,
4: kerasa
3: iya,
4: ya kerasa hawanya ya, makin panas ya.
3: Semalam sumuk
4: ya kan? Iya. Eh tadi pagi udah sumuk juga.
3: Tadi pagi sumuk.
4: Padahal barusan mandi kan.
3: Paling enak di kantor ya, begitu masuk kantor dingin.
4: Iya, dingin. Yes gitu ya. Oke. Untuk sobat semuanya yang sudah bergabung, boleh ya kalau request lagu, lagunya lagu barat ya. Nah, ini kalau mau ya K-pop atau barat itu juga boleh. Nah, langsung aja di WhatsApp kita ya untuk request lagu, dan langsung di 081-556-451-817.
3: Iya, betul. Dan enggak, ini tuh bulan September tuh terasa ya.
4: Kerasa apa nih?
3: Kerasa kalau besok 30 September tuh pasti film itu.
4: Heeh. Uh-uh.
3: Enggak suka aku.
4: Aduh.
3: Suka enggak sih? Nonton film 30S tuh suka enggak?
4: Gimana ya?
3: Aku kok enggak suka.
4: Kalau ya enggak ya, sukanya kayak horor banget gitu kan.
3: Dari dulu sampai sekarang loh.
4: Iya sih, kerasa.
3: Itu aja yang diputar. Kayak
4: benar-benar
3: mengulang sejarah gitu enggak sih? Nah, kayak gitu.
4: Benar.
3: Dulu waktu SD aku pernah suruh merangkum.
4: Merangkum filmnya. Ya ampun.
3: Tapi aku nanya bapakku.
4: Nanya tuh akhirnya nulis gitu kan, didikte.
3: Didikte.
4: Kalau sekarang mah enak, gampang ya, di ChatGPT.
3: Di Google
4: tinggal merangkum terus kita tinggal nulis.
3: Nulis di copy, di print.
4: Iya.
3: Kalau dulu aku nulis. Iya,
4: dulu emang kayak ngetik tapi belum ada ChatGPT.
3: Belum, dia nulis.
4: Kalaupun ngetik di print itu ChatGPT-nya belum ada. Jadi kan
3: iya,
4: effort juga kan. Dan sekarang tinggal copy terus di print.
3: Tapi pasti print.
4: Gak usah nulis. Gak usah. Aduh.
3: Itu bedanya ya, dulu sama sekarang ya.
4: Iya.
3: Oke deh, untuk sahabat Ramadhan nanti kita balik lagi. Kita ngobrolin apa ya? Random aja?
4: Iya, random aja.
3: Akhir bulan.
4: Betul.
3: Kerasa tadi ya.
4: Kerasa pol ya.
3: Kerasa pol.
4: Sama ya.
3: Sama.
4: Pokoknya semangat semua untuk sahabat ya. Yang lagi di jalan mungkin, pokoknya hati-hati. Nah ini gak perlu kebut-kebutan ya. Kalau di Kota Madiun mah aman-aman aja ya. Terus yang lagi di pasar atau lagi bekerja, jaga warung, jaga toko. Pokoknya semoga dilancarkan semua ya. Yang lagi di kantor jangan ngantuk. Meskipun udah akhir bulan ya, pokoknya tetap semangat ya.
3: Gitu loh.
4: Iya benar-benar senepol. Oke, nanti yaudah, kita balik lagi. Tetap di Halo Madiun.
3: Halo Madiun.
4: Oke. Okay.
5: Suara Madiun 93 FM.
6: Setiap hari kita menghasilkan sampah, tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun, yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, sing penting sampah. Mbah, pripun to mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
2: Oh, notol ya.
1: Nek sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
1: Nek botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
1: Nek baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
3: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
4: Le, aku tak koneh, Le. Nek mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
5: Mau beli produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan? Selalu ingat ceklik ya. Cek kemasan dalam kondisi baik, tidak penyok, tidak gembung, dan tidak berkarat. Cek label, baca informasi pada label. Cek izin edar melalui Bepom Mobile atau www.cekbepom.pom.go.id. Cek kedaluarsa belum melewati masa kedaluarsa.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.
7: Suara Madiun 93.3 FM.
1: Wes, ngene lah beres toh, tak obongi kafe sampai bentar sih.
8: Jangan ya.
3: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman. Ayo dengar Suara Madiun.
9: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
10: Salam jumpa sahabat, bersama saya Regita. Inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Informasi pertama datang dari LPPL Suara Gresik. Iza melaporkan Bupati Gresik melantik 25 pejabat administrator dan pengawas untuk memperkuat organisasi dan pelayanan publik.
11: Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani melantik 25 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik Jumat 25 September 2026. Pelantikan ini menjadi bagian dari penataan organisasi untuk memperkuat kinerja perangkat daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Sejumlah jabatan strategis diisi, termasuk di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindak, serta beberapa posisi sekretaris perangkat daerah yang sebelumnya kosong. Bupati Gresik mengatakan pengisian jabatan dilakukan dengan prinsip meritokrasi melalui manajemen talenta dengan mempertimbangkan kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi. Pemkab Gresik berharap pejabat yang dilantik mampu bekerja optimal dan mempercepat pelayanan dasar kepada masyarakat. Dari Suara Gersik, saya Iza melaporkan.
10: Berikutnya dari Radio Suara Ngawi, Reza Desti mengabarkan ratusan P3K paruh waktu di Ngawi memperpanjang kontrak kerja. Pemerintah memastikan anggaran untuk perpanjangan kontrak telah aman.
8: Ratusan P3K paruh waktu Ngawi perpanjang kontrak, anggaran dipastikan aman. Sekitar 726 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu di Kabupaten Ngawi mulai memasuki proses perpanjangan kontrak. Pada pertengahan September 2026, perpanjangan dilakukan masing-masing organisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan evaluasi kinerja dan kelengkapan administrasi. Jumlah tersebut tercatat dalam dashboard ASN Kabupaten Ngawi. Ratusan P3K paruh waktu itu tersebar di sejumlah OPD dengan tugas dan kebutuhan pelayanan yang berbeda. Perpanjangan kontrak dilakukan dengan mengacu pada hasil evaluasi selama menjalankan tugas pada periode sebelumnya. Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi, Mulyat Setiohadi, mengatakan kebutuhan anggaran P3K paruh waktu untuk tahun anggaran 2026 telah disiapkan, termasuk untuk mendukung keberlanjutan kontrak pegawai di masing-masing perangkat daerah. Beliau mengatakan untuk anggaran P3K paruh waktu 2026 aman, termasuk perpanjangan kontraknya juga sudah disiapkan. Tahapan itu sekaligus memastikan data P3K paruh waktu yang menjalani proses perpanjangan sesuai dengan kondisi kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian, prosesnya tidak hanya melihat jumlah pegawai, tapi juga hasil pelaksanaan dan tugas sebelumnya. Perpanjangan kontrak dilakukan secara bertahap melalui masing-masing OPD, dokumen, hasil evaluasi kerja, serta kebutuhan pegawai menjadi bagian yang diperiksa sebelum tahapan administrasi perpanjangan diselesaikan. Sementara pembiayaan P3K paruh waktu menggunakan mekanisme belanja barang dan jasa pada masing-masing OPD. Skema tersebut menjadi bagian dari pengelolaan kebutuhan perangkat daerah dalam mendukung keberlanjutan penugasan pegawai. Mulat menyebut mekanisme tersebut telah diperhitungkan sehingga dari sisi pembiayaan tidak menjadi kendala dalam proses perpanjangan kontrak P3K paruh waktu. Beliau mengatakan perpanjangan juga aman karena sudah dialokasikan melalui mekanisme belanja barang dan jasa di masing-masing OPD. Reza Desti, Suara Ngawi, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
10: Kita beralih ke RGR FM Tulungagung. Eko Utomo menyampaikan, KONI Kabupaten Tulungagung memberikan reward kepada atlet berprestasi dalam rangka memperingati H.O.R.N.A.S. ke-43.
12: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menghadiri sekaligus memberikan reward kepada atlet berprestasi Kabupaten Tulungagung tahun 2026 bertempat di Pendopo, Gungasarum, Kusumani Bongso. PLT Bupati menyampaikan bahwa kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional ke-43 sekaligus memberikan penghargaan kepada para atlet yang telah mengharumkan nama Tulungagung. Yang menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh atlet yang telah berjuang dan memberikan prestasi terbaik bagi daerah. PLT Bupati berharap penghargaan ini menjadi penyemangat agar para atlet terus meningkatkan kemampuan, menjaga integritas dan menjunjung tinggi sportivitas. Kepada KONI dan seluruh cabur, PLT Bupati meminta terus memperkuat koordinasi evaluasi berkala dan menyusun program berorientasi peningkatan prestasi. Kepada pelatih, pembina dan orang tua atlet, PLT Bupati menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan dukungannya. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
10: Selanjutnya dari Persada Blitar, Oza Ahmad memberitakan, influenza tipe A meningkat di sejumlah wilayah Jawa Timur. Kabupaten Blitar pun meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebarannya.
13: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar meningkatkan kewaspadaan menyusul kenaikan kasus influenza tipe A di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Hingga kini belum ada laporan kasus influenza tipe A dari rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Blitar. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Dr. Christine Indrawati menyampaikan, pemantauan tetap diperkuat melalui sistem kewaspadaan dini dan juga respon atau SKDR. Khususnya terhadap kasus influenza, ISPA, pneumonia, serta pasien rawat inap akibat penyakit pernafasan. Dinas Kesehatan juga menganalisis data SKDR, terutama di wilayah yang berbatasan dengan daerah yang mengalami peningkatan kasus influenza tipe A. Fasilitas pelayanan kesehatan diminta meningkatkan sensitivitas penemuan kasus dan segera melaporkan apabila terjadi peningkatan tidak biasa pada gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan maupun pneumonia. Selain itu, surveillance berbasis laboratorium diperkuat melalui koordinasi dengan BBLK dan juga Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Masyarakat diimbau tetap waspada, menjaga pola hidup bersih dan sehat, serta memeriksakan diri apabila mengalami gejala penyakit pernafasan yang menetap ataupun memburuk. Oza Ahmad, Radio Persada FM, Blitar.
10: Berikutnya dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang, Reni Kristi mengabarkan, sebanyak 1.545 penyandang disabilitas menjadi sasaran ASPD 2026. Pemkab Nganjuk menyalurkan bantuan untuk meringankan kebutuhan hidup dan beban keluarga.
14: Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk menyalurkan bantuan asistensi sosial penyandang disabilitas atau ASPD tahun 2026 yang bersumber dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Secara keseluruhan, program ASPD di Nganjuk menyasar 1.545 penerima manfaat. Untuk penyaluran triwulan ketiga tahun ini, sebanyak 154 penyandang disabilitas menerima bantuan sebesar Rp900.000 per orangnya. Kepala Dinsos PPPA Nganjuk Haris Chatmiko mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup sekaligus meringankan pengeluaran keluarga, khususnya bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan pendampingan dan perawatan berkelanjutan. Selain bantuan tunai, Dinsos PPPA juga membuka usulan alat bantu seperti kursi roda bagi masyarakat yang membutuhkan untuk dikaji dan ditindaklanjuti sesuai program dan ketersediaan anggaran. Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas dapat semakin optimal. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, melaporkan.
10: Dan informasi terakhir datang dari Suara Madiun, Kiki Desilia melaporkan. Kick-off Manasik Haji Nasional 2026 resmi dimulai dan untuk pertama kalinya digelar di Kota Madiun.
15: Kota Madiun menjadi tuan rumah kick-off Manasik Haji Nasional 2026 sekaligus launching platform Haji Umroh Store. Kegiatan tersebut berlangsung di Stadion Wilis Kota Madiun Jumat 25 September. Sebagai bagian dari Expo 2026 UMKM dan ekosistem haji dan umroh. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf atau akrab disapa Gus Irfan mengatakan, terdapat dua agenda utama dalam kegiatan tersebut, yakni Expo Haji dan Umroh serta kick-off Manasik Haji Nasional. Expo menjadi bagian dari upaya pemerintah agar penyelenggaraan haji dan umroh juga memberikan kemanfaatan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya melalui penggunaan produk dalam negeri untuk kebutuhan jamaah. Sementara itu, kick-off Manasik Haji secara nasional diharapkan menjadi penanda dimulainya pelaksanaan manasik di seluruh Indonesia. Persiapannya tidak hanya menyangkut pemahaman jamaah terhadap hukum dan kewajiban ibadah, tetapi juga kesiapan kesehatan. Pemerintah berharap jemaah memiliki bekal yang cukup sehingga tidak bergantung kepada orang lain ketika menjalankan ibadah di tanah suci. Gus Irfan juga menekankan pentingnya persiapan kesehatan sejak awal. Hal ini dilakukan agar jemaah dapat memenuhi persyaratan kesehatan sebelum keberangkatan sekaligus menekan risiko kesehatan selama pelaksanaan ibadah haji. Menurutnya, kesiapan jemaah perlu dibangun sejak jauh hari, bukan hanya menjelang keberangkatan. Dari sisi tuan rumah, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyambut positif kepercayaan yang diberikan kepada Kota Madiun. Menurutnya, kesempatan tersebut perlu dimanfaatkan dengan memberikan sambutan terbaik kepada para tamu sekaligus menjaga citra Kota Madiun sebagai kota yang ramah.
10: Kiki Desilia, Suara Madiun. Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Regita, pamit undur diri dan sampai jumpa.
9: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
1: Ayo nduk, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang serat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: Air adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air. Suara Madiun 93.

0: Oke, balik lagi.
1: Balik lagi.
0: Sampai nanti.
1: Emang ya agak stres.
0: Soalnya tuh ya.
1: Gimana?
0: Menurutku yang paling nyaman tuh di sini.
1: Soalnya dingin ya. Meskipun agak ngantuk gitu ya jadinya. Aduh, enggak boleh. Karena masih pagi.
0: Terus aktivitasnya juga masih banyak.
1: Benar. Aduh.
0: Terus ngobrolin akhir bulan.
1: Benar. Aduh, kerasa pol ya.
0: Kerasa pol. Meskipun ini besok tuh masih hari Selasa.
1: Iya benar ya.
0: Jadi Rebo.
1: Aduh, dihitungin malah lama.
0: Soalnya kita sudah mulai sibuk menghitung nggak sih?
1: Iya, menghitung hari.
0: Menghitung hari dan awal. Menghitung pengeluaran nggak?
1: Oh iya benar. Nggak sih, kayaknya nggak perlu dihitung soalnya udah habis. Waktunya ngisi lagi, iya. Gitu ya. Iya nggak sih?
0: Iya. Jadi tuh kayak.
1: Aduh, kerasa.
0: Gimana ya? Kita kan masing-masing punya cara untuk menghadapi ya.
1: Benar.
0: Ada yang santai,
1: ada yang gupu, ada yang apa lagi nih?
0: Ada yang menunda pengen belanja nggak jadi, nanti aja kalau udah gajian,
1: oh, iya
0: gitu nggak gitu, sih?
1: Oh iya benar.
0: Tapi kalau kita beli jajan, kita beli makan ya, ayo aja sebenarnya.
1: Iya benar. Soalnya kan murah.
0: Kita punya aja loh duit kalau untuk jajan ya.
1: Ada Paul, apalagi pinjem Ferdi. Pinjem Ferdi.
0: Dia kan masih
1: pinjem 100.
0: Dia kan masih single ya.
1: Oh iya gitu ya.
0: Jiditnya banyak.
1: Tabungannya banyak. Iya. Oh, walah. Iya emang sih ya. Kalau akhir bulan biasanya ya itu tadi yang dipikirin adalah
0: apa?
1: Gak mungkin kalau misalnya mikir kegiatan besok mau ngapain gitu ya. Mikirnya mau jajan apa nih
0: jajan
1: gitu
0: apa?
1: Ya.
0: Sudah makan belum gitu.
1: Tanya doang. Bah makan apa enggak ya urusanmu gitu ya.
0: Tapi ya, kita sih. Mesti jajan kan?
1: Jajan.
0: Meskipun akhir bulan tuh kita mesti jajan loh.
1: Benar. Kalau enggak gitu. Ya itu tadi nunut temennya. Enggak bercanda ya. Nunut Ferdi gitu ya.
0: Tapi memang sih akhir bulan itu kadang jadi momen untuk mengevaluasi enggak kalau Wulan.
1: Evaluasi itu tadi jajannya jangan banyak-banyak gitu ya.
0: Tapi itu kalau
1: evaluasi itu.
0: Tapi kalau jajan tuh enggak kerasa loh.
1: Ya emang, ya itu yang bikin boncos kadang ya.
0: Iya enggak sih?
1: Benar. Kadang kalau misalnya jajannya 30.000 itu pagi.
0: Siang.
1: Siangnya ada lagi gitu ya. Terus sorenya ya kan. Aduh panas, pengen es beli lagi. Terus habis itu malamnya gitu ya. Habis makan malam, dinner, terus habis itu beli es lagi.
0: Pengen es
1: kan. Aduh. Ya itu total aja berapa gitu ya.
0: Hari itu lebih dari 100 kali ya. Ya tapi gimana ya?
1: Tapi memang, dinikmatin ya.
0: Iya. Tapi ya makanya aku sering bingung tuh. Kadang tuh kok aku gak punya duit tapi kalau buat jajan kok ada ya.
1: Iya benar.
0: Iya sih.
1: Tapi gak boleh dieman-eman buat diri sendiri ya kan.
0: Iya.
1: Apalagi kalau udah makan kadang ya itu tadi kalau kata orang tua, "Wis ta lah, kan buat makanmu gitu ya. Buat diri sendiri." Jadi gak boleh dieman-eman. Los pokoknya ya.
0: Mungkin
1: benar.
0: Mungkin sahabat Surabadian juga.
1: Benar.
0: Gimana ya? Kalau sudah memasuki akhir gitu bulan ya. Gitu biasanya paling terasa tuh kenapa, ngapain gitu loh ya.
1: Itu tadi karena jajannya banyak di awal bulan ya.
0: Berarti harus ngitung kita.
1: Tapi ini
0: share gini bisa jadi pengalaman loh ini.
1: Sehari-hari. Dari awal tahun ya.
0: Cita-citanya
1: tahun.
0: Cita-citanya kan masih ada kan?
1: Cita-citanya kurus.
0: Benar.
1: Terus apa lagi nih? Sehat ya, gitu ya.
0: Itu sehat ya.
1: Iya benar.
0: Makanya jajan.
1: Tapi kayaknya akhirnya di akhir. Stresnya di akhir. Aduh.
0: Apa kayaknya kita mulai menghemat pengeluaran?
1: Red. Kayaknya nanti diulangi lagi. Red. Bener, nongkrongnya dikurangin, gak pernah ngafe. Tapi ya itu tadi, jajan di kantor.
0: Jajan online. Pakai kiris.
1: Ya itu benar-benar gak kerasa loh kalau misalnya pakai kris, dikit-dikit kris, kris. Ada kris gak, Mbak? Ada.
0: Katanya orang tuh ya, kita tuh lebih enak, kata lebih orang. Ini, lebih itu gitu, lebih hemat, lebih ini. Tapi ternyata tuh kris tuh
1: benar-benar kayaknya di uninstall aja.
0: Iya.
1: Tapi kalau uninstall nanti perlu ya ke bank gitu ya, buat daftarin lagi mBanking. Aduh, repot juga.
0: Iya sih.
1: Udah lah, titipin di aku aja loh uangnya. Penitipan uang ini menerima banget nih.
0: Soalnya apa? Soalnya tuh kalau jadi kayak gini, jadi kayak setiap bulan tuh kita kan sudah ngatur ya. Ulan ngatur juga kan?
1: Ngatur
0: dong. Dapat gaji dari suami. Udah tuh simpan. Terus kita gajian. Ya kan? Tapi kalau Ulan kan belum ada yang sekolah nih anaknya.
1: Belum.
0: Kan udah sekolah.
1: Ya, ya gak sekolah juga. Belum ada. Gimana sih?
0: Kan belum nih. Belum mikir itu gitu loh.
1: Iya, iya, iya. Terus.
0: Aku bayar les.
1: Bayar les, bayar makan, minta dibeliin ini, itu.
0: Bener.
1: Ya, aduh.
0: Belum mah iuran.
1: Iya, bener. Oh, iya itu.
0: Iya.
1: Iuran apa? Arisan.
0: Kalau arisan ya pasti ikut. Iya, kan? Arisan. Ma, iuran sekolah gitu.
1: Oh ya, ada lagi ya?
0: Ada. Ma, belum aduh. Bayar les renang.
1: Aduh, banyak banget ya. Banyak. Belum olahraga.
0: Ya, ya, ya itu. Kalau kita pakai coach. Belum coaching-coaching kayak gitu. Nah. Bayar lapangan, bayar coachnya aduh, kayak
1: aduh,
0: gitu.
1: Aduh, berapa tuh ya?
0: Aku gak mau gitu. Aku nangis, aku
1: mau gitu. Madiun loh.
0: Katanya aduh. Yang slow living.
1: Berat. Tergantung orangnya.
0: Tergantung
1: emang.
0: Orangnya sih.
1: Bener-bener. Aduh. Tapi emang sih kalau slow living itu ya kan slow gitu ya. Pengeluarannya harus slow.
0: Harusnya. Harusnya.
1: Buan terno.
0: Bisa gak ya? Bisa gak ya gini?
1: Bisa. Bisa pun bisa ya. Tapi kayaknya berjalannya 1-2 hari doang.
0: Tapi tuh memang loh Kak Wul, gimana, jadi gimana? Pengeluaran kita sedikit. Misalnya kita beli kopi nih pagi nih.
1: Kopak-kopak.
0: Kopak. 12 ribu misal. Tapi kalau tiap hari
1: 12 kali 7 misal.
0: Itu udah berapa? Makan, bensin.
1: Oh iya bener.
0: Tagihan rutin.
1: Iya,
0: listrik.
1: Bener-bener.
0: Pulsa.
1: Paketan.
0: Paketan.
1: Nah lo.
0: Ada yang ditunda kayak nih yang pengen beli, aku pengen beli tas gitu ya. Terus gak jadi, duitnya kurang, tak buat ini ya. Kan gak jadi lagi, ditunda lagi.
1: Tapi kayak bisa
0: gitu.
1: Dialokasikan kan. Misalnya kayak yang jajan itu tadi gak usah kopak wes, ya kan.
0: Ya, tapi emang teman-teman sini tuh emang
1: kopak
0: semuanya.
1: Oh gitu ya. Gak usah ikut-ikutan, kita minum air putih
0: aja. Bawa tremos yang gede.
1: Iya, iya bener, gak usah tremos, kan ada ini.
0: Galon
1: di kantor. Nah itu udah hemat.
0: Belum kalau sakit kemarin ya.
1: Oh iya kan? Iya benar.
0: Itu
1: nggak
0: terduga loh itu.
1: Iya emang. Oh benar-benar. Iya iya sih.
0: Rumah sakit tuh di mana? Kalau kita ke IGD tuh bayar.
1: Ke klinik pun bayar.
0: Bayar
1: ya kan?
0: Iya.
1: Semua bayar.
0: Gak murah
1: lagi. Terus belum lagi kalau nggak terduga lagi beli bensin.
0: Apa? Ya.
1: Bensin carinya Pertalite ternyata masih belum isi.
0: Ya.
1: Belum ngisi ulang maksudnya. Di pom bensin gak ada. Airnya apa?
0: Pertamax.
1: Aduh.
0: Tapi aku tuh pakai Pertamax kalau.
1: Iya kan.
0: Iya tapi kalau pas aku akhir bulan gitu tak isi Pertalite.
1: Oh iya iya. Akhir bulannya Pertalite. Oh iya iya iya. Tapi emang sih terus akhirnya kalau habis pun ya di pom bensin carinya di ini pom mini.
0: Ya itu lebih bagus lagi soalnya dia naikin harga kan.
1: Iya sih, iya bener. Tapi oh gimana ya, lagi daripada ya, Pertamax. Iya gak sih ada sama.
0: Iya bener ada yang samaan gak kayak kita.
1: Aduh ngetawain diri sendiri sih.
0: Iya bener. Jadi yang memang paling terasa memasuki akhir bulan tuh ya pengeluaran.
1: Bener
0: gitu.
1: Mikirnya ya itu tadi pengeluaran. Jadi kalau misalnya sahabat semuanya nih belum apa ya, beli kebutuhan yang apa, keinginan yang belum tercapai gitu ya, semoga tercapai nggak boncos di awal ya kan, memang pokoknya harus semoga di, tercapai
0: benar-benar jadi memang harus disisihkan dari awal lah ya,
1: benar
0: disisihkan, disimpan, diselembet-selembet, di mana dititipkan ke Wulan aja lah ya.
1: Iya boleh ini nerima ini ya, penitipan ya, biar nggak boncos ya kan.
0: Tapi insya Allah bisa selamat baliknya.
1: Ya selamat dong, kan harus ini apa namanya, tanggung
0: amanah.
1: Jawab
0: amanah.
1: Amanah, ngomong-ngomongin amanah, nanti kita bahas zakat.
0: Nanti kita bahas zakat nih sama-sama ya, diun terkait dengan rahasia dan hikmah zakat ya, bener, ya Kak Ul ya
1: kan? Nah belum lagi kita zakat. Emang ya, kayaknya harus nabung ya.
0: Ya itulah ya, ya itulah ya. Ini tuh kita namanya cerita kehidupan. Sebagai ibu,
1: sebagai Gen Z,
0: Gen Z gitu loh.
1: Iya benar-benar.
0: Ya udah deh, nggak apa-apa. Masih ada rezeki lagi.
1: Iya. Benar. Amin. Nah, pokoknya amin ya, amin dulu.
0: Oke deh, nanti balik lagi ya.
1: Oke. Okay.
0: Masih di kebersamaan kita untuk
1: Halo Madiun.

Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Yuk. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Ya.
1: Kiki di kebersamaan kita untuk hari ini.
0: Ya, oke, daripada kita bahas-bahas akhir bulan terus ya. Kita mau persiapan nih untuk sahabat yang mau bergabung ya. Nanti ada Basnas Kota Madiun. Pastinya nanti temanya soal zakat ya. Nah, nanti boleh bergabung ya. Barangkali ada yang juga belum paham. Nah, ini boleh langsung ditanyakan ya ke narasumber kita pagi hari ini. Oke deh. Kita pamit.
1: Pokoknya gimana? Hadapi akhir bulan ini dengan
0: senyuman. Anjay.
1: Ya, yang penting kita tahu mana yang harus diprioritaskan. Oh, ya, gitu kan ya. Oke. Saya Kiki.
0: Wulan.
1: Undur diri.
0: Dadah.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Selamat beraktivitas.
1: Dadah.
0: Kok ditutup-tutup.
1: Dadah.
0: Sampai jumpa. Okay, sampai

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suramadion, Gunung Semeru kembali erupsi dengan tinggi letusan mencapai 1.300 meter di atas puncak Mahameru Minggu 27 September pagi. Dikutip dari media CNN Indonesia, menurut petugas pos pengamatan Gunung Semeru mengatakan, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang condong ke arah timur laut. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontar batu pijar. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Api Semeru.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa. Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: 93 FM Radio Suara Madiun semakin hari semakin padat informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi ya. Dan ada Wulan dan juga
1: saya Kiki Desria menemani sahabat Suara Madiun semuanya untuk hari ini di Spektrum Kota bersama Basnas Kota Madiun. Dan hari ini Kak Wulan, kita berdua sudah hadir narasumber. Ada Bapak Heri Purnomo Irawan. Selamat pagi. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak.
1: Selamat pagi. Dan juga ada Ibu
0: Solatin Esos. Oke, dari Basnas Kota Madiun. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak.
0: Gimana kabarnya Bu? Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, alhamdulillah. Okay. Pak Heri sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sudah breakfast? Sudah ya? Sudah. Alhamdulillah. Oke.
1: Iya. Di kebersamaan kita hari ini
0: tema kita itu tadi ya, rahasia dan hikmah zakat.
1: Gitu, rahasia dan hikmah zakat. Seperti kita ketahui juga ya, sahabat Suara Madiun, bahwa berbicara terkait dengan zakat, tentu kita juga sudah gak asing lagi. Zakat ini memang merupakan salah satu rukun Islam yang wajib kita penuhi, wajib kita tunaikan, ya syaratnya. Tapi ada di balik itu kewajiban-kewajiban ternyata banyak rahasia atau hikmah yang nanti bisa kita pelajari ya Kak Wulan ya.
0: Betul. Nah ini dijelasin dulu ya.
1: Betul.
0: Sama
1: ya.
0: Pak Heri.
1: Okay. Ya, monggo silakan.
0: Baik, silakan Bapak.
2: Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Suara Madiun dimanapun berada. Terima kasih atas kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Dalam alhamdulillah, masya Allah, kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah. Dan alhamdulillah khususnya untuk Basnas Kota Madiun pagi ini bisa menyampaikan sosialisasi materi tentang zakat yang mudah-mudahan ini untuk pencerahan untuk warga Kota Madiun dan sekitarnya, terutama untuk pendengar Suara Madiun. Betul yang disampaikan oleh Mbak tadi bahwa masya Allah bahwa zakat itu adalah termasuk rukun Islam yang memang kewajiban itu wajib yang ditunaikan oleh seorang hamba Allah yang mengaku Islam.
0: Iya.
2: Intinya bahwa di dalam zakat itu ada banyak rahasia dan hikmah yang perlu kita ketahui. Tadi sudah sampaikan bahwa zakat itu salah satu adalah rukun Islam yang harus ditunaikan, itu betul, yang memenuhi syarat. Karena zakat itu bukan seperti apa infak dan sedekah, tapi kalau zakat itu hanya ditunaikan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Insyaallah nanti akan kita singgung sekitar. Materi untuk pagi hari ini alhamdulillah baik sekali, yaitu karena rahasia itu yang harus kita ketahui kenapa ke orang Allah itu menetapkan merukunkan apa zakat kan ya, yang dimaksud dalam rukun Islam. Yang pertama bahwa salah satu hikmahnya itu adalah untuk membersihkan harta, Mbak.
0: Iya.
2: Salah satu hikmah zakat yang paling utama adalah membersihkan harta dari hak-hak orang lain. Harta yang kita miliki sejatinya bukan sepenuhnya milik kita, melainkan ada hak orang miskin yang dititipkan Allah di dalamnya. Dengan menunaikan zakat, seorang muslim menjaga agar harta yang kita peroleh itu benar-benar halal dan berkah.
0: Iya.
2: Selain itu, hikmah zakat dalam membersihkan harta adalah menghindarkan diri dari sifat tamak dan serakah. Banyak orang yang terjebak dalam keinginan untuk menumpuk kekayaan tanpa memperdulikan hak orang lain. Zakat bisa menjadi jalan tengah untuk menyeimbangkan antara mencari dunia dan mengingat akhirat. Lebih jauh, hikmah zakat yang lain adalah menjadikan harta yang dikeluarkan terasa lebih suci, sehingga kita gunakan kembali akan mendatangkan manfaat dan keberkahan. Seorang muslim yang rajin berzakat tidak hanya mendapatkan tenangan batin, tetapi insya Allah juga akan mendapatkan rezekinya akan diganti oleh Allah sesuatu yang baik akan nantinya. Ada lagi Mbak hikmahnya, terutama tadi ya, hikmah zakat dalam membersihkan jiwa dari sikap kikir, itu yang paling penting. Zakat juga memiliki fungsi penting dalam membersihkan hati seorang muslim dari sifat kikir dan cinta perlebihan terhadap dunia. Inilah salah satu hikmah zakat yang sering disebut dalam berbagai kitab tafsir dalam hadis Rasulullah dengan zakat seorang muslim belajar melepaskan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain. Intinya bahwa kalau kita zakat itu mesti ada sifat awal kan. Nah
4: yeah.
2: itu insya Allah nanti kalau akan jiwanya akan terpanggil oleh kewajiban dalam rukun Islam itu insya Allah untuk bisa mengurangi sifat-sifat yang kikir tadi. Yang berikutnya adalah sifat hikmah adalah hikmah zakat itu meningkatkan kepedulian sosial. Yang pertama tadi adalah membersihkan hartanya, yang kedua adalah membersihkan dari sifat kikir, yang itu adalah untuk kepentingan kepedulian sosial. Salah satu nilai penting dari zakat adalah memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Inilah hikmah yang berdampak luas, bukan hanya untuk memberi zakat tetapi juga bagi yang menerimanya atau mustahiknya. Insya Allah nanti akan bahasa Latin dari bahasa akan menyampaikan program apa saja yang berkaitan dengan untuk kepedulian sosial. Ketika seorang muslim menunaikan zakat, ia sedang menanamkan rasa peduli terhadap sesama. Hikmah zakat yang bisa dipetik adalah tumbuhnya solidaritas dan rasa persaudaraan di tengah umat muslim. Ini membuat masyarakat menjadi lebih harmonis dan jauh dari konflik sosial yang akan diakibatkan oleh kesenjangan ekonomi. Masya Allah, jadi salah satu hikmahnya tadi, kalau yang si kaya atau yang mampu telah memenuhi syarat untuk berzakat dan nanti adalah bisa disalurkan kepada mereka yang berhak atau mustahik, insya Allah nanti itu bisa meningkatkan ke ekonomi, meningkatkan. Kalau ekonominya naik kan otomatis insya Allah nanti kerawanan sosial, keadilan itu akan lebih tercapai. Yang kedua adalah, yang keempat ya ini, itu untuk bisa menimbulkan rasa syukur. Ya, itu yang penting ya. Hikmah yang sangat penting dari zakat adalah menumbuhkan rasa syukur pada Allah. Ketika seorang menyadari bahwa sebagian rezekinya harus diberikan pada orang lain, ia akan lebih mudah menghargai nikmat yang Allah berikan. Inilah hikmah zakat yang memperkuat hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi jadi semua apa yang kita dapatkan, rezeki atau apa kesehatan itu adalah rasa juga harus kita syukuri. Ya, itu salahnya. Yang kedua, yang kelima itu adalah hikmah zakat untuk mendisiplinkan diri.
4: Ya, betul.
2: Ini untuk pribadi. Zakat juga mendidik seorang muslim agar hidup lebih disiplin dalam mengelola harta. Inilah hikmah zakat yang seringkali orang kurang sadari. Setiap tahun umat Islam diwajibkan menghitung hartanya dan menunaikan zakat sesuai ketentuan. Inilah melatih mereka untuk keteraturan dalam mengelola keuangan. Dengan disiplin berzakat, seorang muslim akan terbiasa menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan ibadah. Dan insya Allah hikmah ini zakat untuk adalah orang untuk bisa memanage keuangannya. Yang berikutnya yaitu hikmah zakat adalah untuk menguatkan ekonomi umat. Jadi bahwa tidak hanya zakat untuk sosial, tapi tadi kalau betul-betul bahwa orang yang berkewajiban zakat insya Allah akan dikelola, dan nanti pentasarupannya itu atau ke orang yang berhak, ya itu insya Allah nanti betul-betul akan ekonominya akan meningkat. Nanti insya Allah nanti Mbak Kasulatin ya akan kita sampaikan program-program apa aja yang ada di Basnas. Insya Allah yang insya Allah dalam waktu dekat besok Rabu itu Basnas akan ada kegiatan pentasarupan bisafari.
4: Oh, untuk bisafari itu untuk
2: bisafari,
4: pedagang kaki lima itu
2: untuk
4: bukan?
2: UMKM pedagang kaki lima yang telah memenuhi persyaratan itu untuk sesuai dengan yang hanas, yang kurang mampu, yang kurang beruntung, tapi mereka mau untuk berusaha, insya Allah akan kita pentasarupkan. Nanti Mbak Sultan bisa menyampaikan itu jumlahnya sekitar 54 itu seluruh kota Madiun. Hikmah yang berikutnya adalah zakat untuk menolong sesama. Yang berikutnya adalah untuk investasi akhirat. Ini yang menarik bahwa semua apa yang akan kita lakukan, kita kerjakan, baik ibadah apapun termasuk zakat itu adalah untuk investasi akhirat yang Allah telah janjikan bahwa siapapun yang telah menjadikan insya Allah akan dijamin oleh Allah masuk surga. Yang berikutnya ada zakat untuk menumbuhkan rasa keadilan. Jadi maksudnya bahwa antara yang kaya itu kalau nanti berzakat nanti insya Allah mereka bisa mengangkat lah kaum yang kurang beruntung. dan beberapa rahasia itu insya Allah nanti sesuai yang kita tema bahwa zakat itu adalah untuk membangun ekonomi umat.
1: Ya.
2: Dan yang berikutnya adalah zakat untuk meningkatkan kualitas hidup mustahik atau orang yang berhak untuk menerima zakat. Itu Mbak, ada beberapa yang sudah kami sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan itu juga gambaran untuk para pendengar Suara Madiun yang dirahmati Allah, bahwa Basnas itu adalah lembaga pemerintah non struktural yang sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2011 dimanai oleh pemerintah untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah. Ya, alhamdulillah untuk tahun ini sesuai dengan Rakornas dan Rakorda Basnas RI dan Basnas Provinsi kita yang di Basnas Kota Madiun dan ditetapkan oleh pencapaian pengumpulan sebesar 4,6 ya Pak, 4,6 insya Allah untuk awal ini kita targetnya bisa mencapai 5 lebih nanti untuk targetnya, karena Mbak Solatin itu kebetulan dengan saya sama untuk bidang pengumpulan. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan itu untuk sebagai gambaran awal untuk kita untuk sharing dan berdiskusi. Terima kasih Mbak.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Eri. Karena juga ini mudah dimengerti ya, apalagi kalau generasi muda. Nah ini penggeraknya juga luar biasa ya di Kota Madiun.
4: Iya, jadi kita lebih kita kalau mau apa namanya bersedekah dan lain-lain, emang ke Basnas tuh emang paling tepat ya, soalnya memang tepat sasaran juga. Pentasya rupanya juga tepat gitu. Misalnya untuk pedagang, anak-anak sekolah. Ternyata banyak manfaatnya juga ya Pak ya. Karena kita banyak orang juga yang menganggap zakat tuh cuman Ramadan aja.
2: Betul.
4: Tapi sebenarnya ketentuan waktu menunaikan zakat khususnya ini kita ke zakat nih ya Pak ya. Sebenarnya bisa ya Basnas itu menghitungkan.
3: Bisa.
4: Kan orang yang berpenghasilan, misalnya kita nih kawel ya. Orang yang berpenghasilan tuh memang harus menyisihkan hartanya.
0: Benar-benar.
4: Tapi kita kan enggak ngerti penghasilan saya harusnya berapa sih yang harus saya sisihkan itu untuk berzakat nah kayak gitu. Basnas sakit enggak untuk
3: bisa.
2: Ya. Ini Pak. Ya. Tadi sampaikan oleh Mbak bahwa menyinggung bahwa zakat itu memang jangan dikira zakat itu hanya pada waktu Ramadan. Kita namanya zakat fitrah, ya kan? Memang betul. Zakat itu ada dua. Yang pertama adalah zakat fitrah itu atau zakat pada waktu dikenakan atau zakat jiwa ya. Itu dikenakan pada semua orang muslim itu pada waktu
0: Ramadan.
2: Itu kan besaran hanya sekitar 2,5 atau sampai 3 kilo kan.
4: Iya.
2: Itu zakat fitrah. Tapi yang paling penting pokok itu sebenarnya adalah zakat mal. Zakat mal dan itu dikenakan semua pun sumat orang muslim yang telah memenuhi persyaratan lah. Sudah memiliki penuh ada zakat itu apa? Hartanya itu berkembang, sudah cukup nisab dan lebih dari kebutuhan pokok dan bebas dari utang. Ya. Dan kalau nanti jenengan enggak bisa ngitung, insyaallah nanti kita ada anu ya Mbak, kalkulator hitung atau kantor layanan
3: digital. Kantor digital. Nanti di situ ada kalkulator zakatnya.
2: Kalaupun nanti jenengan masih kebingungan silahkan datang ke Basnas dalam Pajajaran. Insyaallah nanti akan kita hitungkan.
4: Nah,
2: intinya bahwa
4: jelas.
2: Semua itu yang memenuhi persyarat tadi saya sampaikan itu adalah wajib untuk ditunaikan
4: zakatnya.
2: Nah, karena memang zakat itu termasuk rukun Islam dan itu sama kedudukannya, bukan hanya sholat, bukan hanya sajadah pada waktu kita mengucapkan sajadah, terutama orang mau menikah ya itu juga sih sajadah, tapi bukan hanya itu lagi, ada haji, ada umrah, tapi yang paling berat itu memang di zakat itu, karena banyak rasa obol ya, awalnya atau emannya, karena memang dunia tapi bahwa zakat itu intinya kalau seorang pegawai bisa dihitung itu disamakan dengan posisi saat ini harga emas. Ukurannya ada 85 gram emas. Ya, itu untuk pegawai atau apa dagang atau apapun patokannya itu. Berarti kalau dikalikan harga emas sekarang berapa? 2 juta kalikan 85 berapa? Itu
3: sudah itu yang wajib zakat. Ya, sudah wajib zakat.
1: Ya, ya. Itu kaulan.
0: Iya benar. Kita
1: belum wajib zakat. Ya.
2: Tapi jangan lupa bahwa ya, kalaupun nanti belum memenuhi, Allah masih ngasih kesempatan untuk apa? Hambanya untuk berlomba-lomba.
1: Oh ya, infak, sedekah masih bisa.
2: Infak itu jumlahnya tidak tertentu. Ya. Siapapun boleh. Atur 1000, 2000, kalau di kota 100.000 enggak apa-apa.
1: Betul.
2: Dan kalaupun nanti kita enggak punya apa ya, uang atau harta, kita masih bisa sedekah. Termasuk ya, kita senyum.
1: Nah, itu juga.
2: Macam lain mungkin
3: menyingkirkan
2: batu di jalan atau ranting di jalan. Itu adalah termasuk sedekah. Iya, kan banyak.
1: Iya.
0: Bentuk uang aja.
2: Tidak
0: ya,
2: bentuk uang.
1: Sedekah sedino sewu itu juga masih berlaku ya.
3: Iya, masih.
1: Kita masih ada kan itu kolengnya.
2: Ya. Mungkin Mbak Tan untuk programnya
1: Pak. Iya, monggo silakan kita ke Bu Salatin ya.
3: Iya, terima kasih waktunya Mbak. Sudah sering kita sampaikan bahwa program di Basnas Kota Madiun itu pada garis besarnya atau unggulannya itu ada 5 program unggulan. Dalam 5 program unggulan itu bisa kita gerakan ke 2 macam pentasan rupanya, itu yang bersifat pendistribusian atau yang sekali habis. Ada juga yang berupa pemberdayaan. Jadi pentasan rupa itu ada 2 macam. Yang pendistribusian itu yang langsung habis, misalnya sembako dan sebagainya. Kan itu kan langsung pakai habis, ya. Itu harus ada yang pemberdayaan. Yang salah satunya tadi Bisafari itu. Nah, 5 program Basnas Kota Madiun itu, yang pertama Madiun Cerdas. Madiun Cerdas itu kita ada bantuan alat sekolah untuk siswa-siswi se-Kota Madiun, mulai dari SD, SMP, dan santri pondok pesantren.
1: SMA ada ya Bu ya?
3: SMA, kenapa tidak, kita tidak ada program untuk SMA, karena SMA sudah masuk di provinsi. Ya, karena sudah ditarik di provinsi, itu berupa voucher yang bisa ditukar ke toko yang sudah ada kerjasama dengan kita. Kenapa berupa alat sekolah? Karena pengalaman kita kalau bertunai itu biasanya mereka tidak dibelikan alat buat sekolahnya, gitu.
1: Iya, kalau yang ini kan harus sepatu atau seragam gitu.
3: Iya, seragam, tas dan sebagainya. Itu yang Madiun Cerdas yang pertama tadi, alat sekolah. Ada juga untuk dupres. Dupres itu biaya sekolah, biaya siswa untuk anak-anak duafa berprestasi. Nah, itu mulai dari kelas 1 sampai lulus SMP. Itu kriterianya yang utamanya bukan berprestasinya, yang utamanya duafanya. Karena kalau untuk prestasi itu biasanya anak-anaknya orang yang mampu yang berprestasi, karena banyak, mereka bimbelnya kan
1: Lebih mahal,
3: Jadi kita itu untuk yang duafanya. Nah, di satu sekolah itu kan misalnya SMP mana gitu kan siswanya banyak yang duafa. Lah itu dari duafa-duafa itu yang paling berprestasi. Prestasi. Karena kuota kita cuma satu sekolah cuma 6 ya. Jadi nanti kelas 1 2 3 itu sampai lulus 6. Karena mungkin yang di sekolahan itu lebih dari 6 ya yang duafa. Ya itu yang dari duafa-duafa itu yang berprestasi.
1: Kalau Madiun Cerdas itu termasuk 6 juga dari satu sekolah.
3: Kalau yang dupres.
1: Kalau yang dupres. Kalau Madiun Cerdas?
3: Madiun Cerdas itu tadi programnya kan ada beasiswa, ada alat sekolah, ya termasuk alat sekolah itu kalau persekolahan 5.
1: Oh, persekolahan 5.
3: Anak. Itu terus ada lagi untuk beasiswa pendampingan anak korban COVID-19. Banyak yang tanya loh, COVID-nya sudah tidak ada kok masih ada pendampingan. Itu kita mulainya di tahun 2019-2020 mulai itu yang orang tuanya meninggal karena COVID. Itu kita biayai sekolahnya nanti insya Allah sampai lulus SMA.
1: Oh, SMA.
3: SMA. Ya makanya sampai sekarang kan masih.
1: Ya,
3: mereka
1: ya.
3: Yang dulu ditinggal masih belum sekolah ya. Ataupun TK itu kan sampai sekarang
1: masih
3: mereka masih
1: bersekolah.
3: Iya. Ya. Tapi jumlahnya agak berkurang ya karena sudah ada yang lulus walaupun ada yang dulu belum sekolah sekarang masuk sekolah. Tapi dari tahun ke tahun sudah karena sudah banyak yang lulus mulai tahun itu sudah berkurang untuk yang beasiswa COVID. Ada juga beasiswa untuk mahasiswa. Program kita SKSS, satu keluarga, satu sarjana. Itu SKSS ada juga itu program kita untuk memutus rantai kemiskinan ya. Karena nanti kalau pendidikannya bisa meningkat nanti insya Allah kan mereka juga dapat pekerjaan yang lebih meningkat, iya, nanti biar memutus tali apa rantai kemiskinan di keluarganya. Terus ada juga beasiswa untuk para relawan atau aktivis Basnas yang masih kuliah. Itu kan kita di tiap kelurahan kan ada relawan-relawan itu ya, relawan kepanjangan tangan kita di kelurahan. Itu yang membayar zakat infak sedekah yang ada di kelurahan atau yang kaleng S3 itu. Itu bisa lah. Itu tadi semua tadi di subnya program Madiun Cerdas. Ya. Terus ada juga program Madiun Makmur yang telah disampaikan Pak Heri tadi bahwa nanti besok hari Rabu itu kita pentas sarupan Bisafari. Bisafari itu singkatannya Bina Usaha Duafa Mandiri. Nah itu nanti bantuannya berupa alat kerja dan modal usaha. Nah itu untuk sementara tiap kelurahan untuk tahun ini dua orang. Dan tambah lagi juga hari Rabu nanti itu Bina Bisafari Difabel. Jadi Bisafari yang khusus untuk para penyandang disabilitas. Itu insya Allah ada 9 nanti.
1: Apa bantuan yang diberikan Bu kalau untuk disabilitas?
3: Sesuai usaha mereka. Iya. Ada yang sablon misalnya ada. Ada untuk tahun ini ada yang tunanetra. Jadi usaha mereka pijat. Pijat. Jadi mereka minta bantuannya itu dipan, kasur, terus kipas angin gitu. Itu
1: sesuai
3: usahanya karena Bisafari itu sesuai usahanya, tidak cuma gerobak. Kalau ada yang minta alat dapur misalnya usahanya jenang gitu ya. Itu ya mintanya panci-panci, iya, alat masaknya untuk masak jenangnya.
1: Masak jenang, iya,
3: itu,
1: iya.
3: Terus ada mangkoknya. Terus kalau mungkin mereka sudah ada itu ada yang minta apa ini meja kursi karena untuk
1: berjualan
3: makan di tempat itu ya. Itu ada karena kita sudah berjalan cukup lama ini Bisafari sudah ribuan Pak Ering ya, kita insya Allah mulai dari 2006 jadi sudah hampir 2000 yang kita bantu insya Allah. Jadi macam-macam alat kerja mereka.
1: Kita suka melihat yang pedagang kaki lima ya Pak ya. Itu jalan. Lebih
3: yang lebih kelihatan misalnya gerobak
1: ada tulisannya Basnas. Betul sekali.
3: Gorengan atau bakso atau ada yang pentol di motor dorong, itu
1: betul
3: ada gerobak bensin mungkin gitu.
2: Dan yang menarik gini Mbak, salah satu usulan Bisafari itu adalah temuan beliau Pak Bapak PLT itu pada waktu kegiatan BBR Wali Kota Bersama Rakyat. Insya Allah nanti hari Rabu itu akan kita pentas saruban. Nanti pada waktu beliau kemarin beberapa hari yang lalu itu ada BBR pada waktu beliau sepeda atau ngowes itu di Jalan Merapi. Dan ada temuan sebelumnya itu di Rorombo. Rorombo itu di fabrikas ya. Itu
1: disabilitas.
2: Itu minta untuk di alat untuk pengeringan itu, brambang itu.
3: Brambang.
2: Ya, insyaallah nanti.
3: Brambang atau abon misalnya yang ada untuk spinnya itu.
2: Tapi di sini bahwa program Basnas Bisafari itu memang sudah berapa lama sudah lama ya.
4: Lama sekali itu ya. Iya.
2: Kita punya registrasi kok. Jadi semuanya akan terdata.
3: Nomornya ada.
2: Nomornya ada, kodenya ada, tahunnya ada.
4: Jadi ada pertanggungjawabannya.
2: Ada pertanggungjawabannya. Itulah ya, akan kita pantau dan kita bina lah mereka. Ya. Dan dari Bisabhari itu yang menarik untuk saat ini kita nggandeng lembaga pembiayaan bank,
3: yeah.
2: Bank syariah namanya, salah satu yang di Kota Madiun ya syariah, itu nanti sebagian dananya modal,
3: tapi modalnya ya,
2: kita modalkan, nanti kita
3: tidak tunai,
2: kita taruh di bank berapapun ya, itu nanti mereka akan dibuatkan nanti kuris. Dibantu buatan itu pembayaran ya, itu
3: sekarang kan modalnya kan ya, anak muda ya. Sekarang bayarnya
2: kan itu
3: kiris, tidak ya, pakai uang tunai.
2: Dan janjinya mereka dari pembiayaan itu insya Allah nanti untuk kalau mereka usahanya nanti bisa berkembang, bisa mandiri, insya Allah akan dikasih tambahan untuk pembiayaan
3: dengan kur itu
2: tanpa jaminan,
4: dibantu juga dengan Basnas.
2: Iya, jaminannya Basnas lah nanti yang jamin. Cuma mereka sudah nanti yang itu bank sendiri yang anu.
4: Oke, sesuai dengan apa yang mereka
2: bantu awal mereka sudah punya. Tapi gini Mbak, tapi Bisabhari itu kita sampaikan, kita berikan itu bukan hanya bukan khusus yang baru loh Mbak, tapi yang sudah
3: punya usaha.
4: Syaratnya
3: harus sudah punya usaha.
4: Bukan ujuk-ujuk sama.
3: Iya, karena kita itu amanat dari umat ya, uang umat. Jadi harus kita pentas harapannya harus benar-benar ya.
4: Tersalurkan ke orang
3: jadi
4: yang tepat gitu ya.
3: Bukan orang yang baru mau coba-coba. Jadi mereka yang sudah punya usaha tetapi mereka kekurangan modal.
2: Modalnya mereka punya mental begitu. Yang kuat.
4: Iya.
2: Iya. Ledakan laku nggak laku tetap mereka usaha lah itu yang anu mereka mungkin kekurangan modal atau mungkin kurang pinaan ya kita kan
4: Basnas hadir
3: itu tadi salah satunya program Madiun Makmur selain Bisabhari minggu kemarin kita juga mentasarupkan program Bunda.
4: Apa itu Bu?
3: Bunda itu bantuan juga kayak Bisabhari, tapi penerimanya khusus para janda yang masih mempunyai tanggungan anak sekolah. Hampir sama alat kerja dan modal usaha, tapi untuk penerimanya dikhususkan untuk para janda. Kemarin juga 54 Pak Iring.
4: Jadi tersebar di 3 kecamatan gitu.
3: Iya, satu kelurahan dua.
4: Okay.
3: Ya baru minggu kemarin itu juga.
2: Ada lagi yang itu janda, itu yang memang betul-betul yang membutuhkan, mereka masih membutuhkan. Ditinggal suaminya yang meninggal atau mungkin cerai. Dia masih punya anak sekolah ya, sampai perguruan tinggi, yaitu kita bantu untuk pembiayaan dan pendampingan. Tapi ada lagi UMKM yang berbasis
3: Masjid Musola. Itu malah minggu kemarin ya. Tiga minggu berturut-turut ini UMKM berbasis Masjid Musola, Bunda dan Bisabhari.
4: Jadi Basnas itu enggak yang di mana gitu. Ternyata tuh tasarufannya tuh seru ya. Disalurkan ke benar-benar orang yang membutuhkan, orang yang tepat gitu ya, Bu ya.
2: Karena gini Mbak, amanah dari kemarin hasil Rakornas, karena kebetulan saya itu ikut Rakornas di Jakarta dan Rakorda Basnas yang di provinsi, bahwa lambat laun itu Basnas lebih banyak untuk pendayagunaan. Tapi tidak meninggalkan pendistribusian yang sosial, karena yang perlu dibantu mungkin orang yang ngebrok kan, yang nggak bisa apa-apa lah. Ada apa itu mungkin butuh sembako untuk biaya hidup, itu yang kita kasih. Dan mungkin kan mereka langsung habis pakai kan.
4: Betul.
2: Itu ada program itu Mbak sampaikan ya. Nanti bantuan sembako rutin. Itu kita sampaikan tiap bulan mereka dapat sembako. Tapi yang masih untuk meningkatkan usaha itu itu akan kita perbanyak lagi tahun depannya.
3: Yang usaha kan kita juga pernah bantuan untuk diklat pemasaran online.
4: Diklat pemasaran online sampai segitunya ya.
3: Jadi para penerima Bisabhari, Bunda, UMKM yang sudah lalu-lalu itu kita undang lagi, kita kasih tambahan modal dan kita diklat pemasaran online. Jadi cara mereka sekarang kan semua online ya. Iya, online. Terus juga kita latih untuk membuat apa ya Mbak, flyer-flyer atau apa ya namanya itu yang mereka
4: untuk promo ya,
3: untuk promo yang tiap hari bisa mereka unggah di medsos mereka.
4: Iya, seseru itu ternyata teman-teman Basnas tuh nggak melulu harus gini apa dengan program kerjanya, tapi ternyata dari program kerja itu sampai ke titik-titik
3: yang di bidang pemberdayaannya. Iya gitu Mbak.
4: Oke, terus ada apa lagi nih Bu? Selain ya untuk programnya nih.
3: Selain Madiun Makmur tadi kan Madiun Cerdas, Madiun Makmur, ada Madiun Sehat. Di Madiun Sehat itu kita ada bantuan BPKD, bantuan penunjang kesehatan duafa. Jadi untuk di bidang kesehatannya bantuan dari Basnas itu kalau di warga Kota Madiun insya Allah untuk bantuan pengobatnya sudah tuntas ya, sudah di cover untuk atau apa, pemerintah kota kan semua sudah dapat BPJS ya, kalau warga Kota Madiun. Jadi untuk biaya pengobatannya sudah diampu oleh kota. Kita yang penunjangnya mungkin yang itu kan tidak di cover BPJS ya, misalnya kursi roda, krek, alat dengar gitu. Jadi Basnas bagiannya itu. Jadi kita selalu kolaborasi dengan pemerintah kota. Mana yang belum tercover, kita itu bagian dari Basnas itu. Terus
4: banyak ya.
3: Terus ada lagi untuk yang transportasi, untuk kalau mereka harus dirujuk ke luar kota. Jadi kita nanti yang bantu
2: pembiayaan
3: ambulannya. Selain itu BPKD itu selain alat-alat kesehatannya itu untuk penunggu yang sakit, misalnya yang sakit itu kepala keluarga gitu. Otomatis tidak bisa bekerja. Nah, itu kita ada bantuan untuk keluarganya yang menunggu.
2: Ya, tidak gitu kan, kalau keluarga ada yang sakit itu mesti semuanya akan sakit.
4: Betul.
2: Betul kalau kepala keluarga itu yang jadi ujung tombak, dia yang kerja akhirnya nggak bisa kerja, nah itu otomatis kan, nah itu kita siapkan namanya program itu ada jadi pasas untuk bantu mereka untuk yang itu yang nunggu
4: yang nunggu
3: tapi syaratnya ya tetap
4: ada,
3: tetap ada duafa dan sebagainya, bukan mereka
4: bukan
3: yang
4: saya nunggu orang sakit nih nggak gitu ya.
2: Apa zakat itu yang tadi sampaikan memang aturannya ada, nanti kalau mau berzakat itu ada aturannya, ada persyaratan ya kan, tapi untuk menerima
3: mutasarupanya pun juga ada,
2: ada delapan kan,
3: delapan asnaf itu
2: yang tidak boleh dilanggar.
4: Itu
2: miskin duafa
4: dengan dan harus benar-benar miskin dan duafa tadi benar-benar itu
2: memang Allah menetapkan seperti itu.
3: Terus ada lagi program Madiun Peduli. Madiun Peduli banyak ini, Madiun Peduli misalnya ACTD. ACTD itu aksi cepat tanggap darurat. Jadi kalau ada bencana-bencana itu biasanya nanti di akhir-akhir Desember Pak Eri yang
4: terus kebakaran kapan hari itu Basnas juga hadir atau saya lihat juga itu.
2: Jadi aksi cepat tanggap darurat itu bisa kita bersama dengan kecamatan-kecamatan
3: dan kelurahan,
2: ada BPBD, biasanya saling koordinasi. Jadi kita siapkan kalau semua ada kebakaran tadi ya. Tadi Mbak Selatan tadi sampaikan akhir Desember lah, itu biasanya pada waktu hujan itu banyak kejadian, ada puting beliung, ada rumah roboh.
3: Kita yang paling banyak.
2: Ada laporan dibuktikan ya sudah kita sampaikan bantuan langsung tunai.
3: Biasanya misalnya malam itu juga kita bisa langsung meluncur.
2: Ntar 2 juta ya Mbak, itu kan untuk bantu mereka untuk beli makan, beli apa. Tapi kalau pemerintah kota dari BPBD itu kan ada dari dan dengan dinas sosial kan.
4: Iya, biasanya sembako.
2: Tapi kita uang tunainya. Uang tunainya. Dan nanti program itu bisa berlanjut kalau memang rumahnya itu betul-betul
3: rusak
2: dan harus diperbaiki. Kita pakai namanya program
3: RTLH
2: atau Rutilahu.
3: Rutilahu. Layak huni.
2: Layak huni lah. Itu kita anggarannya sama dengan Pemkot. ini sudah kerjakan hampir 11 atau 15 ini ya.
3: Iya. Untuk ini, untuk tahun ini di bulan September ini kita sudah mengerjakan rumah ya, 11 atau 12 Pak.
2: Ya, 11. Kemarin ada, ya, Bu. Tahun kemarin banyak, tahun kemarin tar, hampir 30-an Pak.
4: Masyaallah.
2: Nah, nanti kita lihat ya, untuk ya, akhir ya, tahun kita ada PAK. Ada karena ada kemarin ada temuan dari Pak PLT pada waktu WBR yang di apa itu Pangungangan. Itu kalau di RT hanya Pemkot atau Perkim itu kan harus ada aturan kan, harus ada rumah sendiri, masuk desil satu berapa sampai itu. Betul. Tapi yang tidak mempunyai sertifikat atau bukan miliknya itu insya Allah
3: Basnas bisa.
2: Karena Basnas itu yang dilihat adalah orangnya,
4: individunya
2: kita bantu. Yang penting itu yang punya tanah atau yang punya rumah itu mengizinkan.
4: Enggak keberatan gitu ya Pak ya.
2: Jangan sampai nanti Basnas sudah membangun, sudah membangun satu bulan dua bulan diusir.
4: Nah ya itu yang ini ya.
3: Sudah ada perjanjian.
4: Ya,
3: betul. Nanti masih bisa ditempati sampai 5 tahun ke depan.
2: 10 tahun yang penting. Ya, itu sudah beberapa banyak kemarin. Jadi seperti yang temuan di Pangungan itu karena bukan tanahnya sendiri, mereka nempati itu karena sudah nggak layak mau anu ya kita yang anu.
4: Wah, luar biasa Masya Allah ini ya.
3: Iya. Kita lanjut untuk yang tadi Madiun peduli selain ACTD itu ada bantuan hidup rutin dan sembako rutin. Biaya hidup rutin itu khusus untuk mereka yang betul-betul sudah istilahnya apa ya ngebrok mbak,
2: sudah
3: nggak bisa kerja, nggak bisa apa-apa, dan sebatang kara yang paling banyak di Kota Madiun itu kita kasih bantuan untuk biaya hidup rutin mereka. Kadang mereka sudah tidak punya keluarga, sebatang kara itu nanti kita titipkan ke biasanya tetangga terdekat atau mereka yang
2: ngurusi.
3: Itu yang paling parah lah untuk yang bantuan untuk biaya hidup itu. Terus ada lagi tadi yang telah disampaikan Pak Eri, sembako rutin. Sembako rutin itu yang istilahnya bantuan yang langsung habis ya, karena mereka kalaupun kita kasih modal atau kita sudah tidak bisa,
2: tidak bisa usaha.
3: Jadi bantuannya ya yang ya itu, langsung dimakan, guys, sekali
4: satu bulan sekali itu,
3: iya satu bulan sekali
2: sampai
3: saya sampai meninggal
4: karena sudah ngebrok mungkin itu tadi, guys.
3: Itu itu yang ada berapa ya di Kota Madiun ada 12 Pak Eri, yang rutin itu bantuannya berapa, 800 apa berapa itu 100 ribu tiap bulan. Tapi kalau untuk sembako rutinnya satu kelurahan 5
2: itu biasanya lho, Pak, data itu kita sandingkan dengan datanya milik dinas sosial karena ada Pemkot, ada program hampir sama kan. Tapi kadang orang ngebrok itu orang tinggal di Kota Madiun tapi KTP-nya bukan KTP Kota Madiun,
4: KTP Kota
2: terdaftar di Pemkot itu masuk. Biasanya kita masih sering komunikasi lah.
4: Betul Pak.
2: Tapi yang paling banyak itu sekarang itu yang anu apa? Yang musafir itu.
4: Nah ini ya, ini jadi musafir. persoalan juga ya.
2: Hampir tiap hari itu banyak yang datang ke Basnas. Dia mau pulang alasnya mau pulang ke Jakarta.
4: Kehabisan ongkos.
3: Gitu di Basnas ada juga masuk di Madiun peduli.
2: Tapi gini Mbak, tapi karena kita ada pengalaman, kita tidak kasih uang tunai, tapi kita belikan tiket.
3: Iya.
2: Belikan tiket, didampingi sampai mereka naik kendaraan kereta api atau bis. Itu biasanya yang awal itu dari teman-teman dinas sosial.
3: Dinas sosial kita kerjasamanya dengan dinas sosial.
2: Karena dulu kalau dikasihkan uang itu uangnya habis, mereka pindah lagi Mbak. Jadi nggak jadi pulang, kata alasannya pulang, akhirnya pindah ke Basnas sebelah kota apa Kabupaten Madiun.
3: Karena kita ada komunitas Mbak, jadi di foto kalau ada musafir di grup, dikirim di grup Basnas. Ini tadi barusan di Basnas Nganjuk misalnya ya itu. Kalau itu kalau mereka yang biasanya enggak mau dikasih tiket.
2: Banyak itu ada yang
3: kalau memang benar-benar
4: mintanya tunai berarti.
3: Iya.
4: Oke, ya.
3: Kalau mintanya tunai mereka mual minta tunai itu biasanya cuma kita kasih uang makan lah. Uang makan. Kalau tiket

0: daerah Sumatera, Pak.
1: Sumatera. Okay.
0: Sumatera banyak itu yang dari Sumatera.
2: Itu berarti harus dari Kota Madiun gitu ya? Enggak ya?
0: Enggak. Jadi musafir itu kan mereka
3: enggak tahu dia mau ngapain aja mungkin ya.
1: Mereka pengen pulang lah.
0: Pengen pulang.
3: Tapi enggak ada ongkos
0: gitu. Ada ongkos. Kadang banyak itu dijanjikan kerja di Madiun gitu, atau nyari keluarganya di Madiun sudah enggak ketemu ternyata gitu. Banyak-banyak yang itu diapusi istilahnya. Itu yang bantuan musafir, juga bantuan gorimin.
3: Ya itu gorimin untuk
0: yang punya
1: hutang.
3: Hutang ya.
1: Karena asnafnya ada.
0: Asnafnya
3: ada. Ya. Saya pernah mendengar juga ya. Berarti saya kalau punya utang bisa dong dibayarkan. Ya enggak, harus ada syaratnya.
0: Iya, kan ada syaratnya.
3: Harus ada syaratnya.
0: Ada syaratnya. Syaratnya tetap du'afa tadi.
3: Iya, tetap du'afa tadi.
0: Tetap du'afa tadi. Dan kita enggak melunasi misalnya hutangnya 100 juta kita lunasi itu enggak, cuma kita membantu meringankan aja.
1: Tapi yang menarik itu uangnya yang dari kita itu kita langsung kasihkan ke lembaga yang mereka
3: berhutang itu.
0: Tidak diterimakan mereka.
3: Iya, benar. Benar ini.
2: Tempatnya muter-muter gitu.
3: Iya. Biar tempat juga. Okay. Baik, Kak Ulan, di kebersamaan kita memang luar biasa ini. Tapi kita juga harus menerima pertanyaan dari netizen. Ada pertanyaan?
2: Belum
3: ya. Berarti dari sini dulu aja. Ini dari Magelang, Bu. Jadi bagaimana zakat bekerja dalam menciptakan harmoni dan menghilangkan rasa iri atau dengki dari kaum mustahik atau menerima zakat terhadap kaum muzaki. Muzaki, ya, terima kasih. Nah, monggo.
1: Ya, terima kasih. Ya memang Allah itu menciptakan umatnya itu dengan berbagai macam ya Mbak ya. Ada yang kaya, ada yang kurang beruntung. Tapi sebenarnya kalau kita landasi dengan bersyukur, insya Allah akan kita menerima semuanya dengan apa. Apakah kita dikasih dengan apa kekayaan yang berlebih atau mungkin kita dalam kekurangan apapun, insya Allah kalau kita menerima dan kita ikhlas itu insya Allah akan anu. Tapi yang tadi sampaikan saya pada awal itu memang zakat adalah instrumen penting dalam Allah menentukan keadilan. Jadi yang orang yang betul-betul mempunyai kewajiban untuk menaikkan zakat itu harus ya itu.
3: Ya wajib.
1: Kalau tidak menaikkan ya termasuk dosa kan.
3: Betul.
1: Tapi zakat itu yang kita telah dibayarkan atau menaikkan lembaga zakat termasuk Basnas itu memang tadi program-programnya banyak itu salah satunya itu kita bantu untuk menciptakan keadilan. Allah menciptakan seperti itu, menciptakan keadilan lewatnya apa? Ya lembaga yang diamanai oleh pemerintah karena selaku amil itu memang Basnas. Nah itu diberikan dalam programnya itu untuk mengentaskan kemiskinan, untuk ada program-program yang kalau mereka tidak mampu usaha, kita ada program untuk pendistribusian, ya kita kasih sembako atau biaya hidup atau untuk kesehatan. Tapi kalau mereka untuk mampu usaha, ya kita kasihkan jalannya mereka, kita kasih modal, kita kasih alat, kita dampingi sampai mereka mandiri dan mampu. Bisa nanti insya Allah targetnya Basnas itu adalah mereka bisa menjadi muzaki.
0: Paling tidak munfik dulu.
3: Ya betul.
0: Karena yang penerima bantuan-bantuan di safari dan sebagainya tadi itu kita titipi kaleng S3 tadi. Jadi untuk mereka berlatih untuk
1: kalau belum menerima macam untuk zakat jadi infak dulu kan.
0: Dan salah satu bentuk pemantauan kita itu.
3: Iya betul.
0: Iya karena.
1: Dan yang menarik itu semua nanti ya Mbak. Itu adalah apa? Semua yang kita kasihkan itu bisa safari atau mungkin canda atau apa, kita akan kasih reward lagi.
0: Nah,
1: kalau mereka betul-betul niatnya tulus dan berkembang, akan kita kasih bantuan lagi.
0: Kita kasih modal lagi.
1: Mbak.
3: Modal lagi.
1: Tapi kalau mereka malas-malasan kita lihat dengan
3: Ya udah. Berarti nggak bisa ini diteruskan.
0: Berkembang.
1: Tetap harus kita anu lah, dampingi.
3: Karena saat
1: ini alhamdulillah sekarang kita gandeng dengan lembaga pembiayaan. Kalau mereka butuh cepat berkembangnya, ada pembiayaan atau mungkin 10 juta atau 50 juta atau berapa ya.
0: Lewat kur tadi.
1: Lewat kurnya itu. Infonya sih kemarin tanpa jaminan lah.
3: Iya.
1: Sampai 100 juta.
3: Tapi lewatnya Basnas ya.
1: Tapi kita

0: dampingan Mbak, teman yeah, tanggung yeah. kan masing-masing kan?
1: Nggih.
0: Itu ya Mbak.
1: Iya, okay. Ya, baik. Ada Kaula?
2: Nah ini mau tanya nih.
1: Boleh.
2: Kalau misalnya tadi kan udah disebutin Pak Heri ya, kalau misalnya ada penerima yang malas-malasan nyuruh sewu kayak gitu, itu bisa dihentikan langsung sama Basnas gitu apa gimana nih Pak?
0: Kalau bantuan itu enggak bisa, karena kan memang anu kita apa? Iya, kalau udah kita kasih kan seperti ibah itu loh Mbak. Jadi okay. ya kecuali ya ribet itu, makanya kita yang bersungguh-sungguh atau mengidenginan kita kasih juga. Sini. Tapi pada dasarnya bantuan itu adalah kita kasihkan cuma-cuma, tidak ada mengembalikan atau ditarik. Okay. Tapi yang kalau mereka yang bisafari ya Mbak,
1: bisafari.
0: Kita ada alat, itu memang di persyaratan ada. Mm-hmm. Itu untuk mereka mengikat biar mereka sungguh-sungguh. Kalau mereka sudah tidak mau usaha, daripada alatnya itu nganggur, mangkrak, itu bisa diserahkan ke Basnas, akan kita sampaikan yang membutuhkan
1: kepada yang lain.
0: Yang lain itu ada. Ya. Jadi untuk memacu mereka untuk bergiat. Mm-hmm. Makanya di awal tadi saya sampaikan ini bukan usaha coba-coba.
1: Iya.
0: Tapi mereka harus ngerintis dulu lah. Raketan apa jenenge Mbak Isla?
1: Kecil-kecilan.
0: Tapi ada niat, ada kesungguhan.
1: Oke, gitu.
2: Ini ada nih Kak Kiki.
1: Boleh.
2: Ada dari 1928. Pagi Pak, kebetulan saya baru menikah. Kalau suami dan istri sama-sama bekerja, apakah kewajiban zakat penghasilan ini dihitung masing-masing atau bisa digabung? Mohon arahannya. Terima kasih Pak. Tanya gitu Pak Heri.
0: Bisa digabung, bisa mandiri Mbak.
2: Oh, oke. Okay.
0: Ya, tapi kalau satu keluarga ya digabung aja enggak apa-apa.
1: Ya, kalau masih satu keluarga bisa berarti kan ya Kak, boleh ya. Tapi ya ada syaratnya.
0: Ya.
2: Semua ada syaratnya.
1: Semuanya ada syaratnya.
2: Benar.
1: Oke, okay, ada lagi Pak dari Wijaya di Madiun. Saya selaku orang tua, saya punya kewajiban juga mengenalkan dan terkait dengan zakat. Mengenalkan kewajiban dan hikmah zakat kepada anak-anak sejak dini agar mereka tumbuh dengan kepedulian terhadap sesama. Tapi saya bingung Pak, bagaimana caranya? Kalau dari Basnas sendiri nih, sosialisasi terkait dengan program kayak gitu masuk sekolah enggak Pak?
0: Iya.
3: Gini Pak. Bisa grup soleh Pak,
0: monggo. Kita ada program namanya yang di sekolah untuk melatih anak-anak untuk berinfak sedekah, kita namakan Gerbu Soleh.
3: Gerakan 1000 amal soleh.
0: Kita itu punya anu Mbak, namanya UBZ, unit pengumpul zakat di tiap-tiap sekolah yang ada di Kota Madiun, semuanya sudah terdata. Itu insya Allah nanti programnya untuk kita aktifkan itu untuk gerakan pada waktu itu untuk Jumat ya, setiap hari Jumat.
1: Hari Jumat. Oh, setiap hari Jumat ya. Sedekah
3: kita kasih,
1: itu ya Bu.
3: Kasih kotak amal dari Basnas.
0: Itu
3: untuk melatih mereka.
0: Di samping itu kita ada program namanya pengenalan anu apa duta zakat ya Mbak.
3: Duta zakat
1: ada juga.
0: Ada. Kita duta zakat itu kita lakukan untuk cerdas cermat. Itu lomba pengetahuan.
3: Kita macam-macam dia tadi pernah cerdas cermat, pernah pidacil.
0: Pidacil. Tahun kemarin kita laksanakan anu apa?
3: Pidacil. Tahun kemarinnya lagi cerdas cermat.
0: Variasinya ada. Tapi yang khusus untuk UPZ-nya sekolah yang dikelola anak-anak sendiri untuk melatih itu hanya laporan saja ke Basnas, gitu, hanya laporan ke Basnas, dapatnya berapa untuk melegalkan mereka biar nggak dikira nanti
1: pungli
0: gitu, dilaporkan nanti silahkan dikelola
1: sekolah. Mandiri sama sekolah,
0: karena apa nanti kalau mereka ada temennya yang butuh mungkin untuk sepatunya
1: rusak
3: atau ada sakit,
0: di samping ada program dari Basnas yang tadi, tapi kalau mungkin kurang kan bisa mereka untuk
1: Iya. Oh, makanya kalau setiap Jumat teman anak-anak sekolah ini bawa uang 2000 gitu ya. Oke, gitu Kak Ulan.
2: Emang dilatih ya harus.
1: Iya, harus dilatih dari kecil.
0: Kalau enggak dilatih itu namanya uang ya, Mbak. Itu wis uwe mane masyaallah.
1: Betul. Iya, iya.
0: Apa sudah masuk ke dompet itu kan ngetok nih.
2: Dikip aja gitu.
1: Kabur lah tadi pagi ya. Keluarnya buat jajan terus jangkatnya enggak ada.
2: Nanti aku enggak jajan.
1: Iya, belum jajan ini hari ini ya. Oke, Kak Ulan di kebersamaan kita untuk hari ini mungkin dari Pak Heri singkat saja ada yang ingin disampaikan kepada sahabat Ramadan terkait dengan tema kita hari ini Pak ya, rahasia dan hikmah zakat, monggo Pak.
0: Ya. Terima kasih untuk pengunjung akhir acara pada pagi hari ini. Insya Allah Basnas Kota Madiun akan menerima zakat infak sedekah jenengan semuanya, dan kita akan pentasarufkan sesuai dengan amanah undang-undang dan hukum Islam, yaitu syar'inya itu ke yang berhak.
1: Okay.
0: Itu aja.
1: Okay. Terima kasih. Dari Bu Salatin.
3: Kalau dari saya nggak pernah bosan-bosannya saya mengajak warga Kota Madiun maupun sahabat Suara Madiun untuk menyalurkan zakat infak dan sedekahnya melalui Basnas Kota Madiun yang beralamat di Jalan Pajajaran nomor 32 Winongo Kota Madiun, dan untuk mempermudah para milenial ataupun para muzaki dan munfik, di kantor Basnas Kota Madiun sudah ada kantor digital. Kita nanti bisa masuk di madiun.basnas.go.id/bayar zakat. Nanti sudah di situ sudah nanti diarahkan. Ada kalkulator zakat, ada mau bayar infak dan sebagainya.
1: Boleh.
2: Jadi nggak ada alasan lagi gitu ya.
1: Iya, nggak ada alasan lagi. Ini sudah diingatkan dengan banyaknya
3: kita sambil program tiduran, sambil kan bisa bayar zakat ataupun infak sedekah.
1: Zakat apa malnya juga bisa dihitungkan sama Basnas. Setuju. Iya kan, Kak Ulan?
2: Bisa tersalurkan.
1: Dan yang paling penting, zakat juga mengingatkan bahwa harta yang kita miliki itu bukan untuk memenuhi kebutuhan kita pribadi aja ya Pak ya, tapi juga ada harta orang lain juga yang harus disalurkan gitu melalui penyaluran zakat. Dan dari jangan kemana-mana, ke Basnas aja.
2: Itu udah dijelasin aja, banyak banget
1: manfaatnya. Programnya juga banyak dan seru ternyata. Menyalurkannya ke sini yang nggak terduga gitu loh. Saya kira tuh Basnas yang menyalurkan
3: itu tadi belum kita sampaikan semua
1: semuanya kan? Nanti lain waktu disampaikan juga ya Bu ya. Masih setengah. Oke, matur nuwun sangat untuk hari ini.
2: Terima kasih banyak Pak Heri dan
0: terima kasih Mbak.
2: Bermanfaat sekali untuk ilmu hari ini.
1: Oke. Saya untuk hari ini saya Kiki Deslia dan juga undur diri. Terima kasih untuk hari ini sahabat Suara Madiun di Spektrum Kota ya Kak Ulan ya, bersama Basnas Kota Madiun. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned.

0: Balai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di genggaman Anda.
1: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
2: Radio Suara Madiun.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Halo warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di genggaman Anda.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, aku ki si maju.
3: Loh aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak.
3: Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Durungne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
4: Suara Madiun 96.4.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 September? Beberapa di antaranya adalah 28 September 1917, bendera Thailand diresmikan. Bendera Thailand yang memiliki makna bendera tiga warna merupakan bendera berdesain lima jalur yang mendatar secara berurutan, yakni warna merah, putih, biru, putih, dan merah dengan ukuran jalur biru yang ada di tengah dua kali lebih besar dari jalur-jalur yang lain. Warna merah, putih, biru secara berurutan melambangkan negara, agama, dan raja yang merupakan semboyan tidak resmi negara Thailand. Hingga pada akhirnya, bendera ini diresmikan pada tanggal 28 September 1917. Selanjutnya, 28 September 1947, hari kelahiran Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan lahir di Simargala, Hutanamora, Silaen, Toba Samosir, Sumatera Utara. Saat ini, ia adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia. Selanjutnya, 1950 dan 1966, Indonesia bergabung sebagai anggota PBB untuk pertama dan kedua kali. Pada 28 September 1950, Indonesia resmi bergabung sebagai anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Akan tetapi, pada 1961, Indonesia memutuskan untuk keluar sebagai anggota PBB dikarenakan rasa kecewa Presiden Soekarno atas rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia. Soekarno pun secara resmi mengumumkan Indonesia keluar dari PBB sejak 1 Januari 1965. Namun pada era Presiden Soeharto, tepat di tanggal yang sama, yaitu 28 September 1966, diumumkan bahwa Indonesia bergabung ke PBB untuk kedua kalinya dengan tujuan melanjutkan kerjasama dengan PBB. Selanjutnya, 28 September 1997, Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 digelar di Sirkuit Sentul. Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 adalah seri ke-14 dari Grand Prix Sepeda Motor musim 1997 yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 1997 di Sirkuit Sentul. Saat itu, beberapa pembalap dengan nama besar turun untuk bertarung di Sirkuit Sentul seperti Mick Doohan hingga Sete Gibernau. Selanjutnya, 28 September 2018, gempa magnitudo 7,4 guncang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Pada 28 September 2018, gempa bermagnitudo 7,4 yang kemudian disusul dengan gelombang tsunami melanda Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Berdasarkan data BNPB bahwa korban yang meninggal mencapai 2.045 orang, didapati paling banyak ada di Palu sebesar 1.636 orang dan disusul daerah Sigi, kemudian daerah Parigi. Sementara itu, korban yang mengungsi sebanyak 82.775 orang dan 8.731 orang pengungsi berada di luar Sulawesi.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Sampahe tak buang sini ayalah, mumpung gak ada orang.
5: ambune kok ora enak men to ya? Ambu apa ya iki ya?
6: Lah dalah. Lah kok enak sampah to ya? Iki sing gua sembarang sapa ya?
5: Le? Le? Awakmu to sing gua sampah iki?
6: Loh, kok ngerti, Mbah?
5: Ya ngerti to, Le. Kone sampah ki tulisane jenengmu kok. Ngene ya, Le. Buanglah sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab bisa ngerusak lingkungan lan kesehatan.
7: Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan.
5: Wes, saiki ojo dibalerin dah ya le. Ora tete kok tulisan to lele.
6: Nggih, Mbah. Ampun.
7: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
8: Buang sampah sembarangan. No.

inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.

0: motor, karo ngerokok. Hei, patanono, patanono. Dulak sik dilanjut, Rek. Hei, mandeko, mandeko. Ki tentang meripat iki. Nek bolong iki apa?
1: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to iki?
0: Nyepelekno e.
2: Iya, iya, sepuran sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
0: Untung jales puro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
4: Flash News.
5: Flash News.
4: Flash News.
6: Sahabat Suramadion, pemerintah melakukan pemulihan mata pencaharian pambudidaya tambak yang terdampak banjir. Sebanyak 4,2 juta ekor benur udang faname bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan disalurkan untuk mengaktifkan kembali 120 hektar tambak masyarakat. Dikutip dari media Kompas, penebaran perdana dilakukan secara simbolis di Gampong Matang Pulawi, Kecamatan Parulak, Aceh Timur. Iskandar Usman, Bupati Aceh Timur, mengatakan pemulihan sektor perikanan menjadi perhatian pemerintah daerah. Asalnya, banjir berdampak langsung terhadap kegiatan budidaya dan perikanan tangkap yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

93 FM PPL Radio Saramadun. Kembali sahabat ya, masih di program acara kami di siang hari ini. Seperti biasanya dari jam 11 sampai jam 1 siang, kita dengarkan bersama Dandut Asik Suara Madiun. Apa kabar dulu untuk semuanya yang saat ini masih merapat di 93 FM? Harapan kami semoga terhibur dengan lagu-lagu dandut dan juga informasi yang kita sampaikan untuk siang hari ini. Baik sahabat, siang-siang seperti ini paling enak memang ditemani musik dandut ya. Apalagi kalau lagunya asik, iramanya juga bikin hati tuh ingin bergoyang saja ya. Dan liriknya gampang dinyanyikan, apalagi ada liriknya yang mungkin sangat itu apa ya, berkesan di hati kita ya. Jadi urusan pekerjaan atau aktivitas yang masih menumpuk, kita nikmati dulu sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan di Dandut Asik Suara Madiun. Pekerjaan harus kita selesaikan juga ya. Nanti tetap sore nanti ya harus segera selesai ya. Kalau di beberapa kota Madiun nanti istirahatnya jam 12 sampai jam 1 siang ya. Tapi sebelum istirahat, kita pemanasan dulu. Kita tetap semangat dulu. Nanti setelah itu kita istirahat juga ya. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini masih ada OO yang temani semuanya dari jam 11 sampai dengan jam 1 siang nanti.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Ya gigi jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kita kembali lagi ya untuk siang hari ini, masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun. Bagaimana tadi sudah beberapa lagu tradisi kita hadirkan ya. Semoga di kesempatan siang hari ini tetap semangat, dan juga semoga di siang hari ini sahabat yang mungkin saat ini lagi sakit ya, semoga bisa terhibur dan juga bisa segera sembuh ya, dan bisa beraktivitas lagi dengan seperti biasanya. Nah, nanti informasi juga kita sampaikan dari Madiun Today. Jadi kalau sahabat punya satu waktu yang agak longgar daripada nanti apa ya, biasanya kalau kita waktu longgar itu biasanya ya kita ngelamun gitu ya. Boleh juga, tapi kalau biasanya waktu longgar itu ada juga kadang kita mengisi dengan membaca ya. Jadi kalau sahabat tuh membaca atau juga mencari pilihan yang harus apa yang dibaca, boleh ya, kita menjadi satu niat kita atau juga satu informasi yang tentunya dari pemerintah Kota Madiun ini tidak mengandung hoax, dan juga tentang semua informasi dari pemerintah Kota Madiun itu ada di situ. Itu adalah Madiun Today ya. Jadi kalau sahabat punya waktu, baca sendiri di Madiun Today juga ada informasinya. Tapi kalau sahabat seperti biasanya ya, sambil apa nyambi masak, makan, nyetir, atau juga yang lagi bersih-bersih, lagi apapun itu aktivitasnya, nah daripada nanti diberhentikan, kita baca saja. Nah, lebih baik kita simak terus program acara kami di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Jadi kita informasinya dapat, hiburannya dapat, dan juga semuanya dapat tentang pemerintah Kota Madiun ya. Nah, informasi yang pertama kita sampaikan tentang apa nih? Oh ya, ini tentang stok ya, ketersediaan LPG 3 kg di Kota Madiun dipastikan aman ya. Jadi sahabat ini tidak usah perlu khawatirnya sangat teman ya, apalagi kalau namanya panik buying ya. Jadi satu apa ya, sekarang itu kapannya panik buying itu kita tuh tiba-tiba kita heboh sendiri gitu ya. Jadi kita belinya sampai satu truk gitu, dua truk gitu, padahal tidak perlu seperti itu, karena ini sudah ada ya ketersediaan LPG 3 kg ini akan dipastikan aman di Kota Madiun ya. Dan ini pemerintah Kota Madiun bersama dengan Pertamina dan juga stakeholder terkait terus ini memperkuat koordinasi dan juga pemantauan untuk memastikan pasokan tetap tersedia serta distribusinya berjalan lancar hingga ke masyarakat ya. Nah, ini kesiapan tersebut juga mencakup antisipasi apabila terjadi peningkatan kebutuhan, dan Pertamina akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengevaluasi kondisi di lapangan dan juga menindaklanjuti kebutuhan apabila diperlukan tambahan pasokan ya. Nah, data dari tahun 2026 alokasi LPG 3 kg di Kota Madiun sebesar 9.944 metrik ton atau setara sekitar 3,31 juta tabung. Rata-rata sekitar 275.000 tabung beredar setiap bulan dan didistribusikan melalui 12 agen serta 405 pangkalan. Nah, dengan didukung jaringan distribusi tersebut, Pertamina memastikan pasokan LPG 3 kg dapat mencukupi kebutuhan masyarakat sekaligus memudahkan akses dan juga memperkuat pengawasan distribusi hingga tingkat pangkalan ya. Karena itu masyarakat diimbau membeli LPG 3 kg melalui pangkalan dan juga sesuai dengan kebutuhan. Selain membantu memastikan distribusi tepat sasaran, pembelian melalui pangkalan juga membuat masyarakat memperoleh LPG sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang berlaku ya. Nah, Dinas Perdagangan Kota Madiun terus juga memastikan pengawasan dilakukan tidak hanya terhadap ketersediaan, tetapi juga ketepatan sasaran LPG bersubsidi. Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun, Harum Kusumawati mengatakan, LPG 3 kg khusus diperuntukkan bagi rumah tangga, usaha mikro, dan juga petani sasarannya itu. Dan sementara hotel, restoran, dan kafe atau horeca ini wajib menggunakan LPG non-subsidi. Dan meskipun pasokan saat ini aman, pemerintah daerah tetap menyiapkan langkah antisipasi ketika kebutuhan meningkat, terutama pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional atau HKBN. Pemkot Madiun dapat memfasilitasi koordinasi untuk memajukan tambahan kuota fakultatif kepada pihak yang berwenang sebagai langkah pencegahan kekurangan pasokan. Dan juga penguatan koordinasi tersebut sejalan dengan arahan PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun agar seluruh stakeholder dapat membaca kondisi sejak awal
informasi dari Pertamina, Iswana Migas, dan perdagangan agen hingga pangkalan dinilai penting untuk mengetahui potensi persoalan sebelum berdampak kepada masyarakat ya. Nah, ini informasi yang kita sampaikan. Jadi tidak usah khawatir ya. Jadi kalau sahabat itu beli yang di tempat-tempat yang agen resmi ya. Jadi jangan sampai nanti kalau misalkan ya ini harganya kenapa seperti ini, ada 20, 21, 22. Nah, karena seperti ini biasanya membeli di pihak bukan langsung agen ya, tapi pihak kedua, ketiga, keempat ya. Jadi kalau sahabat itu biasanya harus memperoleh nilai jual yang tertinggi ya, atau harga eceran tertinggi. Nah, ini pastikan sahabat itu beli di pangkalan sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan tadi, kalau rumah tangga, UMKM, ada juga rumah tangga, usaha mikro, petani. Nah, ini dia boleh membeli yang 3 kg itu ya. Tapi kalau yang namanya hotel, restoran, kafe, nah ini sebaiknya menggunakan LPG non subsidi gitu ya. Nah, informasi kita sudah sampaikan di kesempatan siang hari ini. Jadi nanti sahabat bisa dengarkan terus program acara kami ya, masih dengan Dandut dan juga informasi-informasi yang kita sampaikan untuk siang hari ini. Jadi kalau sahabat saat ini persiapan makan siang ya, semoga makannya lahap gitu. Apalagi kalau lauknya ini ya kesukaan sahabat, sangat asik ya. Apalagi sekarang ini fenomenanya juga banyak, kalau siang hari itu panas banget ya. Nah, ini informasi perakiraan cuaca nanti diperkirakan sampai 40 derajat ya. Perakiraan cuaca hari ini 40 derajat ya. Jadi kalau sahabat mau bepergian, mau keluar rumah ya di apa, gunakanlah sunblock atau juga jaket, jas hujan, belum hujan. Jaket atau juga lainnya untuk melindungi tubuh kita ya dari panasnya matahari gitu ya. Jadi kalau sahabat tidak mau kemana-mana, simak aja terus program acara kami, Dandut Asik Suara Madiun. Pokoknya asik ya di sini, asik-asik tuh. Ya baik, kita nanti akan simak dulu beberapa lagu lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 93 FM. Masih ada OO di Dandut Asik Suara Madiun.

0: Wah, enak iki. Loh, kok warnane ngene ya? Wes, gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, aduh, perutku, aduh.
1: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman

0: bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.
1: Iya, Kiki, jane piye ya? Masa kelambine abang, ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral. Direkam, diupload, biar viral.
0: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kita ketemu lagi ya, masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun ya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari ada hal yang memang tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan dan juga keinginan kita, sahabat ya. Ada yang datang, ada yang pergi, ada yang harus kita terima meskipun awalnya tidak mudah. Tapi dari situlah kita belajar bahwa tidak semua hal yang harus dipaksakan untuk tetap menjadi milik kita sendiri. Dan ikhlas adalah hal yang terindah, terbaik untuk kita semuanya. Ketika kita sadar ya, bahwa itu bukan milik kita, bahwa itu bukan rezeki kita. Bahkan semua hal itu tentunya bukan untuk kita pribadi, tapi untuk orang lain ya. Jadi kita ikhlas untuk semuanya, supaya nantinya apa yang kita harapkan, apa yang kita wujudkan itu benar-benar itu menjadi hak dan milik kita sendiri ya. Dan ikhlas ini bukan berarti tidak sedih atau tidak peduli sahabatnya. Ikhlas bisa jadi tentang belajar menerima, kemudian juga melanjutkan langkah dengan hati yang lebih tenang ya. Jadi kalau sahabat punya ganjalan hati yang belum bisa ikhlas mengikhlaskan semuanya, nah kita belajar ya, belajar supaya hidup ini bisa menjadi enak, karena dengan belajar itu nanti kita bisa menjadi pribadi yang luar biasa, pribadi yang sempurna, pribadi yang benar-benar selalu dekat dengan Tuhannya. Baik, cepat kembali lagu-lagu dandut akan kita hadirkan lagi ya. Dan saat ini kita sudah di pukul 12 lebihnya 7 menit. Kalau sahabat saat ini lagi makan siang, saya juga ucapkan selamat siang aja. Semoga lahap, semoga enak makanannya di siang hari ini. Walaupun sahabat kalau ada juga biasanya kalau makan siang itu ada temannya, ada juga kalau sahabat itu makan dengan sendiri, tidak masalah ya. Entah itu ada temannya, dua, tiga atau sendirian, yang penting kita menikmatinya ya. Sesuap nasi, satu sendok kita nikmati ya. Kadang-kadangnya kalau kita menikmatinya itu disambil dengan namanya nonton HP gitu ya. Jadi nonton HP kita suap-suapan atau kita nyuap sendiri gitu ya. Ya, jadi kalau seperti itu ya tidak masalah ya. Bagaimana caranya kita tuh harus bersyukur juga sahabat ya. Ya, jadi bersyukur atas hari ini rezeki yang sudah kita terima ya. Jadi kalau sahabat makan ya makan aja, fokusnya makan ya. Kalau minum ya fokusnya minum, jangan disambil minum sama makan, nggak boleh gitu ya. Apalagi kalau siang ini sambil makan kita lihat HP, tidak apa-apa ya. Yang penting itu enjoy aja, enak untuk Anda ya. Tapi kadang yang lihatnya juga bagaimana gitu, kok makan disambi ya. Tapi itulah sahabat semuanya ya. Jadi mulai sekarang kita berusaha ya, bagaimana hidup ini kita bersyukur, hidup ini kita lalui dengan ikhlas ya. Nanti insya Allah semuanya akan kembali pada kita sendiri ya. Ya baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, lagu-lagu dandut masih kita hadirkan untuk Anda semuanya ya. Jadi kalau sahabat ingin hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya di nomor teleponnya di 081-556-451-817 ya. Kembali kita informasi lagi ya. Nah, gelaran Expo yang kemarin sudah dilaksanakan ya, dari tanggal 27 Jumat, satu minggu ya. Jumat itu tanggalnya 25 sampai dengan tanggal 27 September kemarin itu benar-benar sangat luar biasa sahabatnya. Nah, gelaran Expo UMKM dan juga ekosistem Haji Umroh ini secara simbolis telah ditutup kemarin oleh Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Hasyim Minggu tanggal 27 September 26 pagi. Secara simbolis penutupan dilakukan oleh Menhads Gus Irfan ini usai gelaran Sa'i Walks dan Run di Stadion Wilis, lokasi finish. Dan Menhad ini menyebut transaksi di tenan-tenan selama 2 hari gelaran pertama ini mencapai 5,7 miliar ya. Dan pasalnya ini meski telah ditutup secara simbolik, gelaran Expo UMKM dan juga ekosistem Haji Umroh masih berlanjut hingga sore kemarin juga ya, di tanggal 27. Nah, berbagai keseruan masih tersaji di penutupan kemarin, seperti lomba warnai, ada juga tenan-tenan pun masih buka hingga sore kemarin, dan setidaknya terdapat 300 UMKM yang mulai persiapan juga kemarin dari awal sampai akhir, dan mulai dari jasa pemberangkatan haji, umroh, makanan minuman, fashion muslim, dan juga sebagainya ya.
Dan selain itu juga mengemuka MOU dengan sejumlah perusahaan eksportir dan juga importir terkait pelaksanaan haji. Terdapat kesepakatan juga pengambilan bahan makanan dan juga lainnya dari tanah air untuk keperluan para jemaah haji. Jumlahnya sekitar 5 miliar ya. Dan itu sesuai dengan amanah Presiden terkait perputaran uang haji dan umroh sebagian harus bisa kembali ke masyarakat ya. Menak juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam gelaran Expo UMKM dan juga ekosistem haji dan umroh, termasuk kepada pemerintah dan juga masyarakat Kota Madiun. Gelaran berjalan lancar dan sukses di Kota Pendekar ya. Nah, kalau sahabat pengen tahu ya, itu gelaran kemarin itu pertama kali di Indonesia ya. Jadi yang pertama kali yang mulai adalah Kota Madiun ya. Nanti mungkin setelah itu berputar ya kemana-kemana. Nah, ini kegiatan itu diprakarsai langsung oleh Menhads ya, Menteri Haji dan Umroh ya. Jadi ada menteri baru ya di era sekarang itu namanya Menhads pakai J ya, Menteri Haji dan Umroh ya. Jadi itu yang pertama dilakukan dan kemarin sudah luar biasa sekali 2 hari itu ya, diperkirakan perputaran uang yang ada di sana di Gor Wilis ya, itu dari 300 UMKM dan juga beberapa UMKM lainnya itu sekitar 5,7 miliar ya. Jadi luar biasa ya. Dan inilah yang harapan menjadi harapan kita semuanya ya, bahwa gelaran itu memang bermakna dan juga tentunya mendapatkan apa apresiasi dari masyarakat dan akhirnya para pelaku usaha ini bisa mengambil keuntungan dan juga kebahagiaannya ya. Coba kalau bayangkan sahabat ini jual di sana ya, laku aja sehari berapa juta gitu ya atau berapa ribu, kan lumayan juga ya. Jadi luar biasa ya. Jadi inilah kenapa diadakan di Kota Madiun dan ini juga yang pertama kali dan sukses ya. Dan lagi kita juga nanti akan berharap juga ada juga kegiatan-kegiatan lainnya yang skala besar nasional juga ya, yang nantinya bisa datang ke Kota Madiun. Baik sahabat, kembali lagu-lagu dandut kita akan hadirkan kembali ya. Nantinya masih ada OO yang temani semuanya sampai jam 1 siang nanti ya. Jadi silakan nanti sahabat yang mau hadir dan juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya di 081 556 451 817.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

Cemen-cemen kang. Kata-katanya ya. Lek selamat kau se polosan. Senajan mumet ora oleh polosan. Hese musik.

Kebersamaan kita di siang hari ini di program acara Dandut Asik Suara Madinah harus kita tuntaskan ya. Dan terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan program acara kami. Tentunya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan juga di gelombang yang sama hanya di LPPL Radio Suara Madinah. Dan pasti nanti, masih temani semuanya dari jam 1 hingga jam 3 masih di program acara kami di Sweet Morris di siang hari ini. Tetap 93 FM, LPPL Radio Suara Madinah.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 September? Beberapa di antaranya adalah 28 September 1917, bendera Thailand diresmikan. Bendera Thailand yang memiliki makna bendera tiga warna merupakan bendera berdesain lima jalur yang mendatar secara berurutan, yakni warna merah, putih, biru, putih, dan merah dengan ukuran jalur biru yang ada di tengah dua kali lebih besar dari jalur-jalur yang lain. Warna merah, putih, biru secara berurutan melambangkan negara, agama, dan raja yang merupakan semboyan tidak resmi negara Thailand. Hingga pada akhirnya, bendera ini diresmikan pada tanggal 28 September 1917. Selanjutnya, 28 September 1947, hari kelahiran Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan lahir di Simargala, Hutanamora, Silaen, Toba Samosir, Sumatera Utara. Saat ini, ia adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia. Selanjutnya, 1950 dan 1966, Indonesia bergabung sebagai anggota PBB untuk pertama dan kedua kali. Pada 28 September 1950, Indonesia resmi bergabung sebagai anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Akan tetapi, pada 1961, Indonesia memutuskan untuk keluar sebagai anggota PBB dikarenakan rasa kecewa Presiden Soekarno atas rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia. Soekarno pun secara resmi mengumumkan Indonesia keluar dari PBB sejak 1 Januari 1965. Namun pada era Presiden Soeharto, tepat di tanggal yang sama, yaitu 28 September 1966, diumumkan bahwa Indonesia bergabung ke PBB untuk kedua kalinya dengan tujuan melanjutkan kerjasama dengan PBB. Selanjutnya, 28 September 1997, Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 digelar di Sirkuit Sentul. Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 adalah seri ke-14 dari Grand Prix Sepeda Motor musim 1997 yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 1997 di Sirkuit Sentul. Saat itu, beberapa pembalap dengan nama besar turun untuk bertarung di Sirkuit Sentul seperti Mick Doohan hingga Sete Gibernau. Selanjutnya, 28 September 2018, gempa magnitudo 7,4 guncang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Pada 28 September 2018, gempa bermagnitudo 7,4 yang kemudian disusul dengan gelombang tsunami melanda Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Berdasarkan data BNPB bahwa korban yang meninggal mencapai 2045 orang, didapati paling banyak ada di Palu sebesar 1636 orang dan disusul daerah Sigi, kemudian daerah Parigi. Sementara itu, korban yang mengungsi sebanyak 82.775 orang dan 8.731 orang pengungsi berada di luar Sulawesi.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Yuh, waduh kok ramari-mari tak lele.
1: TBC kuih mbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

93 FM PPL Radio Suara Madiun kembali sahabat. Kita masih di program acara kami di Sweet Morris ya untuk hari ini di hari Senin di 28 September 2026. Mungkin di ingatan kita ini sudah di akhir bulannya, tapi belum ya, masih ada 2 hari lagi dan kita sudah mungkin juga apa ya, boleh dikatakan ini hari-hari yang mungkin bagi kita sangat melelahkan ya, tanggal tua gitu ya. Tapi pasti dengan tanggal 28 ini kita masih 29 dan 30 September ya. Jadi untuk itu semuanya tetap kita semangat ya untuk menjalaninya. Dan jangan lupa juga sambil beristirahat, sambil menemani sahabat semuanya aktivitasnya, kita akan hadirkan juga lagu-lagu yang tentunya bisa menghibur dan juga menyemangati Anda untuk hari ini. Semoga di kesempatan hari ini ada Sweet Morris yang bisa sahabat lakukan adalah bisa dengan mendengarkan dan juga request lagu. Jadi silakan untuk sahabat yang mau hadir juga mau salam-salam. Masih kita tunggu bersamanya di 081-556-451-817. Ada O yang temani semuanya di Sweet Morris sampai jam 3 sore nanti.

0: Radio Suara Madiun.
1: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
2: Di era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
3: Wah, udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Ih, pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, mah ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

0: Now, you are listening 92FM.
1: Aku tidak hidup di zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar, seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Aku bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.
3: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga? Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB Klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta, dan rencanakan masa depan keluarga Anda.

93 FM PPL, Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, masih di program acara kami di Sweet Morris untuk kesempatan siang hari ini. Nah, kalau dengar lagu Don't Cry For Me Argentina, ini merupakan lagu dari musikal Evita ya. Ini karya dari Andre Layet. Nah, kalau dalam lagu ini sendiri, ini mengenang perjalanan hidupnya dari si Eva ya. Dari masa yang lalu yang sederhana hingga menjadi sosok yang dikenal banyak orang. Dan di sini juga menyampaikan pesan ya kepada rakyatnya bahwa Don't Cry For Me Argentina ini lagu dari musikal Evita ya. Dan tentunya di lagu ini juga ingin meyakinkan bahwa rakyat Argentina bahwa semuanya itu meskipun kehidupannya telah berubah ya, tidak melupakan mereka semuanya. Lagu yang berbicara tentang pengorbanan, cinta, ambisi dan juga keinginan untuk tetap dikenang. Ada nuansa yang harus ketika Eva ini seolah meminta rakyatnya yang tidak agar tidak bersedih dan tetap memahami dirinya. Dan Eva sendiri ini kalau sahabat tahu ya, dia adalah lengkapnya Evita Peron atau disebutkan dengan namanya Eva Peron ya. Jadi sosok perempuan yang memiliki perjalanan hidup yang luar biasa hingga menjadi tokoh penting di Argentina sana ya. Dan lagu ini diciptakan khusus untuk beliau, mengenang beliau, dan juga ini sangat berarti sekali ya, bahwa ada cinta, pengorbanan, ambisi dan juga keinginan untuk tetap dikenang di lagu ini. Jadi kalau sahabat punya satu kenangan manis ya, atau juga ingin dengar lagu yang Sweet Morris ini kita hadirkan, sahabat bisa hadir di 081-556-451-817. Kembali sahabat, kita masih di program acara kami di Sweet Morris untuk kesempatan siang hari ini ya. Cuaca sangat panas dan perakiran cuaca juga ini berkisar sekitar 40 derajat Celcius ya. Kalaupun sahabat punya satu rencana atau juga yang saat ini masih di luar rumah ya, semoga segera bisa pulang ya. Dan tentunya suasana sangat jauh sekali ya ketika kita di dalam rumah dan juga di luar rumah ya. Dan yang pasti kalau siang seperti ini, apa yang menjadi kegiatan yang menjadi enak sekali untuk kita adalah tidur ya. Istirahat di rumah, berbaring di dipan, di kasur, atau di lantai gitu ya. Nah, ini semoga yang siang hari ini seperti itu, semoga tetap semangat juga, dimudahkan segala rencana dan harapannya, dan tidak panas lagi gitu ya. Karena sebentar lagi kalau kita panas terus seperti ini, yang selalu kita harapkan adalah hujan ya. Semoga di bulan-bulan ke depan ini nanti kita bisa menikmati hujan, dan kita sudah di penghujung bulan ya, di September ini kita masih menyisakan 2 hari lagi, 29 dan 30 nanti sebelum kita masuk di awal bulan baru yaitu di Oktober ya. Semoga ada harapan untuk bisa menikmati hujan di Oktober dan kita tidak panas lagi ya. Jadi kalau cuacanya seperti ini, mau aktivitas di luar rumah juga malas, mau apa ya, mau pulang juga kalau sudah di tempat kerja atau di tempat sekolah itu yang ada AC-nya enak sekali ya, malas juga. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kita ugah-ugahan gitu ya, karena cuacanya sangat panas banget ya. Jadi mending di rumah saja, kita nikmati suasana di rumah, dengar radio dengan lagu-lagu yang mungkin saat ini kita hadirkan adalah lagu-lagu manca ya, manca kenangan ya. Mungkin kalau sahabat punya satu harapan yang tentunya, oh lagu ini saya punya cerita di balik lagu itu, atau juga lagu ini punya kenangan manis dengan seorang, boleh ya. Boleh di request oleh sahabat semuanya ke 081-556-451-817. Baik sahabat, kembali lagu-lagu Sweet Morris akan kita hadirkan kembali, dan masih ada yang temani semuanya sampai nanti tuntas program acara kami yaitu di jam 3 sore nanti.

0: Radio Suara Madiun.
1: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
2: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
3: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
4: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
3: Aja ngono, Dok. Aja disalahin korban nih. Kadang ki pelakune semarai kasus-kasus ki eneng.
5: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
2: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
1: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah. Hah?
2: Yang bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
1: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
2: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
3: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
4: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
5: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
4: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
5: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
6: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
0: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Sid Morris kembali hadir lagi untuk Anda semuanya. Dan kita sudah di pukul 14 lebihnya 2 menit. Kelompok sahabat saat ini masih mendengarkan program acara kami. Kami berterima kasih karena memilih 93 FM menjadi teman baik Anda semuanya. Dan ataupun juga yang baru bergabung di 93 FM, kita ucapkan juga selamat siang semuanya, selamat menjalankan aktivitas di kesempatan siang hari ini. Kembali tentunya kita akan hadirkan juga lagu-lagu yang saat ini mungkin sahabat lagi beristirahat siang ya, atau juga yang lagi makan siang, atau juga yang baru masuk rumahnya masing-masing, mungkin dari perjalanan atau juga mungkin dari jemput putra putrinya. Dan semoga malam hari ini nanti kita juga akhirnya bisa semuanya lengkap ya, bertemu dengan keluarga atau juga orang yang kita sayangi di rumah. Kalaupun saat ini mungkin ada yang masih belum pulang, masih bekerja, masih sekolah, mungkin karena juga kegiatannya masing-masing berbeda ya sahabat ya. Jadi kita juga selalu berharap semoga malam nanti sudah bisa ketemu lagi, dan kita juga bisa menjalankan aktivitas kita lagi dengan tentunya dengan kebersamaan yang kita selalu harapkan untuk keluarga kita masing-masing. Baik sahabat, kembali untuk Anda semuanya saat ini ingin bergabung ya di 93 FM, kita juga persilahkan baik salam maupun juga request lagu. Tentunya masih di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Dan selamat siang dulu untuk sahabat yang baru bergabung juga ini siang ya. Siang hari ada Mbak Niken. Apa kabar Mbak Niken? Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas. Ini persiapan Mas untuk buka nanti sore di lapak Joglo Plareman, baik ya. Nanti semoga laris manis Tanjung Kimpul, rekannya habis uangnya pada kumpul ya. Atau juga yang mungkin saat ini lagi persiapan untuk berdagang ya untuk sore nanti atau juga malam nanti. Semoga dengan persiapan ini kita semakin semangat, dan juga kita selalu berdoa semoga nanti apa yang menjadi harapan kita semuanya laris manis. Kita juga bisa membawa rezeki untuk anak-anak kita, keluarga kita juga dengan sepenuh hati juga menikmatinya. Dan juga semoga di sore hari nanti apa yang kita harapkan rezeki melimpah untuk Anda semuanya bisa terkabul ya. Amin ya. Baik sahabat, kembali lagu-lagu kenangan yang masih terkemas di program acara kami di Sweet Morris yang akan kita hadirkan kembali. Untuk sahabat semuanya, sekali lagi siang hari ini semoga bisa tidur dengan nyenyak juga ya. Tapi kalaupun panas ya, semoga apa yang menjadi istirahat kita nanti juga bisa melemaskan atau juga mengistirahat badan kita semuanya ya. Karena kalaupun panas seperti ini kita harus juga tidur ya. Kalau tidur panas, cari kipas angin gak kuat, ya paling tidak kita tidur di bawah pohon, itu paling enak ya. Di bawah pohon atau juga mungkin di teras ya. Karena siang seperti ini perakiran cuaca yang kita peroleh itu adalah di 40 derajat Celcius ya. Baik sahabat, kembali untuk ada semuanya ya, kita juga akan sampaikan tentang stok darah yang ada di PMI Kota Madiun untuk siang hari ini. Jadi kalau sahabat ingin mencari donor darah, mencari darah ya di PMI Kota Madiun, dan ini bisa dijadikan satu acuan ya. Dan untuk saat ini di hari Senin 28 September 2026 untuk golongan darah A ini ada WB PRC-nya 60. Kemudian untuk TC-nya ada 4, VPP-nya ada 17. Kemudian untuk golongan darah B, WB dan PRC-nya ada 101, TC-nya ada 12 dan VPP-nya ada 11. Kemudian untuk golongan darah O, WB plus PRC-nya ada 92, TC-nya ada 9 dan VPP-nya ada 14. Kemudian AB-nya ada WB plus PRC-nya ada 20, TC-nya 5 dan juga VPP-nya ada 2. Kemudian untuk hari ini tadi ya di tanggal 28 untuk sementara belum ada agenda donor darah ya. Jadi nanti di tanggal 30 September itu ada di Telkom dari jam 7.30 sampai selesai, dan terdekat lagi di tanggal 2 Oktober di hari Jumat di Bank Mandiri Jalan Pahlawan jam 7 sampai selesai juga ya. Jadi kalau sahabat punya keinginan untuk berdonor darah ya, tidak mungkin jauh-jauh dari tempat sahabat ini, bisa langsung datang ke hari Rabu itu nanti di Telkom dan juga di tanggal 2 di Bank Mandiri ya. Jadi sekali lagi, kalaupun sahabat tidak bisa menyumbangkan dana ataupun juga rezeki yang sahabat punya,
dengan saat ini darah juga bisa disumbangkan ya. Jadi kita sekali lagi menyumbangkan itu bahwa kesehatan kita penting, dan juga nantinya ini juga untuk berguna untuk orang yang kita bantu di Palang Merah Indonesia. Jadi untuk sahabat semuanya yang kalau berdonor darah ya, silakan hubungi langsung ke Palang Merah Indonesia, Kota Madiun, di Jalan Bali nomor 41, Kota Madiun, dengan teleponnya 0351 463305, fax-nya 0351 45771 ya. Jadi ini buka setiap hari dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 21.00 WIB. Baik, sahabat, informasi sudah kita sampaikan untuk siang hari ini. Jadi sekali lagi untuk sahabat semuanya yang mau hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Hadir lagi untuk Anda semuanya lagu-lagu Sid Morris di kesempatan siang hari ini. Dan masih ada OO yang temani semuanya sampai jam 3 sore nanti.

0: June. On your favorite radio
1: station. Badhe temu ndi, Mbah?
2: Alah, arep mlayu-mlayu ki lho, Le.
1: Oh, alah, Mbah, Mbah. Pon sepuh kok playon ae.
2: Iki lho, Le. Mbah ben gak obesitas.
1: Obesitas, Mbah. Udu obesitas.
2: Ya kuwi, Le, maksude.
3: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.
4: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
5: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
4: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
6: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion, Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
4: Tapi aku gak kuat lari nih.
5: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
7: The best music every time, every day.

0: Radio Suara Madiun.
1: Eh, minggir saya.
2: Lah, bapak elu sing salah, kok iso elu aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
3: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
4: Akhirnya selesai sudah tugasku. Kebun jadi bersih. Aku sudah capek dan lubang sampah sudah tidak cukup. Aku bakar saja daun-daun kering ini. Terus makan siang dan tidur. Mana koreknya ya? Tadi, ini dia. Untung aku bawa korek.
5: Udaranya panas sekali ya, Bud. Yuk kita berteduh dan duduk-duduk di kebun. Pasti sejuk dan nikmat. Anginnya kenceng banget. Hei, lihat Bud. Bukannya itu sampah kebun Yutun. Apanya besar. Dan tuh, lihat daun-daun yang terbakar juga. Oh, terbang semua. Wah, ke kebun jagung lagi. Lelah, jangan-jangan api itu. Kebakaran. Tolong, kebakaran.
6: Sen, iya iki Sen. Apinya kok semakin membesar. Terus lahan yang terbakar semakin meluas. Kebun Yutun dan kebun jagung ludes. Mana mungkin kita bisa memadamkan api dengan cepat. Sedangkan jarak sumur dan kebunnya jauh.
5: Sudah, kamu tenang. Banyak asap di sekitar lokasi kebakaran. Lebih baik kamu bantu mereka. Aku lapor dan telepon damkar ya.
7: Selamat siang, kantor Satpol PP Kota Madiun.
8: Ya. Di jalan apa? Baik, kami segera meluncur ke sana. Terima kasih atas laporannya.
7: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Api tidak sampai merembet ke rumah warga yang lain. Jadi kita tunggu dulu ya sampai api benar-benar padam.
9: Berdasarkan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja atau Satuan Polisi Pamong Praja, sejak tahun 2017, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan tugas dan fungsi menanggulangi kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena saat musim kemarau, kecerobohan atau kelalaian masyarakat, baik sengaja ataupun tidak. Ingat, panggilan terjadinya kebakaran, emergency call, nomor 0351-482255. Kami siap 1x24 jam setiap hari. Dan semua petugas selalu siap untuk berangkat ke lokasi kebakaran. Moto kami, pantang pulang sebelum padam.
0: Radio Suara Madiun.

93.8 MPPL Radio Suara Madiun. Kita ketemu lagi ya sahabat ya, masih di program acara kami di Sweet Maurice untuk siang hari ini di hari ke-28 September 2026 ya. Jadi dua hari lagi kita akan akhiri di bulan September dan kita nanti akan tiba di bulan Oktober ya. Semoga bulan baru, semangat baru, rezeki-rezeki yang melimpah juga baru, cita-cita juga baru, semuanya baru ya. Karena Oktober itu memang benar-benar yang luar biasa sekali. Dan kita juga sudah selamat ya, sudah hampir kita jalani terus ya di bulan September ini. Tinggal dua hari lagi nanti kita akan tutup di bulan baru, yaitu bulan Oktober. Semakin sore semakin panas sahabat ya. Jadi kalaupun sahabat ini punya satu apa ya harapan ya, kalau biasanya menjelang sore itu udara terasa dingin, lebih sejuk lagi, tapi sepertinya saat ini tidak ya, karena matahari masih semangat menyinari bumi ya. Buat yang masih beraktivitas di luar rumah, jangan lupa minum air putih yang banyak ya dan cukup, dan cari tempat teduh kalau cuaca terasa terik ya. Kalau sudah seperti ini, cuaca seperti ini panasnya ya, paling enak memang mencari tempat yang nyaman, menikmati minuman dingin sambil mendengarkan lagu-lagu kesayangan ya. Apalagi kalau sahabat ini ditemani musik yang pas, suasananya pas, ada juga yang mungkin hatinya juga pas. Nah ini bisa membuat kita tuh semangat ya. Apalagi kalau siang seperti ini biasanya di kota-kota besar ya, atau enggak di kota Madiun ini, lebih banyak mereka tuh jalan-jalan ke mall ya. Karena biasanya di mall itu kan jangan dingin rasa apa cuacanya ya. Jadi ada kalanya kalau kita itu di rumah ogah, mau ngapain juga ngantuk juga belum ngantuk, ya paling tidak kita jalan-jalan ke mall ya. Karena paling tidak kita juga bisa jalan-jalan, kita juga bisa olahraga, kita juga bisa suasananya ini yang apa ya, yang kita cari ya, dingin. Kadang juga di rumah kita gak ada seperti itu. Ya, juga mungkin juga apa ya, pernah sahabat rasakan juga ya, kalau cuaca seperti ini paling enak nge-mall. Nge-mall artinya ya, mungkin kita juga membeli sesuatu yang di sana, tapi kita juga merasakan hangatnya, oh bukan hangatnya, merasakan dinginnya AC yang ada di mall. Jadi paling tidak kalau sahabat yang saat ini lagi jalan-jalan di mall, atau juga istilahnya lagi nge-mall gitu ya, selamat siang aja semuanya ya. Ada juga yang di toko juga selamat siang juga ya, semoga laris manis Tanjung Kimpul, dagangnya habis semuanya pada kumpul. Dan juga untuk sahabat semuanya yang saat ini lagi di rumah, selamat siang aja, selamat beraktivitas ya, semoga siang ini juga bisa menjadi berkah untuk kita semuanya ya. Dan juga harapan-harapan yang indah, cita-cita yang kita harapkan di hari ini juga bisa terkabul semuanya ya, amin ya. Hari kita sudah di pukul 14:36, jadi kita masih punya sedikit waktu untuk menghabiskan program acara kami. Jadi untuk sahabat semuanya yang saat ini masih di rumah, saya ucapkan selamat siang aja, selamat jalan aktivitasnya, sampai nanti sore.

Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja? Butuh IKTP. Mau buka rekening bank? Pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial? Semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN lakukan dengan 3M plus, menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat semua tempat penyimpanan air, memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, lapar sida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
1: Weh, neng ini aku aman. Ora kepak-kepak terus bedino. Dikirane aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

93 FM PPL Radio Sara Madiun. Kebersamaan kita untuk siang hari ini di program acara Sweet Memories harus kita tuntaskan, sahabat ya. Dan kita nanti ketemu lagi di lain waktu dan jadi gelombang yang sama di PPL Radio Sara Madiun. Selepas ini nanti ada teman-teman IOO yang tentunya akan temani semuanya sampai tuntas program acara kami, yaitu di jam 8 malam. Tentunya tetap di 93 FM PPL Radio Sara Madiun. Akhirnya dari Jalan Presiden Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun, saya IOO harus undur diri. Selamat siang semuanya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 September? Beberapa di antaranya adalah 28 September 1917, bendera Thailand diresmikan. Bendera Thailand yang memiliki makna bendera tiga warna merupakan bendera berdesain lima jalur yang mendatar secara berurutan, yakni warna merah, putih, biru, putih, dan merah dengan ukuran jalur biru yang ada di tengah dua kali lebih besar dari jalur-jalur yang lain. Warna merah, putih, biru secara berurutan melambangkan negara, agama, dan raja yang merupakan semboyan tidak resmi negara Thailand. Hingga pada akhirnya, bendera ini diresmikan pada tanggal 28 September 1917. Selanjutnya, 28 September 1947, hari kelahiran Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan lahir di Simargala, Hutanamora, Silaen, Toba Samosir, Sumatera Utara. Saat ini, ia adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia. Selanjutnya, 1950 dan 1966, Indonesia bergabung sebagai anggota PBB untuk pertama dan kedua kali. Pada 28 September 1950, Indonesia resmi bergabung sebagai anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Akan tetapi, pada 1961, Indonesia memutuskan untuk keluar sebagai anggota PBB dikarenakan rasa kecewa Presiden Soekarno atas rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia. Soekarno pun secara resmi mengumumkan Indonesia keluar dari PBB sejak 1 Januari 1965. Namun pada era Presiden Soeharto, tepat di tanggal yang sama, yaitu 28 September 1966, diumumkan bahwa Indonesia bergabung ke PBB untuk kedua kalinya dengan tujuan melanjutkan kerjasama dengan PBB. Selanjutnya, 28 September 1997, Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 digelar di Sirkuit Sentul. Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 adalah seri ke-14 dari Grand Prix Sepeda Motor musim 1997 yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 1997 di Sirkuit Sentul. Saat itu, beberapa pembalap dengan nama besar turun untuk bertarung di Sirkuit Sentul seperti Mick Doohan hingga Sete Gibernau. Selanjutnya, 28 September 2018, gempa magnitudo 7,4 guncang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Pada 28 September 2018, gempa bermagnitudo 7,4 yang kemudian disusul dengan gelombang tsunami melanda Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Berdasarkan data BNPB bahwa korban yang meninggal mencapai 2.045 orang, didapati paling banyak ada di Palu sebesar 1.636 orang dan disusul daerah Sigi, kemudian daerah Parigi. Sementara itu, korban yang mengungsi sebanyak 82.775 orang dan 8.731 orang pengungsi berada di luar Sulawesi.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda nomor 22 tahun 2017 tentang perubahan atas Perda nomor 25 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick up dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor Kota

0: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
1: Eh, apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
0: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Eh, sekarang dapat lagi.
1: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
1: Penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Oh gitu ya kak. Wah harus hati-hati dong sahabat. Ya udah kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
2: Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin. Apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang kubeli online. Waduh, kok gak bisa? Hah? Saldoku tinggal 50 ribu? Aduh, gimana nih? Aduh.
3: Mana Don, HP barumu yang harga 20 juta itu?
2: Untung ada pinjam cepat, masalah pun beres.
3: Ini HP barumu yang 20 juta itu, Don. Wah, pengen.
4: Wih, keren HP barumu, Don.
5: Heh, kamu kok gak bayar? Mau lari ya? Ayo bayar, emang ini duit dari langit, ha?
2: Sebelum tergoda pinjaman online, yuk pikir-pikir dulu. Memang mudah sih, tapi bunga dan dendanya itu loh, bisa bikin kepala pusing. Daripada terjerat utang, mending coba cari solusi lain seperti menabung atau kerja sampingan. Ingat ya, nggak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh usaha. Hindari pinjaman online, jaga dompet dan kesehatan finansialmu.
6: Ayo dengar suara Madiun.

0: Mariur.
1: Kula nuwun. Le, kula nuwun.
2: Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
1: Mau beli obat.
2: Ini resepnya.
1: Nggih, Mbah.
2: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
3: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: mari tanyakan dengan 5 ho. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5 O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian. Maaf, Bu. Ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya, dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya, Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
2: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Berdirinya Republik Cina. Tahun 1912 menjadi salah satu titik balik penting dalam sejarah Tiongkok. Setelah lebih dari 2000 tahun diperintah oleh sistem kekaisaran, negara itu resmi memasuki era baru dengan berdirinya Republik Cina. Peristiwa tersebut sekaligus mengakhiri kekuasaan dinasti Qing, dinasti terakhir yang memerintah Tiongkok sejak pertengahan abad ke-17. Perubahan itu tidak terjadi dalam waktu singkat. Menjelang akhir abad ke-19, dinasti Qing menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kekalahan dalam sejumlah peperangan, campur tangan negara-negara asing, hingga krisis ekonomi dan sosial. Kondisi tersebut memicu munculnya berbagai gerakan yang menginginkan perubahan sistem pemerintahan. Salah satu tokoh yang berada di garis depan gerakan itu adalah Sun Yat-sen. Ia dikenal sebagai pemikir sekaligus revolusioner yang mendorong lahirnya pemerintahan republik. Melalui berbagai organisasi, Sun Yat-sen menyuarakan pentingnya meninggalkan sistem monarki dan membangun negara modern yang berlandaskan nasionalisme, demokrasi, serta kesejahteraan rakyat. Perubahan besar akhirnya terjadi setelah meletusnya Revolusi Xinhai pada tahun 1911. Revolusi tersebut mengguncang pemerintahan dinasti Qing hingga Kaisar terakhir Puyi memutuskan turun tahta. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 1 Januari 1912, Republik Cina resmi diproklamasikan dan Sun Yat-sen dilantik sebagai presiden sementara pertama. Lahirnya Republik Cina membuka babak baru dalam sistem pemerintahan Tiongkok. Konsep-konsep politik modern seperti konstitusi, lembaga perwakilan, dan pemerintahan sipil mulai diperkenalkan. Meski pada perjalanannya Republik masih menghadapi berbagai konflik politik dan perebutan kekuasaan, peristiwa tahun 1912 tetap dikenang sebagai awal berakhirnya era kekaisaran di Tiongkok. Atas perannya dalam memimpin gerakan revolusi dan mendorong berdirinya Republik Cina, Sun Yat-sen kemudian dikenal sebagai Bapak Bangsa. Pemikiran dan perjuangannya memberi pengaruh besar terhadap perkembangan politik Tiongkok pada abad ke-20 dan menjadi salah satu fondasi perubahan yang terjadi setelah runtuhnya sistem kerajaan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Lah dalah. Jaman saiki kok akeh wong to ora sadar karo lingkungan lan sanitasine.
1: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
0: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinya masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital to.
1: Jaman digital, Mbah.
0: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat yo luwih peduli supaya lingkungannya tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya podo sehat kabeh.
2: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyuapi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

0: jalan-jalan ke Singapura, jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
1: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga instagramable loh. Seperti di Taman Sumber Wangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo dolan kemudian.
2: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Kalender Julian. Pada tahun 45 sebelum Masehi, dunia Romawi mulai menggunakan sistem penanggalan baru yang dikenal sebagai kalender Julian. Kalender ini diperkenalkan oleh Julius Caesar sebagai upaya untuk memperbaiki kekacauan penanggalan yang terjadi sebelumnya. Sebelum reformasi ini, kalender Romawi sering tidak selaras dengan peredaran musim, sehingga waktu tanam, perayaan keagamaan, dan urusan pemerintahan kerap meleset dari seharusnya. Masalah utama kalender lama terletak pada ketidakakuratan perhitungan jumlah hari dalam satu tahun. Kalender tersebut masih bergantung pada keputusan politik dan keagamaan, di mana penambahan hari atau bulan bisa dilakukan secara tidak konsisten. Akibatnya, selisih antara kalender dan siklus matahari semakin besar dari tahun ke tahun. Kondisi ini mendorong Julius Caesar, yang saat itu menjabat sebagai pemimpin Romawi, untuk melakukan pembaruan besar. Dalam proses penyusunannya, Julius Caesar dibantu oleh seorang astronom asal Mesir bernama Sosigenes dari Alexandria. Sosigenes menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran matahari, bukan bulan. Ia menetapkan bahwa satu tahun terdiri dari 365 hari dengan tambahan satu hari setiap 4 tahun. Tambahan ini dikenal sebagai tahun kabisat yang bertujuan menyesuaikan kalender dengan waktu yang sebenarnya dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari. Kalender Julian mulai berlaku secara resmi pada tahun 45 sebelum Masehi, meskipun penerapannya diawali dengan satu tahun yang sangat panjang. Tahun tersebut memiliki lebih dari 400 hari untuk mengoreksi selisih waktu yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun sebelumnya. Setelah penyesuaian besar itu, sistem kalender berjalan lebih teratur dan mudah diprediksi. Susunan bulan dalam kalender Julian merupakan kalender yang dikenal sekarang. Nama-nama bulan seperti Januari, Februari, Maret, dan seterusnya sudah digunakan, meskipun beberapa nama dan panjang bulan mengalami penyesuaian di masa berikutnya. Salah satu perubahan penting terjadi ketika bulan Quintilis diganti namanya menjadi Juli sebagai penghormatan kepada Julius Caesar. Bulan Sextilis kemudian dikenal sebagai Agustus untuk menghormati Kaisar Augustus. Kalender Julian membawa dampak besar bagi administrasi Romawi. Pemerintahan, kegiatan militer, perdagangan, dan kehidupan sosial menjadi lebih teratur karena acuan waktu yang lebih konsisten. Sistem ini juga menyebar luas seiring meluasnya pengaruh Romawi ke berbagai wilayah Eropa, Afrika Utara, dan Asia Barat. Selama lebih dari 1000 tahun, kalender Julian digunakan oleh banyak negara dan kerajaan. Namun, seiring berjalannya waktu, para ilmuwan menyadari bahwa sistem ini masih memiliki selisih kecil sekitar 11 menit lebih panjang dari tahun matahari yang sebenarnya. Selisih ini tampak sepele, tetapi dalam ratusan tahun menyebabkan pergeseran tanggal terhadap musim. Meski kemudian digantikan oleh kalender Gregorian pada abad ke-16, kalender Julian tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah penanggalan dunia. Sistem ini menunjukkan bagaimana pengetahuan astronomi mulai diterapkan secara praktis dalam kehidupan manusia dan menjadi dasar bagi kalender modern yang digunakan hingga saat ini. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Now you are listening 93 FM.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 September? Beberapa di antaranya adalah 28 September 1917, bendera Thailand diresmikan. Bendera Thailand yang memiliki makna bendera tiga warna merupakan bendera berdesain lima jalur yang mendatar secara berurutan, yakni warna merah, putih, biru, putih, dan merah dengan ukuran jalur biru yang ada di tengah dua kali lebih besar dari jalur-jalur yang lain. Warna merah, putih, biru secara berurutan melambangkan negara, agama, dan raja yang merupakan semboyan tidak resmi negara Thailand. Hingga pada akhirnya bendera ini diresmikan pada tanggal 28 September 1917. Selanjutnya 28 September 1947 hari kelahiran Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan lahir di Simargala, Hutanamora, Silaen, Toba Samosir, Sumatera Utara. Saat ini, ia adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia. Selanjutnya, 1950 dan 1966, Indonesia bergabung sebagai anggota PBB untuk pertama dan kedua kali. Pada 28 September 1950, Indonesia resmi bergabung sebagai anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Akan tetapi, pada 1961, Indonesia memutuskan untuk keluar sebagai anggota PBB dikarenakan rasa kecewa Presiden Soekarno atas rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia. Soekarno pun secara resmi mengumumkan Indonesia keluar dari PBB sejak 1 Januari 1965. Namun pada era Presiden Soeharto, tepat di tanggal yang sama, yaitu 28 September 1966, diumumkan bahwa Indonesia bergabung ke PBB untuk kedua kalinya dengan tujuan melanjutkan kerjasama dengan PBB. Selanjutnya, 28 September 1997, Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 digelar di Sirkuit Sentul. Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 adalah seri ke-14 dari Grand Prix Sepeda Motor musim 1997 yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 1997 di Sirkuit Sentul. Saat itu, beberapa pembalap dengan nama besar turun untuk bertarung di Sirkuit Sentul seperti Mick Doohan hingga Sete Gibernau. Selanjutnya, 28 September 2018, gempa magnitudo 7,4 guncang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Pada 28 September 2018, gempa bermagnitudo 7,4 yang kemudian disusul dengan gelombang tsunami melanda Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Berdasarkan data BNPB bahwa korban yang meninggal mencapai 2045 orang, didapati paling banyak ada di Palu sebesar 1636 orang dan disusul daerah Sigi, kemudian daerah Parigi. Sementara itu, korban yang mengungsi sebanyak 82.775 orang dan 8.731 orang pengungsi berada di luar Sulawesi.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
6: Salam jumpa sahabat, bersama saya Regita. Inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Informasi pertama datang dari LPPL Suara Gresik. Iza melaporkan Bupati Gresik melantik 25 pejabat administrator dan pengawas untuk memperkuat organisasi dan pelayanan publik.
7: Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani melantik 25 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik Jumat 25 September 2026. Pelantikan ini menjadi bagian dari penataan organisasi untuk memperkuat kinerja perangkat daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Sejumlah jabatan strategis diisi, termasuk di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindak, serta beberapa posisi sekretaris perangkat daerah yang sebelumnya kosong. Bupati Gresik mengatakan pengisian jabatan dilakukan dengan prinsip meritokrasi melalui manajemen talenta dengan mempertimbangkan kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi. Pemkab Gresik berharap pejabat yang dilantik mampu bekerja optimal dan mempercepat pelayanan dasar kepada masyarakat. Dari Suara Gresik, saya Iza melaporkan.
6: Berikutnya dari Radio Suara Ngawi, Reza Desti mengabarkan ratusan P3K paruh waktu di Ngawi memperpanjang kontrak kerja. Pemerintah memastikan anggaran untuk perpanjangan kontrak telah aman.
8: Ratusan P3K paruh waktu Ngawi perpanjang kontrak, anggaran dipastikan aman. Sekitar 726 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu di Kabupaten Ngawi mulai memasuki proses perpanjangan kontrak pada pertengahan September 2026. Perpanjangan dilakukan masing-masing organisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan evaluasi kinerja dan kelengkapan administrasi. Jumlah tersebut tercatat dalam dashboard ASN Kabupaten Ngawi. Ratusan P3K paruh waktu itu tersebar di sejumlah OPD dengan tugas dan kebutuhan pelayanan yang berbeda. Perpanjangan kontrak dilakukan dengan mengacu pada hasil evaluasi selama menjalankan tugas pada periode sebelumnya. Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi, Mulyat Setiohadi, mengatakan kebutuhan anggaran P3K paruh waktu untuk tahun anggaran 2026 telah disiapkan, termasuk untuk mendukung keberlanjutan kontrak pegawai di masing-masing perangkat daerah. Beliau mengatakan untuk anggaran P3K paruh waktu 2026 aman, termasuk perpanjangan kontraknya juga sudah disiapkan. Tahapan itu sekaligus memastikan data P3K paruh waktu yang menjalani proses perpanjangan sesuai dengan kondisi kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian, prosesnya tidak hanya melihat jumlah pegawai, tapi juga hasil pelaksanaan dan tugas sebelumnya. Perpanjangan kontrak dilakukan secara bertahap melalui masing-masing OPD, dokumen, hasil evaluasi kerja, serta kebutuhan pegawai menjadi bagian yang diperiksa sebelum tahapan administrasi perpanjangan diselesaikan. Sementara pembiayaan P3K paruh waktu menggunakan mekanisme belanja barang dan jasa pada masing-masing OPD. Skema tersebut menjadi bagian dari pengelolaan kebutuhan perangkat daerah dalam mendukung keberlanjutan penugasan pegawai. Mulat menyebut mekanisme tersebut telah diperhitungkan sehingga dari sisi pembiayaan tidak menjadi kendala dalam proses perpanjangan kontrak P3K paruh waktu. Beliau mengatakan perpanjangan juga aman karena sudah dialokasikan melalui mekanisme belanja barang dan jasa di masing-masing OPD. Reza Desti, Suara Ngawi, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
6: Kita beralih ke RGR FM Tulungagung. Eko Utomo menyampaikan, KONI Kabupaten Tulungagung memberikan reward kepada atlet berprestasi dalam rangka memperingati HORNAS ke-43.
9: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menghadiri sekaligus memberikan reward kepada atlet berprestasi Kabupaten Tulungagung tahun 2026 bertempat di Pendopo, Gungasarum, Kusumani Bongso. PLT Bupati menyampaikan bahwa kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional ke-43 sekaligus memberikan penghargaan kepada para atlet yang telah mengharumkan nama Tulungagung, yang menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh atlet yang telah berjuang dan memberikan prestasi terbaik bagi daerah. PLT Bupati berharap penghargaan ini menjadi penyemangat agar para atlet terus meningkatkan kemampuan, menjaga integritas, dan menjunjung tinggi sportivitas. Kepada KONI dan seluruh cabur, PLT Bupati meminta terus memperkuat koordinasi evaluasi berkala dan menyusun program berorientasi peningkatan prestasi. Kepada pelatih, pembina, dan orang tua atlet, PLT Bupati menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan dukungannya. Eko Utomo, RGR FM, Tulungagung.
6: Selanjutnya dari Persada Blitar, Oza Ahmad memberitakan, influenza tipe A meningkat di sejumlah wilayah Jawa Timur. Kabupaten Blitar pun meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebarannya.
10: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar meningkatkan kewaspadaan menyusul kenaikan kasus influenza tipe A di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Hingga kini belum ada laporan kasus influenza tipe A dari rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Blitar. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Dr. Christine Indrawati menyampaikan pemantauan tetap diperkuat melalui sistem kewaspadaan dini dan juga respon atau SKDR. Khususnya terhadap kasus influenza, ISPA, pneumonia, serta pasien rawat inap akibat penyakit pernafasan. Dinas Kesehatan juga menganalisis data SKDR terutama di wilayah yang berbatasan dengan daerah yang mengalami peningkatan kasus influenza tipe A. Fasilitas pelayanan kesehatan diminta meningkatkan sensitivitas penemuan kasus dan segera melaporkan apabila terjadi peningkatan tidak biasa pada gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan maupun pneumonia. Selain itu, surveillance berbasis laboratorium diperkuat melalui koordinasi dengan BBLK dan juga Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Masyarakat diimbau tetap waspada, menjaga pola hidup bersih dan sehat, serta memeriksakan diri apabila mengalami gejala penyakit pernafasan yang menetap ataupun memburuk. Ozah Ahmad, Radio Persada FM, Blitar.
6: Berikutnya dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang, Reni Kristi mengabarkan, sebanyak 1.545 penyandang disabilitas menjadi sasaran ASPD 2026. Pemkab Nganjuk menyalurkan bantuan untuk meringankan kebutuhan hidup dan beban keluarga.
11: Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk menyalurkan bantuan asistensi sosial penyandang disabilitas atau ASPD tahun 2026 yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Secara keseluruhan, program ASPD di Nganjuk menyasar 1.545 penerima manfaat. Untuk penyaluran triwulan ketiga tahun ini, sebanyak 154 penyandang disabilitas menerima bantuan sebesar Rp900.000 per orangnya. Kepala Dinsos PPPA Nganjuk, Haris Jatmiko, mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup sekaligus meringankan pengeluaran keluarga, khususnya bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan pendampingan dan perawatan berkelanjutan. Selain bantuan tunai, Dinsos PPPA juga membuka usulan alat bantu seperti kursi roda bagi masyarakat yang membutuhkan untuk dikaji dan ditindaklanjuti sesuai program dan ketersediaan anggaran. Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas dapat semakin optimal. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, melaporkan.
6: Dan informasi terakhir datang dari Suara Madiun, Kiki Desilia melaporkan, kick-off Manasik Haji Nasional 2026 resmi dimulai dan untuk pertama kalinya digelar di Kota Madiun.
12: Kota Madiun menjadi tuan rumah kick-off Manasik Haji Nasional 2026 sekaligus launching platform Haji Umroh Store. Kegiatan tersebut berlangsung di Stadion Wilis Kota Madiun Jumat 25 September. Sebagai bagian dari Expo 2026 UMKM dan ekosistem haji dan umroh. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf atau akrab disapa Gus Irfan mengatakan, terdapat dua agenda utama dalam kegiatan tersebut, yakni Expo Haji dan Umroh serta kick-off Manasik Haji Nasional. Expo menjadi bagian dari upaya pemerintah agar penyelenggaraan haji dan umroh juga memberikan kemanfaatan ekonomi bagi masyarakat Indonesia, salah satunya melalui penggunaan produk dalam negeri untuk kebutuhan jamaah. Sementara itu, kick-off Manasik Haji secara nasional diharapkan menjadi penanda dimulainya pelaksanaan manasik di seluruh Indonesia. Persiapannya tidak hanya menyangkut pemahaman jamaah terhadap hukum dan kewajiban ibadah, tetapi juga kesiapan kesehatan. Pemerintah berharap jemaah memiliki bekal yang cukup sehingga tidak bergantung kepada orang lain ketika menjalankan ibadah di tanah suci. Gus Irfan juga menekankan pentingnya persiapan kesehatan sejak awal. Hal ini dilakukan agar jemaah dapat memenuhi persyaratan kesehatan sebelum keberangkatan sekaligus menekan risiko kesehatan selama pelaksanaan ibadah haji. Menurutnya, kesiapan jemaah perlu dibangun sejak jauh hari, bukan hanya menjelang keberangkatan. Dari sisi tuan rumah, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyambut positif kepercayaan yang diberikan kepada Kota Madiun. Menurutnya, kesempatan tersebut perlu dimanfaatkan dengan memberikan sambutan terbaik kepada para tamu sekaligus menjaga citra Kota Madiun sebagai kota yang ramah.
13: Kiki Desilia, Suara Madiun.
6: Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Regita, pamit undur diri dan sampai jumpa.
5: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: 93 FM Produser Madiun. Hai. Apa kabar semuanya? Sahabat Suruh Madiun.
1: Gimana
0: sehat
1: nih?
0: Ya.
1: Iya, semoga sehat dan
0: welcome back ya.
1: Ya, welcome back dan semangat juga menjalani hari Seninya.
0: Betul. Ketemu lagi sama duet yang misterius. Ada Serian
1: dan Sukma di sini ya, akan nemenin duet kalian nih sore hari ya kali ini.
0: Ini duet yang enggak biasa karena duet yang kenapa aku bilang duet yang enggak biasa?
1: Kenapa tuh Rian?
0: Sahabat Suruh Madiun bakal ternyang-nyang sama duet kita.
1: Oh, betul.
0: Ya. Karena bukan lebih ke apa yang kita sampaikan tapi oceh-ocehannya gitu.
1: Betul. Semoga enggak kapok ya.
0: Ya, kadang-kadang memang kita random gitu.
1: Iya.
0: Ya. Ya deh, ya pasti kita ketemu lagi di acara yang satu nih, yaitu di acara
1: 15.20.
0: Hari ini.
1: Iya.
0: Hari apa nih sekarang?
1: Hari Senin ya. Senin tanggal 29.
0: Tanggal 28.
1: Oh, 28 September 2026.
0: Kenapa dia bilang 29? Karena dia udah kangen gajian gitu.
1: Betul.
0: Ya?
1: Ini udah enggak ada payung ini. Ya, semoga ya teman-teman sahabat Suara Madiun semua pasti juga ngerasain. Ya, kita menikmati laranya bersama ya, teman-teman ya.
0: Ya. Ya, ini kayaknya lebih kayak ungkapan hati gitu.
1: Iya.
0: Curhat ya.
1: Curahan hati seorang apa nih?
0: Seorang penghibur. Ya,
1: iya,
0: ya
1: gitu
0: kita
1: ya.
0: Ini penghibur loh.
1: Kita tuh seorang apa seonggok sih, Rian?
0: Iya. Ya deh, yang pasti kita bakal bareng sampai di jam 8 malam nanti ya.
1: Betul.
0: So, don't go anywhere.
1: Stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Nomor antrian
2: 12.
3: Weh, aku ki si macam.
4: Duh, aku sik, Pak.
3: Aku sik lho iki lho, Mbak.
4: Aku ki perlu si,
3: ada keperluan
4: ki,
3: Mbak.
4: Aku sik.
3: Anakku selak nangis ki lho.
4: Duh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
3: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

Banjir bukan cuma masalah air. Dalam musibah banjir selalu ada faktor penyebabnya. Perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah. Jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan, jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih sampah kering dan sampah basah. Dipisah, sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 September? Beberapa di antaranya adalah 28 September 1917, bendera Thailand diresmikan. Bendera Thailand yang memiliki makna bendera tiga warna merupakan bendera berdesain lima jalur yang mendatar secara berurutan, yakni warna merah, putih, biru, putih, dan merah dengan ukuran jalur biru yang ada di tengah dua kali lebih besar dari jalur-jalur yang lain. Warna merah, putih, biru secara berurutan melambangkan negara, agama, dan raja yang merupakan semboyan tidak resmi negara Thailand. Hingga pada akhirnya, bendera ini diresmikan pada tanggal 28 September 1917. Selanjutnya, 28 September 1947, hari kelahiran Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan lahir di Simargala, Hutanamora, Silaen, Toba Samosir, Sumatera Utara. Saat ini, ia adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia. Selanjutnya, 1950 dan 1966, Indonesia bergabung sebagai anggota PBB untuk pertama dan kedua kali. Pada 28 September 1950, Indonesia resmi bergabung sebagai anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Akan tetapi pada 1961, Indonesia memutuskan untuk keluar sebagai anggota PBB dikarenakan rasa kecewa Presiden Soekarno atas rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia. Soekarno pun secara resmi mengumumkan Indonesia keluar dari PBB sejak 1 Januari 1965. Namun pada era Presiden Soeharto, tepat di tanggal yang sama, yaitu 28 September 1966, diumumkan bahwa Indonesia bergabung ke PBB untuk kedua kalinya dengan tujuan melanjutkan kerjasama dengan PBB. Selanjutnya, 28 September 1997, Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 digelar di Sirkuit Sentul. Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 adalah seri ke-14 dari Grand Prix Sepeda Motor musim 1997 yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 1997 di Sirkuit Sentul. Saat itu, beberapa pembalap dengan nama besar turun untuk bertarung di Sirkuit Sentul seperti Mick Doohan hingga Sete Gibernau. Selanjutnya, 28 September 2018, gempa magnitudo 7,4 guncang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Pada 28 September 2018, gempa bermagnitudo 7,4 yang kemudian disusul dengan gelombang tsunami melanda Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Berdasarkan data BNPB bahwa korban yang meninggal mencapai 2.045 orang, didapati paling banyak ada di Palu sebesar 1.636 orang dan disusul daerah Sigi, kemudian daerah Parigi. Sementara itu, korban yang mengungsi sebanyak 82.775 orang dan 8.731 orang pengungsi berada di luar Sulawesi.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Di 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun. 93 FM Radio Suara Madiun.
6: salah.

0: 93.5 Radio Sarawak Madiun. Ya. Ada si Madiun yang dance ceria.
1: Iya.
0: Dance yang harus ceria.
1: Betul. Gitu. Nari tuh emang harus ceria ya. Kalau nggak gitu
0: harus.
1: Kan nggak kelihatan energik gitu ya.
0: Hidup itu sudah penuh dengan dar-der-dor ya. Apalagi dari Senin kayak gini. Setelah dua hari libur kan biasanya.
1: Betul.
0: Kan.
1: Betul.
0: Masih.
1: Senin di tanggal tua itu horor ya.
0: Horor.
1: Horor.
0: Apalagi. Tuh.
1: Auranya maghrib terus, ya.
0: Gelap terus,
1: gelap terus, iya.
0: Iya, jadi vibes-nya itu masih mungkin kebawa vibes sama santai di rumah.
1: Betul.
0: Terus apa mungkin ya liburan-liburan kecil.
1: Iya.
0: Masih kebawa jadinya yo kalau orang bilang sih masih agak aras-arasan.
1: Betul. Gitu. Tapi harus berhadapan dengan tanggung jawab lagi.
0: Benar.
1: Gitu, walaupun ya. Masih kebawa sama libur kemarin gitu ya, tapi ya, ya itu tadi faktanya kembali ya. Ke realita
0: ya,
1: gitu.
0: Itu first priority-nya. First priority-nya ya tanggung jawabmu harus diselesaikan. Maksudnya tanggung jawab di tempat kerja gitu.
1: Iya, betul.
0: Ya, karena ya memang itu udah menjadi tuntutan sebuah pekerjaan ya, mau nggak mau harus diselesaikan.
1: Betul.
0: Males nggak males ya harus diselesaikan karena udah menjadi sebuah tanggung jawab
1: gitu ya. Dan biar ngejalaninya atau menyelesaikan tanggung jawabnya itu nggak berasa berat banget ya, itu kita harus berpikiran atau vibes-nya itu yang ceria-ceria, yang positif-positif.
0: Iya,
1: positif gitu ya.
0: Ya, pikiran gitu. Tuh harus bersih, harus ya, walaupun ada beberapa hal yang mungkin masih terpikirkan, mungkin masalah rumah kayak gitu ya. Enggak perlu lah dibawa-bawa ke tempat pekerjaan tuh, enggak perlu. Biar kerjanya kita juga jadi lebih enak, lebih lancar,
1: enteng juga ngejalaninnya.
0: Enteng juga di pikiran, bener
1: iya. Ya. Buat apa sih mikir-mikir yang negatif-negatif yang malah bikin nambah capek ya?
0: Iya, bener.
1: Ya, kita harus ya kalau bisa sebisa mungkin ya jadi dibikin happy aja gitu ya, Rian ya.
0: Bener.
1: Karena ya gimana lagi maupun apapun bagaimanapun keadaannya, kalaupun kita hanya terjebak dalam situasi yang atau pola pikir kita yang bad mood dan segala macam, itu kan juga gak enak juga balik lagi buat ngejalaninnya ya, gitu.
0: Ya, oke. Jadi buat sahabat Suara Madiun yang sore kali ini masih terus barengan sama kita berdua, atau baru aja mungkin menyempatkan diri untuk bisa bergabung
1: ya.
0: Merapat untuk menikmati lagu-lagu yang kita suguhkan
1: ya.
0: Untuk Anda semuanya yang pasti merapat terus sampai di jam 8 malam,
1: nanti. Ya. Oh, dan ya. Masih bisa banget kalau mau curhat, mau cerita,
0: boleh.
1: Mau ngobrol, bisa banget langsung aja di WA ya.
0: Betul, di 081-556-451-817.
1: Ya.
0: Tapi aku punya informasi nih.
1: Apa Rian?
0: Informasinya 3 hari kemarin kan ada acara yang luar biasa tuh.
1: Betul.
0: Yang digelar di Kota Madiun.
1: Expo
0: apalagi.
1: Ya?
0: Ya betul. Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh. Di Stadion Wilis ya.
1: Iya.
0: Itu sudah resmi ditutup secara simbolis oleh beliau, Bapak Menteri Muhammad Irfan Yusuf Hasyim di tanggal 27-nya.
1: Iya, kemarin ya,
0: ya,
1: hari Minggu.
0: Ditutup dengan Sa'i Walk and Run ya. Nah, selama 2 hari pelaksanaan itu ternyata transaksi di tenan-tenan pameran itu mencapai 5,7 miliar.
1: Wow. Angka yang cukup fantastis ya.
0: Jadi, terus ini nih, dan harapan dari Gus Irfan atau ini akrapan panggilan akrab dari beliau Bapak Menteri ini. Targetnya adalah 6 miliar. Targetnya.
1: Itu. Wah, berarti ini ya terbilangnya sukses ya acara kemarin ya.
0: Ya, betul.
1: Ya mungkin karena menggait juga enggak hanya warga lokal Kota
0: ya,
1: Madiun.
0: Ya, dari luar Madiun juga ya.
1: Dari luar Madiun juga ya, banyak banget.
0: Betul,
1: yang
0: karena tenan-tenannya itu gitu dari seluruh Indonesia.
1: Nah,
0: betul.
1: Iya, jadi 300 UMKM loh.
0: 300 UMKM itu mulai dari istilahnya perlengkapan untuk haji dan lain sebagainya,
1: fashion.
0: Betul. Terus makanan, minuman di situ lengkap kemarin memang ya. Jadi selain transaksi pameran itu ada juga kerjasama ya dengan perusahaan Arab Saudi.
1: Wow.
0: Itu senilai sekitar 5 miliar rupiah. Ini untuk pengiriman bahan makanan dan juga kebutuhan jamaah haji dari Indonesia loh.
1: Wow. Wah. Keren banget nih.
0: Dan secara ini ya, secara pribadi,
1: betul.
0: Gus Irfan juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan kemarin itu, termasuk pemerintah yang ada juga masyarakat Kota Madiun ya. Dan harapannya ke depan itu adalah ini bisa membuka peluang
1: ya
0: untuk UMKM di Indonesia bisa terlibat langsung dalam ekosistem haji dan umroh. Karena mereka kemarin juga di launching ini ya, platform e-commerce.
1: Oh iya ya.
0: Haji dan Umroh Store. Di situ jadi untuk para calon jamaah haji ini itu bisa belanja perlengkapan,
1: perlengkapan kebutuhan, haji,
0: mulai dari ihram dan lain sebagainya. Terus mungkin belanja kurma oleh-oleh.
1: Oh iya.
0: Itu ada juga di situ.
1: Air jam-jam
0: ya. Jadi lengkap di situ juga ya. Apalagi mungkin ada UMKM yang bergerak di bidang yang kurang lebihnya sama, itu bisa mendaftarkan diri juga di sini.
1: Betul, bisa join ya buat join. Biar lebih rame juga.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Untuk anggap aja itu marketplace
1: selanjutnya.
0: Marketplace gitu. Khusus haji dan umroh.
1: Oh iya, betul.
0: Ya. Jadi ini adalah satu kebanggaan bahwa ini sudah di launching platform e-commerce haji dan umroh store. Ini akan memudahkan para calon jamaah haji untuk menuju ke tanah suci.
1: Iya, itu keren.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semua ini badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
2: Iyalah lele, kue iki isi enom kok gampang melorot tole. Kaya aku iki lho, meskipun wis tua, awakku sehat, segar, lan bugar.
1: Dengar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
2: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
3: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
4: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Walah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
2: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
1: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
2: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
1: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
2: Betul sekali.
3: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
4: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
5: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
6: Halo, kami dari
7: Leto.
6: Mengajak sahabat Suara Madiun
8: serta warga Madiun dan sekitarnya.
9: Jangan lupa terus stay tune di
10: 93 FM Radio Suara Madiun.
11: Yang semakin hari semakin padat informasi.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 September? Beberapa di antaranya adalah 28 September 1917, bendera Thailand diresmikan. Bendera Thailand yang memiliki makna bendera tiga warna merupakan bendera berdesain lima jalur yang mendatar secara berurutan, yakni warna merah, putih, biru, putih, dan merah dengan ukuran jalur biru yang ada di tengah dua kali lebih besar dari jalur-jalur yang lain. Warna merah, putih, biru secara berurutan melambangkan negara, agama, dan raja yang merupakan semboyan tidak resmi negara Thailand. Hingga pada akhirnya, bendera ini diresmikan pada tanggal 28 September 1917. Selanjutnya, 28 September 1947, hari kelahiran Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan lahir di Simargala, Hutanamora, Silaen, Toba Samosir, Sumatera Utara. Saat ini, ia adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia. Selanjutnya, 1950 dan 1966, Indonesia bergabung sebagai anggota PBB untuk pertama dan kedua kali. Pada 28 September 1950, Indonesia resmi bergabung sebagai anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Akan tetapi, pada 1961, Indonesia memutuskan untuk keluar sebagai anggota PBB dikarenakan rasa kecewa Presiden Soekarno atas rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia. Soekarno pun secara resmi mengumumkan Indonesia keluar dari PBB sejak 1 Januari 1965. Namun pada era Presiden Soeharto, tepat di tanggal yang sama, yaitu 28 September 1966, diumumkan bahwa Indonesia bergabung ke PBB untuk kedua kalinya dengan tujuan melanjutkan kerjasama dengan PBB. Selanjutnya, 28 September 1997, Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 digelar di Sirkuit Sentul. Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 adalah seri ke-14 dari Grand Prix Sepeda Motor musim 1997 yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 1997 di Sirkuit Sentul. Saat itu, beberapa pembalap dengan nama besar turun untuk bertarung di Sirkuit Sentul seperti Mick Doohan hingga Sete Gibernau. Selanjutnya, 28 September 2018, gempa magnitudo 7,4 guncang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Pada 28 September 2018, gempa bermagnitudo 7,4 yang kemudian disusul dengan gelombang tsunami melanda Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Berdasarkan data BNPB bahwa korban yang meninggal mencapai 2.045 orang, didapati paling banyak ada di Palu sebesar 1.636 orang dan disusul daerah Sigi, kemudian daerah Parigi. Sementara itu, korban yang mengungsi sebanyak 82.775 orang dan 8.731 orang pengungsi berada di luar Sulawesi.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.
6: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam agenda kota. Inilah agenda kota selengkapnya.
1: Kementerian Haji dan Umroh RI baru saja menggelar giat besar di Kota Pendekar. Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh 2026 baru saja terselenggara lancar dan sukses di Stadion Wilis, Kota Madiun. Karenanya, Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi atau Dirjen PEE, Kementerian Haji dan Umroh RI Jainal Effendi bertemu PLT Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun, untuk menyampaikan terima kasih. Pertemuan itu berlangsung di Balai Kota Madiun. Berbagai pembahasan juga mengemuka dalam pertemuan tersebut, seperti keberadaan UMKM hingga perputaran uang yang terjadi. Seperti yang diketahui, kegiatan setidaknya diikuti 300 tenan UMKM, khususnya UMKM terkait haji dan umroh. Mulai dari biro perjalanan, makanan minuman, fashion muslim, dan lain sebagainya. Dari gelaran yang berlangsung sejak hari Jumat 25 September 2026, total transaksi di tenan-tenan mencapai 5,7 miliar rupiah. Itu belum perputaran uang di luar tenan. Seperti yang diketahui, ada ribuan pengunjung dari luar Kota Madiun selama gelaran. Di hari pertama saja ada sekitar 15 ribu calon jemaah haji atau CJH 2027 yang hadir dalam pembukaan kick-off manasik haji nasional. Kehadiran para CJH tersebut tentu berdampak kepada para pelaku usaha di Kota Madiun. Pembahasan terkait keberangkatan haji juga mengemuka. PLT Wali Kota berharap ada makanan khas yang bisa menjadi barang bawaan calon jemaah haji, seperti pecel misalnya. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh memang tengah berupaya memenuhi barang kebutuhan calon jemaah dari barang-barang di tanah air. Salah satunya bahan makanan. Pecel tentu bisa menjadi pilihan yang dibawa dan menjadi salah satu menu untuk jemaah di sana.
6: Giat Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh di Kota Madiun terus berlanjut. Setelah pengajian bersama Gus Ihdam kemarin malam, kegiatan olahraga juga digelar Minggu 27 September pagi. Ada Syai Walk dan Run di hari ketiga. Mengambil start di Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun, kegiatan diikuti ratusan peserta dan diberangkatkan oleh Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Hashim. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun juga tampak turut hadir mendampingi Menhaj. Menhaj menyampaikan bahwa kegiatan ini didukung oleh Dirjen, PLT Wali Kota, dan Dirut Bank Jatim yang bekerja sama menjalankan Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh 2026 selama 3 hari di Kota Madiun. Pada hari ketiga, berbagai keseruan tersaji. Selain Syai Walk dan Run, ada juga undian door prize hingga lomba mewarnai. Menhaj beserta rombongan juga meninjau tenan di Stadion Wilis yang menjadi lokasi finish sekaligus venue utama. Dalam kesempatan itu, Gus Irfan menutup secara simbolis rangkaian Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh. Meski kegiatan masih berlangsung hingga sore, Gus Irfan menjelaskan bahwa meski acara telah ditutup, tenan tetap beroperasi sampai sore. Menurut informasi dari Dirjen, transaksi di tenan mencapai 5,7 miliar rupiah. Acara yang dimulai sejak Jumat 25 September 2026 ini diikuti oleh 300 UMKM, mulai dari jasa pemberangkatan haji dan umroh, makanan dan minuman, fashion muslim, dan lainnya. Menhaj berharap perputaran uang terus meningkat sampai acara selesai dan masyarakat diharapkan dapat meramaikan tenan hingga sore. Menhaj juga berharap agar transaksi bisa menembus 6 miliar rupiah sebelum acara berakhir. Menurutnya, masih ada waktu yang cukup sehingga masyarakat dihimbau untuk mengajak teman dan keluarga berbelanja di tenan. Selain itu, Menhaj mengingatkan calon jemaah haji 2027 agar menjaga kesehatan sejak sekarang dengan menyiapkan fisik melalui olahraga. Ia juga menekankan bahwa ibadah haji memerlukan kondisi fisik prima, sementara perbedaan cuaca di Tanah Suci bisa menjadi kendala. Karena itu, ia berharap persiapan dilakukan sejak dini, termasuk memahami rukun, wajib, dan sunah haji. Ia menegaskan bahwa meski jamaah tetap akan didampingi, diharapkan mereka bisa mandiri sehingga persiapan harus dilakukan dari sekarang. Rangkaian Expo 2026 UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh semakin semarak. Ribuan masyarakat memadati Stadion Wilis Kota Madiun untuk mengikuti pengajian akbar bersama Gus Ihdam dan Hadroh Sabilut Taubah. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Expo 2026 yang tidak hanya menghadirkan pameran produk UMKM, tetapi juga berbagai kegiatan keagamaan dan edukasi seputar haji dan umroh. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun turut hadir bersama masyarakat dalam kegiatan tersebut. Hadirnya Gus Ihdam menjadi salah satu momen yang dinantikan jamaah. Melalui tausiahnya, Gus Ihdam mengajak masyarakat untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan sekaligus menjaga semangat kebersamaan.
7: suasana semakin semarak dengan lantunan Hadroh Sabilu Taubah yang mengiringi jalannya acara. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, rangkaian Expo 2026 menjadi momentum untuk mempertemukan nilai keagamaan dengan potensi ekonomi masyarakat. Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan tersebut diharapkan turut membuka ruang yang lebih luas bagi pelaku UMKM. Lebih lanjut dirinya juga menyampaikan bahwa Expo 2026 telah dimulai sejak sehari sebelumnya. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menjalankan amanat Presiden Prabowo agar penyelenggaraan haji dan umroh turut memberikan manfaat ekonomi bagi UMKM Indonesia. Menurutnya, sebanyak 300 UMKM turut ambil bagian dalam pameran. Selain menjadi ruang promosi produk, Expo juga menjadi sarana membangun komunikasi antar pelaku usaha dan mempertemukan produsen Indonesia dengan sejumlah eksportir di Arab Saudi.
6: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam Agenda Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun.
8: 15.20 Cuma di 93 FM, Radio Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya. Dibuka dengan Anji putus atau terus.
1: Nah, itu dia. Ini sering banget kita bahas ya semua ya.
0: Iya.
1: Jadi putus atau terus itu dalam artian dalam sebuah hubungan itu yang mesti ditanyakan adalah diri sendiri.
0: Betul.
1: Tanyakan ke dalam hatimu.
0: Iya.
1: Ini mau putus atau terus.
0: Gimana nih kejelasannya?
1: Iya gitu dong.
0: Kan? Jangan gantung.
1: Jangan gantung. Jangan bertanya sama si pasangan gitu ya.
0: Oh iya.
1: Kalau pasangan saya yakin pasti pengennya sih lebih besarnya adalah pengen jalan terus.
0: Betul. Tapi dibalik lagi ya, gimana selama menjalaninya beberapa waktu itu tuh gimana gitu kan? Kan kita sendiri yang bisa menilai.
1: Betul.
0: Gitu kan.
1: Nah, tapi balik lagi sih ya dari masing-masing orang, dari masing-masing dari kedua pasangan ya. Yang mungkin sedang menjalani hubungan itu pasti perasanya dibolak-balik ya.
0: Iya.
1: Jadi yang kadang-kadang juga bisa si pasangan ini ya udah deh putus sampai di sini ya.
0: Yeah.
1: Tapi di hati ini ganti yang pasangan selanjutnya tuh
0: satunya
1: lagi itu pasti kayaknya kok sayang banget ya buat putus ya.
0: Kadang-kadang gitu. Seperti itu.
1: Wah. Pokoknya ya
0: gimana begitu. Ya, pokoknya gitulah ya. Emang namanya menjalani sebuah hubungan itu, yang ini konteksnya masih pacaran gitu ya.
1: Iya benar.
0: Itu tuh ya emang susah-susah gampang. Ya itu tadi balik lagi kan menyatukan dua isi kepala ya, Rian.
1: Betul.
0: Ya. Nah di situ yang bisa naker ya diantara mereka berdua itu gimana nih kelihatannya untuk menuju jenjang yang lebih serius itu kan. Melalui proses itu tadi kan akhirnya muncul sebuah pertimbangan gitu ya. Gitu.
1: Gitu deh. Kamu lama-lama kayak
0: iya psikolog. Ya itu tadi ya pembahasan sedikit dari lagu Anji Putus atau Terus. Lagu ini tuh ini ya cover ulang ya dari Judika.
1: Betul Terus punya si Judika. Kalau kamu lebih suka versinya siapa?
0: Gini, kalau Sukma ngelihatnya kan Judika dengan vokalnya yang
1: tinggi.
0: Begitu tinggi gitu, jadi kayak lebih powerful gitu ya. Kalau si Anji ini lebih ke versi yang
1: soft.
0: Agak ada melonya gitu. Sama-sama enak juga.
1: Sama-sama enak ya.
0: Balik ke selera lagi. Kalau Sukma pribadi nggak tahu kenapa lebih seneng yang Anji nih, nggak tahu lebih dapet aja feelnya gitu.
1: Kalau menurut gue Anji emang apa ya, kalau pribadi ya dari aku sendiri ya, dia tuh selalu berhasil untuk mengcover atau merecycle ulang lagu orang.
0: Setuju Rian, selalu bisa ngenakin lagu.
1: Iya.
0: Bener banget. Walaupun dan kayak jadi lagu dia sendiri gitu ya.
1: Bener. Kayak bukan lagu siapa-siapa, kan lagunya dia sendiri gitu. Padahal itu lagu orang lain kan.
0: Betul.
1: Ya deh, yang jelas pokoknya Sukma sama Rian masih akan lanjut sampai di jam
0: 8 malam nanti. Ya.
1: Sementara sekarang baru aja nih, jam 6 lebihnya 20 menit.
0: Iya.
1: Baru aja nih. Yang belum install aplikasi ini ya, apa namanya, Radio Suara Madiun.
0: Iya.
1: Silakan segera diinstal ya, bisa dicari di App Store maupun di Play Store.
0: Betul.

0: Bueller.
1: Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: Aku nangis dari tadi, rewel, enggak apa terusnya. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
1: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja. Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
2: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
1: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya.

0: 93 FM Radio Suara Madiun. Belum kepencet nih ya. Ya, tadi baru saja di si Stella Life Feeling Good at Living. Wow. Sudah menemani kita di jam 6:49.
1: Iya.
0: Kurang ada waktu.
1: Hampir jam 7 ya. Ya,
0: sisa waktunya jam 7. Berapa? Nanti berarti 10 menit ya.
1: 10 menit
0: ya, nah, 10 ya. Menit lagi. Dan ini adalah jam-jamnya orang ngantuk ya.
1: Betul.
0: Biasanya gitu sih ya.
1: Biasanya gitu.
0: Ya, karena memang tadi mau tidur. Karena biasanya kalau terlalu capek, itu malah gak bisa tidur semua.
1: Oh iya, biasanya gitu. Karena gak enak.
0: Gak enak banget.
1: Solusinya tuh biasanya kalau misalnya habis beraktivitas di luar gitu ya, terus capek, kecapean, pulang, pengennya niatnya istirahat, tapi badan, gara-gara badannya kerasa capek, terus gak bisa tidur.
0: Kalau kamu biasanya ngapain?
1: Mandi dulu.
0: Oh iya gitu. Benar.
1: Mandi air hangat. Nah, gitu. Itu tuh kan biasanya buat relax badan kita.
0: Betul.
1: Terus habis itu biasanya hilang tuh capek-capeknya, agak berkurang lah.
0: Iya, memang sih. Gitu. Benar yang dibilang sama Sukma, sahabat Suara Madiun, bahwa mandi itu itu adalah salah satu bentuk relaksasi.
1: Betul. Ya. Ya.
0: Jadi bukan berarti relax itu ya kita lagi santai, pikiran enak, gak mikir kerjaan. Ya itu mungkin iya memang benar yang itu ya. Cuman salah satunya adalah dengan mandi juga.
1: Iya, ya fungsi lain mandi selain membersihkan diri lah gitu kan.
0: Itu relaksasi.
1: Buat relax badan.
0: Benar. Jadi memang betul sesuai dengan apa yang dibilang sama Sukma bahwa mandi itu penting banget.
1: Iya.
0: Biasanya menghilang-hilangin capek, terus mungkin badan yang agak gimana-gimana gitu jadi hilang rasanya gitu ya. Linu-linu. Terus bener. Kayak kaki itu sudah mulai pegel-pegel. Itu ya butuh mandi memang.
1: Apalagi buat orang-orang yang buat kamu mungkin salah satunya yang aktivitasnya dari pagi sampai sore gitu ya, entah kerja, entah aktivitas yang lain, itu kan biasanya pulang sore ya. Ngantuknya tuh kan datangnya siang ya Rian, tapi gimana kerja kok kan nggak bisa tidur.
0: Betul.
1: Tuh. Nah, terus sore pulang mau tidur juga nanti kelewat maghrib.
0: Biasanya kena angin juga udah nggak ngantuk gitu ya, balik gitu.
1: Betul lah. Terus jadi ya biasanya kayak gitu ketika jam-jam segini tuh udah kayak gimana gitu
0: udah
1: badan
0: kuat
1: tuh rasanya.
0: Ya.
1: Tapi mau tidur juga. Masih jam segini. Maksudnya umumnya orang kan mungkin jam 9, jam 10.
0: Betul, kalau normalnya sih jam 9 karena bangunnya gitu. Jam 5 pagi.
1: Iya, betul.
0: Banyak yang melakukan aktivitas di jam 5 pagi kan. Entah itu ibadah, entah itu mempersiapkan segala sesuatu.
1: Iya, olahraga
0: nanti.
1: Mungkin.
0: Olahraga, bener
1: gitu.
0: Ya, ngantuk itu wajar sama Sobat Radiun ya. Tapi kalau terlalu sering ngantuk, nah itu gak wajar.
1: Oh iya, betul itu.
0: Ya,
1: itu
0: tanda-tanda.
1: Apa tadi? Kalau ngantuk itu adalah anugerah. Ya, itu sebenarnya adalah anugerah. Tapi kalau ngantuk terus itu musibah itu. Terus Sukma keinget nih.
0: Apa tuh?
1: Ada gimana ya? Waktu kecil kan kita disuruh tidur siang ya mesti ya, tapi
0: bener.
1: Kita kabur-kaburan terus dan ternyata setelah dewasa kita kangen sama tidur siang karena mau tidur siang aja susah gitu. Iya kan Rian? Pasti deh yakin.
0: Makanya adik-adik ya yang masih sekolah di SD ataupun di SMP bahkan di SMA aja
1: kalau masih punya
0: kesempatan
1: untuk
0: buat tidur siang nah, pergunakan dengan sebaik-baiknya.
1: Betul.
0: Ya karena nanti ketika kamu kerja udah gak bisa
1: ketika kamu sudah memasuki dunia dewasa ini gitu, itu akan sulit untuk dilakukan gitu ya. Atau dan, mungkin kamu yang punya ini ya, punya anak gitu, coba deh nasihatin anaknya.
0: Bilang-bilangin gitu.
1: Bilang-bilangin.
0: Daripada nanti kamu menyesal loh dek.
1: Nak atau dek atau kak gitu kan biasanya manggil anaknya kan gitu. Tidur siang gitu kan. Kalau kamu gak tidur siang nanti kamu bakalan ngerasain penyesalan kayak bapak gitu. Gitu ada dilemanya.
0: Ya jadi mumpung ada kesempatan bisa tidur siang ya tidur siang aja ya. Terutama yang masih sekolah nih.
1: Betul.
0: Tapi lain lagi kalau memang kegiatannya banyak ya mungkin pulang sekolah mesti les dan lain sebagainya ya gak apa-apa.
1: Iya, nggak apa-apa juga.
0: Ya, tapi untuk yang mungkin kegiatan.

0: Wah, itu harapan semua orang sih kayaknya. Bangun-bangun gak ada tanggungan.
1: Gak ada tanggungan, betul.
0: Iya.
1: Jadi mumpung ya masih ada kesempatan bisa tidur, ya tidurlah.
0: Iya.
1: Jangan sampai disia-siakan. Oke. Nah, ini ada Tabita. Yang hari ini bergabung ternyata katanya lagi nugas nih.
0: Oh iya.
1: Nugas sambil ditemenin masuk Mas sama Mas Rian yang ternyata lagi yeping masalah tidur. Tidur siang.
0: Halo Kak Tabita.
1: Nah, aku pengen nanya juga ke Tabita nih. Gimana? Setelah kamu dewasa, kamu nyesal gak? Gak bisa tidur siang.
0: Gimana nih? Apakah kamu mengalami dilema itu ya? Apakah kamu menemui sebuah penyesalan di mana waktu kecil kabur-kaburan terus tidur
1: siang? Kamu gitu pasti nyolong momen kamu ya. Ketika bapak ibu tidur itu pasti kamu nyolong momen kamu.
0: Kabur.
1: Buka jendela kabur gitu ya. Tuh kan. Nyesel pol ya gitu.
0: Ya udah, kita berarti sama nih.
1: Iya, sama. Sekarang mau tidur siang aja susah. Iya, makanya.
0: Iya, makanya.
1: Biasanya aku kalau di jam-jam ngantuk gitu ya. Pas udah kerja gitu, biasanya sih apa? Nampar-nampar apa? Pipi
0: oh,
1: gitu.
0: Iya.
1: Bangun gitu.
0: Iya, kadang-kadang
1: sadar, gitu.
0: Ada juga yang gini misalnya ke kamar mandi buat cuci muka, bolak-balik tapi terus temennya gini, kayaknya tadi udah sholat kok wudu terus gitu. Tapi wajahnya basah terus.
1: Padahal ngantuk.
0: Temennya udah mikirnya, wah ini temen gue nih, imannya bagus banget gitu. Ternyata ngantuk ya.
1: Nih ngaku nih, aku itu cuci muka.
0: Ya, tuh kan. Kamu pasti. Berarti kamu yang itu, yang genre itu.
1: Coba ini ya, mungkin dengan cara yang lain, yang gak terlalu apa ya, general gitu, yang terlalu sering, yang udah umum gitu ya. Ya mungkin
0: apa,
1: ketika kamu ngantuk, cobalah siul-siul gitu.
0: Oh iya.
1: Kan tidur ngantuk nih.
0: Nah,
1: siul-siul.
0: Atau mungkin push up. Itu kan,
1: mungkin kamu squat jam gitu.
0: Kan squat jam gitu. Dari situ ada adrenalin kan. Betul. Jadi enggak jadi ngantuk gitu.
1: Jadi ngantuk karena kamu capek gitu. Ngantukmu hilang, tapi beralih rasa pegel di kaki gitu kan.
0: Linu.
1: Ya, hari ini mau request lagunya Audi Item. Yang apa aja? Audi kok dikatain item sama dia?
0: Gimana sih, enggak boleh gitu tahu, Tabita tuh nakal banget.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 September? Beberapa di antaranya adalah 28 September 1917, bendera Thailand diresmikan. Bendera Thailand yang memiliki makna bendera tiga warna merupakan bendera berdesain lima jalur yang mendatar secara berurutan, yakni warna merah, putih, biru, putih, dan merah dengan ukuran jalur biru yang ada di tengah dua kali lebih besar dari jalur-jalur yang lain. Warna merah, putih, biru secara berurutan melambangkan negara, agama, dan raja yang merupakan semboyan tidak resmi negara Thailand. Hingga pada akhirnya bendera ini diresmikan pada tanggal 28 September 1917. Selanjutnya 28 September 1947 hari kelahiran Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan lahir di Simargala, Hutanamora, Silaen, Toba Samosir, Sumatera Utara. Saat ini ia adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia. Selanjutnya, 1950 dan 1966 Indonesia bergabung sebagai anggota PBB untuk pertama dan kedua kali. Pada 28 September 1950, Indonesia resmi bergabung sebagai anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Akan tetapi, pada 1961, Indonesia memutuskan untuk keluar sebagai anggota PBB dikarenakan rasa kecewa Presiden Soekarno atas rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia. Soekarno pun secara resmi mengumumkan Indonesia keluar dari PBB sejak 1 Januari 1965. Namun pada era Presiden Soeharto, tepat di tanggal yang sama, yaitu 28 September 1966, diumumkan bahwa Indonesia bergabung ke PBB untuk kedua kalinya dengan tujuan melanjutkan kerjasama dengan PBB. Selanjutnya, 28 September 1997, Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 digelar di Sirkuit Sentul. Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 adalah seri ke-14 dari Grand Prix Sepeda Motor musim 1997 yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 1997 di Sirkuit Sentul. Saat itu, beberapa pembalap dengan nama besar turun untuk bertarung di Sirkuit Sentul seperti Mick Doohan hingga Sete Gibernau. Selanjutnya, 28 September 2018, gempa magnitudo 7,4 guncang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Pada 28 September 2018, gempa bermagnitudo 7,4 yang kemudian disusul dengan gelombang tsunami melanda Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Berdasarkan data BNPB bahwa korban yang meninggal mencapai 2.045 orang, didapati paling banyak ada di Palu sebesar 1.636 orang dan disusul daerah Sigi, kemudian daerah Parigi. Sementara itu, korban yang mengungsi sebanyak 82.775 orang dan 8.731 orang pengungsi berada di luar Sulawesi.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.
6: Ini 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun.

0: 93.5 Radio Suara Madiun. Balik lagi kita ada di sesi yang paling akhir atau sesi kelima ya. 15.20 untuk kesempatan kali ini masih di hari Senin di tanggal 28 September 2026.
1: Dan buka dengan Audi ya.
0: Lama-lama aku bosan. Ya, memang kalau nggak ngapa-ngapain tuh emang bosen ya. Kadang-kadang nggak ada kegiatan apapun, jadinya bosen.
1: Ya, makanya daripada bosen, atau mungkin kalau emang dirasa udah nggak ada kegiatannya, daripada bosen, mending dengerin kita.
0: Jadi gitu ya, bener. Jadi apa yang dirasakan oleh Audi di saat itu? Ini tahun 2010 sebenarnya.
1: Iya, rilis awalnya ya.
0: Dirilis di tahun 2010. Dimana saat itu 4 tahun itu vakum si Audi. Jadi dia bosen. Ngapain emang gitu? Mau kegiatan apa kayaknya kok kadang-kadang males gini, kok males, lama-lama bosen.
1: Lama-lama bosen, betul. Akhirnya terciptalah lagu Lama-lama Aku Bosan.
0: Tapi beda lagi.
1: Beda.
0: Enggak seperti aku sama Sukma. Aku enggak akan pernah bosen kok. Menemani sahabat Suara Madu semua itu enggak akan pernah bosen.
1: Nemenin kamu tuh enggak ada bosen.
0: Yang jelas kita bakal lanjutkan lagi perjalanan kita. Tadi buat si Tabita ya. Udah kita puterin lagunya Audi Lama-lama Aku Bosan. Dan tentunya buat sahabat Suara Madu juga jangan bosen-bosen sama kita ya.
1: Betul.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: nomor antrian
1: 12.
2: Weh, di aku ki si maju. 1.
3: Duh, aku se, Pak.
2: Aku se lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
3: si,
2: ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku se.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku se lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

0: Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tak jak melaku-melaku, dan ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di se, ajaan aku po mbah.
2: Ayo dok, tak jak saiki.
0: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, si ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis, Pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Suara Madiun 93 FM.
4: I think my hair stopped growing. Is that even a thing? Haven't lost any of it, but something ain't the same. Maybe it's a metaphor. Is it even that deep? I think my hair stopped growing. Or is it me? I called Phil a couple times. He's probably sick of me. He said go easy on yourself. But what does that even mean? Sounds like good advice, but I just can't hear it right now.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Hai. Ya udah pamitan ya.
0: Wah, enggak kerasa ya. Wah.
1: Sampai jam 8 kurang berapa nih?
0: Kurang
1: sedikit lah pokoknya.
0: Ya. Kurang lebih lah.
1: Sampai di jam 8 kurang lebih lah ya.
0: Ya.
1: Jadi waktunya untuk pamitan. Betul. Kita harus istirahat juga. Mm-mm. Karena kita juga perlu mengembalikan tenaga.
0: Betul.
1: Yang sudah dipakai.
0: Iya. Gitu ya. Dan balikin mood kita juga. Iya. Gitu.
1: Ya, pasti terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah bergabung di kesempatan kali ini, di 15.20 untuk kesempatan kali ini. Dan akhirnya dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian.
0: Saya Sukma. Harus pamit undur diri.
1: Selamat malam semuanya.
0: Sampai jumpa.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 September? Beberapa di antaranya adalah 28 September 1917, bendera Thailand diresmikan. Bendera Thailand yang memiliki makna bendera tiga warna merupakan bendera berdesain lima jalur yang mendatar secara berurutan, yakni warna merah, putih, biru, putih, dan merah dengan ukuran jalur biru yang ada di tengah dua kali lebih besar dari jalur-jalur yang lain. Warna merah, putih, biru secara berurutan melambangkan negara, agama, dan raja yang merupakan semboyan tidak resmi negara Thailand. Hingga pada akhirnya, bendera ini diresmikan pada tanggal 28 September 1917. Selanjutnya, 28 September 1947, hari kelahiran Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan lahir di Simargala, Hutanamora, Silaen, Toba Samosir, Sumatera Utara. Saat ini, ia adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia. Selanjutnya, 1950 dan 1966, Indonesia bergabung sebagai anggota PBB untuk pertama dan kedua kali. Pada 28 September 1950, Indonesia resmi bergabung sebagai anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Akan tetapi, pada 1961, Indonesia memutuskan untuk keluar sebagai anggota PBB dikarenakan rasa kecewa Presiden Soekarno atas rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia. Soekarno pun secara resmi mengumumkan Indonesia keluar dari PBB sejak 1 Januari 1965. Namun pada era Presiden Soeharto, tepat di tanggal yang sama, yaitu 28 September 1966, diumumkan bahwa Indonesia bergabung ke PBB untuk kedua kalinya dengan tujuan melanjutkan kerjasama dengan PBB. Selanjutnya, 28 September 1997, Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 digelar di Sirkuit Sentul. Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 adalah seri ke-14 dari Grand Prix Sepeda Motor musim 1997 yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 1997 di Sirkuit Sentul. Saat itu, beberapa pembalap dengan nama besar turun untuk bertarung di Sirkuit Sentul seperti Mick Doohan hingga Sete Gibernau. Selanjutnya, 28 September 2018, gempa magnitudo 7,4 guncang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Pada 28 September 2018, gempa bermagnitudo 7,4 yang kemudian disusul dengan gelombang tsunami melanda Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Berdasarkan data BNPB bahwa korban yang meninggal mencapai 2045 orang, didapati paling banyak ada di Palu sebesar 1636 orang dan disusul daerah Sigi, kemudian daerah Parigi. Sementara itu, korban yang mengungsi sebanyak 82.775 orang dan 8.731 orang pengungsi berada di luar Sulawesi.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ayo podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM. Nek ngene iki terus aku ya suke iki. Wong aku iki.
1: Wah lumayan iki. Berkat nyontek nilaiku 100.
2: Wis, ngomong ibu gak ngerti. Mangku gitu, aku ngomong telu wae lah.
0: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Suara Madiun 93 FM. 93 FM.
1: Kamu yang lagi siap-siap naik motor, helmnya mana tuh? Hah? Apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman, ya patuhi aturan.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 September? Beberapa di antaranya adalah 28 September 1917, bendera Thailand diresmikan. Bendera Thailand yang memiliki makna bendera tiga warna merupakan bendera berdesain lima jalur yang mendatar secara berurutan, yakni warna merah, putih, biru, putih, dan merah dengan ukuran jalur biru yang ada di tengah dua kali lebih besar dari jalur-jalur yang lain. Warna merah, putih, biru secara berurutan melambangkan negara, agama, dan raja yang merupakan semboyan tidak resmi negara Thailand. Hingga pada akhirnya, bendera ini diresmikan pada tanggal 28 September 1917. Selanjutnya, 28 September 1947, hari kelahiran Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan lahir di Simargala, Hutanamora, Silaen, Toba Samosir, Sumatera Utara. Saat ini, ia adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia. Selanjutnya, 1950 dan 1966, Indonesia bergabung sebagai anggota PBB untuk pertama dan kedua kali. Pada 28 September 1950, Indonesia resmi bergabung sebagai anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Akan tetapi pada 1961, Indonesia memutuskan untuk keluar sebagai anggota PBB dikarenakan rasa kecewa Presiden Soekarno atas rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia. Soekarno pun secara resmi mengumumkan Indonesia keluar dari PBB sejak 1 Januari 1965. Namun pada era Presiden Soeharto, tepat di tanggal yang sama, yaitu 28 September 1966, diumumkan bahwa Indonesia bergabung ke PBB untuk kedua kalinya dengan tujuan melanjutkan kerjasama dengan PBB. Selanjutnya, 28 September 1997, Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 digelar di Sirkuit Sentul. Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 adalah seri ke-14 dari Grand Prix Sepeda Motor musim 1997 yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 1997 di Sirkuit Sentul. Saat itu, beberapa pembalap dengan nama besar turun untuk bertarung di Sirkuit Sentul seperti Mick Doohan hingga Sete Gibernau. Selanjutnya, 28 September 2018, gempa magnitudo 7,4 guncang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Pada 28 September 2018, gempa bermagnitudo 7,4 yang kemudian disusul dengan gelombang tsunami melanda Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Berdasarkan data BNPB bahwa korban yang meninggal mencapai 2.045 orang, didapati paling banyak ada di Palu sebesar 1.636 orang dan disusul daerah Sigi, kemudian daerah Parigi. Sementara itu, korban yang mengungsi sebanyak 82.775 orang dan 8.731 orang pengungsi berada di luar Sulawesi.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
1: Eh, apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
0: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Eh, sekarang dapat lagi.
1: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
1: Penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Oh gitu ya kak. Wah harus hati-hati dong sahabat. Ya udah kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
2: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.

0: kapan ya aku bisa naik haji? Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
1: Loh, waduh atau nanti tak iki?
0: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
1: Haji? Ka'bah? Mrene, tak antuke, gratis. Ayo malah aku yo.
0: Mbak, ini di mana?
1: Iki ngono ning Palawaru Yogi Center. Sing kotak di tengah-tengah Kutha Madiun. Ning kene ana Ka'bah. Harus siap minum ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho le.
0: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh alah, Mbah.
2: Jalan-jalan ke Singapura. Jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana. Di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
3: Betul banget. Kawasan Palawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga instagramable loh. Seperti di Taman Sumber Wangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan Madiun.
4: The best music. Every time. Every day.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 September? Beberapa di antaranya adalah 28 September 1917, bendera Thailand diresmikan. Bendera Thailand yang memiliki makna bendera tiga warna merupakan bendera berdesain lima jalur yang mendatar secara berurutan, yakni warna merah, putih, biru, putih, dan merah dengan ukuran jalur biru yang ada di tengah dua kali lebih besar dari jalur-jalur yang lain. Warna merah, putih, biru secara berurutan melambangkan negara, agama, dan raja yang merupakan semboyan tidak resmi negara Thailand. Hingga pada akhirnya, bendera ini diresmikan pada tanggal 28 September 1917. Selanjutnya, 28 September 1947, hari kelahiran Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan lahir di Simargala, Hutanamora, Silaen, Toba Samosir, Sumatera Utara. Saat ini, ia adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia. Selanjutnya, 1950 dan 1966, Indonesia bergabung sebagai anggota PBB untuk pertama dan kedua kali. Pada 28 September 1950, Indonesia resmi bergabung sebagai anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Akan tetapi pada 1961, Indonesia memutuskan untuk keluar sebagai anggota PBB dikarenakan rasa kecewa Presiden Soekarno atas rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia. Soekarno pun secara resmi mengumumkan Indonesia keluar dari PBB sejak 1 Januari 1965. Namun pada era Presiden Soeharto, tepat di tanggal yang sama, yaitu 28 September 1966, diumumkan bahwa Indonesia bergabung ke PBB untuk kedua kalinya dengan tujuan melanjutkan kerjasama dengan PBB. Selanjutnya, 28 September 1997, Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 digelar di Sirkuit Sentul. Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 adalah seri ke-14 dari Grand Prix Sepeda Motor musim 1997 yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 1997 di Sirkuit Sentul. Saat itu, beberapa pembalap dengan nama besar turun untuk bertarung di Sirkuit Sentul seperti Mick Doohan hingga Sete Gibernau. Selanjutnya, 28 September 2018, gempa magnitudo 7,4 guncang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Pada 28 September 2018, gempa bermagnitudo 7,4 yang kemudian disusul dengan gelombang tsunami melanda Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Berdasarkan data BNPB bahwa korban yang meninggal mencapai 2.045 orang, didapati paling banyak ada di Palu sebesar 1.636 orang dan disusul daerah Sigi, kemudian daerah Parigi. Sementara itu, korban yang mengungsi sebanyak 82.775 orang dan 8.731 orang pengungsi berada di luar Sulawesi.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah gak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini gak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
2: Ayo nduk, tajak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: Pasar Madiun wisata kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, iki aku ngerone berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes. Mosok kowe cah enom kok ora roh info to, Dok? Sik, tak telponke anake koncoku wae yo, sing sopir kereta.
3: Halo, Mbak Sumat. Wonten apa, Mbak? Kok tumben telepon? Iki lho, Le. Aku ki ngrungokne berita. Jarene iso mangan di dalam kereta api. Kuwi apa perlu kudu tuku tiket ya? Engko nek aku ra tiket, ra entuk munggah. Walah, niku to, Mbak. Mboten usah tumbas tiket, Mbak. Niku wisata kuliner enggal dateng Kota Madiun. Niku lho teng jalan Bokowonto. Jenengan nggih langsung mawon mriku. Wah, ngono to. Ya wis nek ngono le, tak ajak putu-putuku kabeh mrono. Syun yo le. Nggih, Mbah.
1: Ayo, Nduk, iki jelas ngono kuwi. Ayo ndang gas yo, budal yo.
2: Walah, Mbah, gas pripun long bensinnya jenengan telas ngoten kok.
1: Ayo, dolan neng Kutha Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 September? Beberapa di antaranya adalah 28 September 1917, bendera Thailand diresmikan. Bendera Thailand yang memiliki makna bendera tiga warna merupakan bendera berdesain lima jalur yang mendatar secara berurutan, yakni warna merah, putih, biru, putih, dan merah dengan ukuran jalur biru yang ada di tengah dua kali lebih besar dari jalur-jalur yang lain. Warna merah, putih, biru secara berurutan melambangkan negara, agama, dan raja yang merupakan semboyan tidak resmi negara Thailand. Hingga pada akhirnya, bendera ini diresmikan pada tanggal 28 September 1917. Selanjutnya, 28 September 1947, hari kelahiran Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan lahir di Simargala, Hutanamora, Silaen, Toba Samosir, Sumatera Utara. Saat ini, ia adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia. Selanjutnya, 1950 dan 1966, Indonesia bergabung sebagai anggota PBB untuk pertama dan kedua kali. Pada 28 September 1950, Indonesia resmi bergabung sebagai anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Akan tetapi, pada 1961, Indonesia memutuskan untuk keluar sebagai anggota PBB dikarenakan rasa kecewa Presiden Soekarno atas rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia. Soekarno pun secara resmi mengumumkan Indonesia keluar dari PBB sejak 1 Januari 1965. Namun pada era Presiden Soeharto, tepat di tanggal yang sama, yaitu 28 September 1966, diumumkan bahwa Indonesia bergabung ke PBB untuk kedua kalinya dengan tujuan melanjutkan kerjasama dengan PBB. Selanjutnya, 28 September 1997, Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 digelar di Sirkuit Sentul. Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 adalah seri ke-14 dari Grand Prix Sepeda Motor musim 1997 yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 1997 di Sirkuit Sentul. Saat itu, beberapa pembalap dengan nama besar turun untuk bertarung di Sirkuit Sentul seperti Mick Doohan hingga Sete Gibernau. Selanjutnya, 28 September 2018, gempa magnitudo 7,4 guncang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Pada 28 September 2018, gempa bermagnitudo 7,4 yang kemudian disusul dengan gelombang tsunami melanda Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Berdasarkan data BNPB bahwa korban yang meninggal mencapai 2045 orang, didapati paling banyak ada di Palu sebesar 1636 orang dan disusul daerah Sigi, kemudian daerah Parigi. Sementara itu, korban yang mengungsi sebanyak 82.775 orang dan 8.731 orang pengungsi berada di luar Sulawesi.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: deh.
1: 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
2: Ih, pakai ditutup lagi portalnya. Masih juga jam 10:30. Pak, hoi Pak, bukain dong.
3: Eh, sabar Neng, ini mau dibukain.
2: Tumben sih. Padahal yang kemarin gak ditutup tuh portalnya.
3: Yaelah, kemana aja mbak? RW sebelah kemarin ada yang kehilangan motor. 3 yang hilang, masuk berita lagi.
2: Hah, masa sih pak?
3: Beneran, malah pelakunya nyerang yang punya waktu mergoki di garasi.
2: Ih, kok jadi serem ya? Apalagi malingnya bisa sampai nyerang-nyerang gitu lagi.
3: Makanya, kalau udah jam 10 malam, nih portal auto bapak tutup.
2: Ya, saya kan pulang kerja malam pak. Gimana dong?
3: Auto beres dah. Nih, ada Pak Satpam. Nanti bakal ada siskamling juga keliling komplek buat ngingetin warga. Yang keluar masuk nih komplek juga diawasin.
2: Nah, gitu kan jadi tenang juga nih hati. Eh, kebetulan saya bawa pisang goreng nih pak. Lumayan kan buat ngemil malam sama yang siskamling.
3: Nah, gitu dong, by the best tuh.
2: Nah kawan, jangan lupa terapkan siskamling di daerah kamu juga ya. Biar aman.

0: Banjir bukan cuma masalah air. Dalam musibah banjir selalu ada faktor penyebabnya. Perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah. Jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan, jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih sampah kering dan sampah basah. Dipisah, sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita.
1: Suara Madiun 93 FM.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini, nggak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

0: pandemi memang belum berakhir. Kita harus terus mengalir. Sebarkan semangat untuk kembali bangkit. Terus bergerak maju. Untuk meraih harapan baru. Televisi Peduli, ekonomi bangkit.
1: Suara Madiun 93,4.

0: Syora Madiun 93 FM.
1: Rugi kalau gini terus.
2: Duh, ya abis belanja gede, kok ngeluh?
1: Duitnya gede, dapatnya sobrit.
2: Belanja di toko modern ya, yang retail gede itu tuh.
1: Iya.
2: Makanya, kalau nggak penting-penting banget, kan mending beli di warung sebelah, Bu. Nggak kena parkir, punya tetangga sendiri, deket lagi.
1: Ya, pengen nyoba aja sih.
2: Nyoba jadi sultan ya. Lagian, di warung sebelah kan sama aja barangnya. Apalagi sayurnya, seger-seger. Harganya pasti hemat dan bersahabat. Uang tetangga sendiri.
1: Hitung-hitung, bantu muter ekonomi, antar tetangga ya.
2: Nah itu udah paham.
1: Satu lagi, Bu. Di tetangga sendiri kan bisa nyatet dulu kalau duitnya kurang.
2: Nagasaki hancur karena bom. Warung tetangga bisa bangkrut gara-gara bom.
3: Yuk larisin toko tetangga. Biar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
0: Suara Madiun 93 FM.
4: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
5: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
4: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah Rp200 ya, Mbak.
6: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
5: Iya nih Pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo Pak, silakan.
4: Kantong belanjanya Pak,
6: plastik aja Mas, lali aku.
5: Lah Pak, gimana sih?
7: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
8: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.
9: Sembilan puluh tiga FM LPPL Radio Suramadiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 September? Beberapa di antaranya adalah 29 September 1864, bertempurnya pasukan Union dan pasukan Konfederasi. Pasukan Union dan pasukan Konfederasi bertempur di Henrico, Virginia, Amerika Serikat. Dalam salah satu pertempuran di masa Perang Saudara Amerika Serikat itu, pasukan Union harus kehilangan lebih dari 1.000 tentara, sedangkan pasukan Konfederasi hanya kehilangan sekitar 750 prajurit. Meski kehilangan tentara lebih banyak, pasukan Union dinyatakan menang dalam pertempuran yang disebut dengan Pertempuran Kebun Kevin, lantaran berhasil menguasai wilayah Henrico. Selanjutnya, 29 September 1911, Italia deklarasikan perang dengan Kesultanan Ottoman. Italia mendeklarasikan perang terhadap Kesultanan Ottoman demi merebut wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Deklarasi itu lantas memicu perang antara Italia dan Turki yang berlangsung selama lebih dari setahun. Italia berhasil memenangi pertempuran tersebut dan berhasil menguasai wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Selanjutnya, 29 September 1955, pemilu pertama untuk DPR digelar. Pemilihan umum atau pemilu pertama untuk memilih anggota DPR RI digelar. Pada waktu itu, jumlah partai politik yang mengikuti kontestasi demokrasi pemilihan legislatif tersebut sebanyak 29. Berdasarkan hasilnya, Partai Nasional Indonesia meraih perolehan suara paling banyak dengan mendapatkan sebanyak 57 kursi di DPR. Sedangkan Nahdlatul Ulama atau NU yang berada di posisi kedua mendapatkan 45 kursi, disusul oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan 39 kursi dan Partai Syarikat Islam Indonesia dengan perolehan suara 2,89%. Selanjutnya, 29 September 1976 merupakan hari kelahiran Andriy Shevchenko. Andriy Mikolayovich Shevchenko merupakan legenda sepak bola dunia yang lahir di Virkivshchina, RSS Ukraina, Uni Soviet. Dalam perjalanan karirnya, Shevchenko pernah membela dua klub besar di Eropa, yakni AC Milan dari 1999 hingga 2006 dan Chelsea mulai 2006 sampai 2009. Shevchenko pun memutuskan untuk pensiun dari lapangan hijau tepatnya pada tahun 2012. Selanjutnya, 29 September 2012, dilantiknya Jokowi Basuki menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama atau yang kerap disapa dengan Jokowi Ahok ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD DKI Jakarta sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, terpilih pada 29 September 2012. Pada saat itu, Jokowi dan Ahok berhasil mengalahkan paslon yang lain, yakni Fauzi Bowo dan pasangannya, Nahrawi Ramli, dengan memperoleh suara sebanyak 42,6%.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya!

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Apa yang harus dilakukan sebelum gempa bumi? Kunci utama adalah kenali apa itu gempa bumi. Pastikan struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya, misalnya longsor, likuifaksi, dan yang lainnya. Berikutnya, kenali lingkungan tempat Anda bekerja. Perhatikan letak pintu, lift serta tangga darurat. Anda harus tahu tempat paling aman untuk berlindung. Belajar P3K. Belajar gunakan alat pemadam kebakaran dan catat nomor telepon penting. Persiapan rutin lainnya, perabotan harus menempel pada dinding untuk hindari jatuh, roboh, atau bergeser. Simpan bahan yang mudah terbakar, matikan air, gas, dan listrik apabila tidak digunakan. Ingat, penyebab celaka yang paling banyak adalah akibat kejatuhan material. Atur benda berat pada bagian bawah, cek kestabilan benda yang tergantung. Siapkan kotak P3K, senter atau lampu baterai, radio, makanan suplemen, dan air. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BMKG dan

0: narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu. Merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokek, sementara pengedarnya tambah kaya, dan narkoba gak bikin kamu lebih gaul. Kamu oke kok tanpa narkoba?
1: Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%.
2: Ingat ya, kamu

0: bukan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Entar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah,
1: sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah, guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah. Pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggaduh. Rambu dan marka di zona selamat sekolah, sahabat, pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
1: Bencana kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak terkecuali dari rumah dan sumber kebakaran, salah satunya karena hubungan pendek atau korsleting listrik. Dan untuk mencegahnya, ada 6 langkah mudah yang bisa dilakukan sendiri. Pertama, jangan rubah kondisi MCB atau meter kWh listrik, karena dengan merubah, selain membahayakan, juga bisa kena denda. Kedua, periksa instalasi listrik di rumah 5 tahun sekali. Gunakan instalator yang sudah terakreditasi. Tiga, pastikan instalasi listrik di rumah sudah bersertifikat laik operasi atau SLO. Empat, cek stop kontak. Kalau sudah berubah warna hitam, segera ganti. Lima, jauhkan peralatan listrik dari benda yang mudah terbakar, seperti gas atau kertas. Dan keenam, jangan biarkan peralatan listrik seperti TV atau charger ponsel menancap di stop kontak terlalu lama. Ingat, 6 langkah mudah untuk mencegah. Mulailah dari rumah kita sendiri.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 September? Beberapa di antaranya adalah 29 September 1864, bertempurnya pasukan Union dan pasukan Konfederasi. Pasukan Union dan pasukan Konfederasi bertempur di Henrico, Virginia, Amerika Serikat. Dalam salah satu pertempuran di masa Perang Saudara Amerika Serikat itu, pasukan Union harus kehilangan lebih dari 1.000 tentara, sedangkan pasukan Konfederasi hanya kehilangan sekitar 750 prajurit. Meski kehilangan tentara lebih banyak, pasukan Union dinyatakan menang dalam pertempuran yang disebut dengan Pertempuran Kebun Kevin, lantaran berhasil menguasai wilayah Henrico. Selanjutnya, 29 September 1911, Italia deklarasikan perang dengan Kesultanan Ottoman. Italia mendeklarasikan perang terhadap Kesultanan Ottoman.

0: Man demi merebut wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Deklarasi itu lantas memicu perang antara Italia dan Turki yang berlangsung selama lebih dari setahun. Italia berhasil memenangi pertempuran tersebut dan berhasil menguasai wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Selanjutnya, 29 September 1955, pemilu pertama untuk DPR digelar. Pemilihan umum atau pemilu pertama untuk memilih anggota DPR RI digelar. Pada waktu itu, jumlah partai politik yang mengikuti kontestasi demokrasi pemilihan legislatif tersebut sebanyak 29. Berdasarkan hasilnya, Partai Nasional Indonesia meraih perolehan suara paling banyak dengan mendapatkan sebanyak 57 kursi di DPR. Sedangkan Nahdlatul Ulama atau NU yang berada di posisi kedua mendapatkan 45 kursi, disusul oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan 39 kursi dan Partai Syarikat Islam Indonesia dengan perolehan suara 2,89%. Selanjutnya, 29 September 1976 merupakan hari kelahiran Andriy Shevchenko. Andriy Mikolayovich Shevchenko merupakan legenda sepak bola dunia yang lahir di Virkivshchina, RSS Ukraina, Uni Soviet. Dalam perjalanan karirnya, Shevchenko pernah membela dua klub besar di Eropa, yakni AC Milan dari 1999 hingga 2006 dan Chelsea mulai 2006 sampai 2009. Shevchenko pun memutuskan untuk pensiun dari lapangan hijau tepatnya pada tahun 2012. Selanjutnya, 29 September 2012, dilantiknya Jokowi Basuki menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama atau yang kerap disapa dengan Jokowi Ahok ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD DKI Jakarta sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, terpilih pada 29 September 2012. Pada saat itu, Jokowi dan Ahok berhasil mengalahkan paslon yang lain, yakni Fauzi Bowo dan pasangannya, Nahrawi Ramli, dengan memperoleh suara sebanyak 42,6%.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya!

0: Pasar Madiun, wisata kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, iki aku ngurungin berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes. Mosok kowe cah enom kok ora roh info to, Dok? Sese, tak telepon ke anaknya koncaku ayo, sing sopir kereta.
3: Halo Mbak Sumat, mau apa Mbak? Kok tumben telepon? Iki lho le, aku ki ngerungaknya berita. Jarene iso mangan di dalam kereta api. Kui apa perlu kudu tuku tiket ya? Engko nek aku rada tiket, rada munggah. Walah, niku to Mbak. Mboten usah tumbas tiket Mbak. Niku wisata kuliner enggal datang Kota Madiun. Niku lho teng Jalan Bokowonto. Jenengan nggih langsung mawon mriku. Wah, ngono to. Ya wis nek ngono le. Tak ajak putu-putuku kabeh mrono. Syun yo le. Nggih, Mbah.
1: Ayo, Nduk. Iki jelas ngono kuwi. Ayo ndang gas yo, budal yo.
2: Walah, Mbah, gas pripun? Long bensinnya jenengan telas ngoten kok.
1: Ayo, dolan neng Kutha Madiun.
4: Sahabat Suara Madiun, pernahkah kalian melintas di persimpangan jalan lalu melihat sebuah garis kuning di aspal? Kalau pernah, apakah kalian sudah tahu nama dan fungsi garis itu? Ya, garis kuning tersebut biasa disebut Yellow Box Junction. Yellow Box Junction adalah marka jalan berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang berwarna kuning yang tergambar di aspal pada setiap persimpangan jalan marka. Sesuai peraturan yang berlaku, walaupun lampu lalu lintas sudah hijau, pengguna jalan yang belum masuk YBC harus berhenti jika ada kendaraan lain di area itu. Sahabat baru bisa maju jika kendaraan dalam YBC sudah keluar. YBC ini bertujuan agar kemacetan di persimpangan tidak terkunci. Sahabat juga harus tahu kalau YBJ ini memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
5: Now you are listening. 92 FM.

0: Dengar suara Madiun.
1: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.
2: Sedih-sedihnya nonton, internetnya malah hilang. Mau googling materi pelajaran, kok loading terus ya?
3: Sama. Aku juga ada Zoom meeting hari ini nih, tapi nggak connect.
4: Tenang, ada WiFi gratis untuk Madiun Genggam Teknologi atau Profit MTech, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
5: Kuota internetnya tidak ada batasnya, seperti cintaku padamu.
4: Ada 2.000 lebih titik WiFi gratis di Kota Madiun. Jangkauannya hingga di lingkungan masyarakat. Layanan ini hadir hingga di pos kampling setiap RT. Jadi terhubung dan tak membuatmu seperti orang bingung.
5: Gimana sih caranya login di WiFi Profit MTech Pemkot Madiun?
4: Gini nih caranya. Pertama, nyalakan tools WiFi, pilih nama WiFi Kota Pendekar. Kedua, silakan tunggu video iklan selama 30 detik. Terakhir, WiFi siap digunakan. Yuk kita gunakan WiFi gratis dengan bijak untuk perluas informasi dan permudah komunikasi.

0: The best music.
1: Every time.
0: Every day.
2: Duh, Bapak gawe nang wedang kopi ya?
3: Nggih, Bu.
2: Piye to, kompore makan kok ditinggal-tinggal? Engko nek kebakaran lho.
3: Tasik ngentasi pemean iki lho. Genine ae cilik. Wis to, aman-aman.
2: Loh, maso cilik ojo disepelekne. Mergo iso berpotensi kebakaran. Sahabat, untuk mencegah kebakaran, lakukan hal berikut ini. Saat Anda berada dalam rumah, 1. Apabila hendak bepergian, periksa instalasi listrik. 2. Matikan kompor, lampu, dan alat-alat listrik apabila tidak digunakan. 3. Tidak berlebihan memberi beban pada stop kontak. 4. Selalu pastikan kabel dalam keadaan baik. 5. Jauhkan sumber api dari anak-anak. 6. Sedia alat pemadam api ringan di dalam rumah.
3: Ketika Anda berada di luar rumah, 1. Jangan membakar sampah saat matahari terik. 2. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan hubungi layanan Awas Sigap di 0811-3577-800 atau di call center 112.

Seiring penerapan identitas kependudukan digital atau IKD, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas instalasi IKD. Modusnya beragam, seperti mengaku sebagai petugas Dukcapil tanpa identitas resmi, menawarkan jasa instalasi IKD dengan imbalan tertentu, meminta data pribadi seperti NIK, PIN ataupun OTP, serta mengunjungi rumah warga tanpa pemberitahuan resmi dari kelurahan. Ingat, instalasi IKD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dinas Dukcapil Kota Madiun. Prosesnya aman, gratis, dan dilakukan di kantor Dukcapil atau melalui kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh petugas Dukcapil setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Petugas resmi selalu membawa identitas dan atribut kedinasan. Jika ragu, Anda berhak meminta identifikasi petugas. Jangan percaya jika ada yang menghubungi via WhatsApp, SMS, atau telepon untuk aktivasi jarak jauh. Lindungi data pribadi Anda. Info lebih lanjut hubungi Dukcapil Kota Madiun di 0351-454-301 atau kunjungi capil.madiunkota.go.id.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 September? Beberapa di antaranya ada.

0: adalah 29 September 1864, bertempurnya pasukan Union dan pasukan Konfederasi. Pasukan Union dan pasukan Konfederasi bertempur di Henrico, Virginia, Amerika Serikat. Dalam salah satu pertempuran di masa Perang Saudara Amerika Serikat itu, pasukan Union harus kehilangan lebih dari 1.000 tentara, sedangkan pasukan Konfederasi hanya kehilangan sekitar 750 prajurit. Meski kehilangan tentara lebih banyak, pasukan Union dinyatakan menang dalam pertempuran yang disebut dengan Pertempuran Kebun Kevin, lantaran berhasil menguasai wilayah Henrico. Selanjutnya, 29 September 1911, Italia deklarasikan perang dengan Kesultanan Ottoman. Italia mendeklarasikan perang terhadap Kesultanan Ottoman demi merebut wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Deklarasi itu lantas memicu perang antara Italia dan Turki yang berlangsung selama lebih dari setahun. Italia berhasil memenangi pertempuran tersebut dan berhasil menguasai wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Selanjutnya, 29 September 1955, pemilu pertama untuk DPR digelar. Pemilihan umum atau pemilu pertama untuk memilih anggota DPR RI digelar. Pada waktu itu, jumlah partai politik yang mengikuti kontestasi demokrasi pemilihan legislatif tersebut sebanyak 29. Berdasarkan hasilnya, Partai Nasional Indonesia meraih perolehan suara paling banyak dengan mendapatkan sebanyak 57 kursi di DPR. Sedangkan Nahdlatul Ulama atau NU yang berada di posisi kedua mendapatkan 45 kursi, disusul oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan 39 kursi dan Partai Syarikat Islam Indonesia dengan perolehan suara 2,89%. Selanjutnya, 29 September 1976 merupakan hari kelahiran Andriy Shevchenko. Andriy Mikolayovich Shevchenko merupakan legenda sepak bola dunia yang lahir di Virkivshchina, RSS Ukraina, Uni Soviet. Dalam perjalanan karirnya, Shevchenko pernah membela dua klub besar di Eropa, yakni AC Milan dari 1999 hingga 2006 dan Chelsea mulai 2006 sampai 2009. Shevchenko pun memutuskan untuk pensiun dari lapangan hijau tepatnya pada tahun 2012. Selanjutnya, 29 September 2012, dilantiknya Jokowi Basuki menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama atau yang kerap disapa dengan Jokowi Ahok ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD DKI Jakarta sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, terpilih pada 29 September 2012. Pada saat itu, Jokowi dan Ahok berhasil mengalahkan paslon yang lain, yakni Fauzi Bowo dan pasangannya, Nahrawi Ramli, dengan memperoleh suara sebanyak 42,6%.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya!

0: Ayo podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93.3 FM.
1: Mas, piye kabare? Lakdo podo sehat kabeh to? Aku dulurmu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
2: Nduk,
3: nopo Mbah?
2: Iki lho, Nduk. Kok enek we angin iki piye ya? Dulurku sing endi ya? Aku ki lak yo mbarep to. Ora ndudur kok Kalimantan. Wong dulurku ki yo tuwek-tuwek kabeh saiki.
3: Pun Mbah mboten sah ditanggapi, niku penipuan.
2: Penipuan piye to, Nduk?
3: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah Sumet ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
4: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
2: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono, tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep ning jalan Kalimantan, tuku sate, ora ning pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu ning kono.
5: Kamu yang lagi siap-siap naik motor. Helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman, ya patuhi aturan.
6: Radio Suara Madiun.

0: 89.3.
1: Selamat sore, Mbak.
2: Selamat sore, Pak.
1: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
2: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
1: Kalau kain batik khas Madiun?
2: Oh, begini Pak, ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko, di pojokan, di situ tempatnya. Sebentar, Bapak mau kemana toh?
1: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
3: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
1: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
2: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
1: Nomor HP Mbak berapa ya?

Usia boleh menual, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan.

Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.

0: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 September? Beberapa di antaranya adalah 29 September 1864, bertempurnya pasukan Union dan pasukan Konfederasi. Pasukan Union dan pasukan Konfederasi bertempur di Henrico, Virginia, Amerika Serikat. Dalam salah satu pertempuran di masa Perang Saudara Amerika Serikat itu, pasukan Union harus kehilangan lebih dari 1.000 tentara, sedangkan pasukan Konfederasi hanya kehilangan sekitar 750 prajurit. Meski kehilangan tentara lebih banyak, pasukan Union dinyatakan menang dalam pertempuran yang disebut dengan Pertempuran Kebun Kevin, lantaran berhasil menguasai wilayah Henrico. Selanjutnya, 29 September 1911, Italia deklarasikan perang dengan Kesultanan Ottoman. Italia mendeklarasikan perang terhadap Kesultanan Ottoman demi merebut wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Deklarasi itu lantas memicu perang antara Italia dan Turki yang berlangsung selama lebih dari setahun. Italia berhasil memenangi pertempuran tersebut dan berhasil menguasai wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Selanjutnya, 29 September 1955, pemilu pertama untuk DPR digelar. Pemilihan umum atau pemilu pertama untuk memilih anggota DPR RI digelar. Pada waktu itu, jumlah partai politik yang mengikuti kontestasi demokrasi pemilihan legislatif tersebut sebanyak 29. Berdasarkan hasilnya, Partai Nasional Indonesia meraih perolehan suara paling banyak dengan mendapatkan sebanyak 57 kursi di DPR. Sedangkan Nahdlatul Ulama atau NU yang berada di posisi kedua mendapatkan 45 kursi, disusul oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan 39 kursi dan Partai Syarikat Islam Indonesia dengan perolehan suara 2,89%. Selanjutnya, 29 September 1976 merupakan hari kelahiran Andriy Shevchenko. Andriy Mikolayevich Shevchenko merupakan legenda sepak bola dunia yang lahir di Virkivshchina, RSS Ukraina Uni Soviet. Dalam perjalanan karirnya, Shevchenko pernah membela dua klub besar di Eropa, yakni AC Milan dari 1999 hingga 2006 dan Chelsea mulai 2006 sampai 2009. Shevchenko pun memutuskan untuk pensiun dari lapangan hijau tepatnya pada tahun 2012. Selanjutnya, 29 September 2012, dilantiknya Jokowi Basuki menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama atau yang kerap disapa dengan Jokowi Ahok ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD DKI Jakarta sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, terpilih pada 29 September 2012. Pada saat itu, Jokowi dan Ahok berhasil mengalahkan paslon yang lain, yakni Fauzi Bowo dan pasangannya, Nahrawi Ramli, dengan memperoleh suara sebanyak 42,6%.
3: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya!

0: MLBBL Radio Suramadu.
1: Ayo dek, berangkat. Mau kemana toh Jeng? Kok buru-buru amat?
2: Loh.
1: Jeng Sum, lupa ya? Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
2: Oh, posyandu.
1: Waduh Jeng, kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ nggak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih. Udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita. Warung stop stunting. Sosialisasi. Si gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9,7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. Isto, ayo dan budal, ikuti program pemerintah.
2: Yo, sek, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
1: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.
3: Waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Menjemur alat tidur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis. Batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Batuk berdarah, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas. Serta sesak nafas dan nyeri dada. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu 6-9 bulan dan dilakukan secara teratur tanpa henti. Obat anti tuberkulosis diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
5: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL
6: Radio Suara Madiun.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: Yo pena, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
1: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.

0: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811-922-4545.
1: Wah, lumayan ini. Enak korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 September? Beberapa di antaranya adalah 29 September 1864, bertempurnya pasukan Union dan pasukan Konfederasi. Pasukan Union dan pasukan Konfederasi bertempur di Henrico, Virginia, Amerika Serikat. Dalam salah satu pertempuran di masa Perang Saudara Amerika Serikat itu, pasukan Union harus kehilangan lebih dari 1.000 tentara, sedangkan pasukan Konfederasi hanya kehilangan sekitar 750 prajurit. Meski kehilangan tentara lebih banyak, pasukan Union dinyatakan menang dalam pertempuran yang disebut dengan Pertempuran Kebun Kevin, lantaran berhasil menguasai wilayah Henrico. Selanjutnya, 29 September 1911, Italia deklarasikan perang dengan Kesultanan Ottoman. Italia mendeklarasikan perang terhadap Kesultanan Ottoman demi merebut wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Deklarasi itu lantas memicu perang antara Italia dan Turki yang berlangsung selama lebih dari setahun. Italia berhasil memenangi pertempuran tersebut dan berhasil menguasai wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Selanjutnya, 29 September 1955, pemilu pertama untuk DPR digelar. Pemilihan umum atau pemilu pertama untuk memilih anggota DPR RI digelar. Pada waktu itu, jumlah partai politik yang mengikuti kontestasi demokrasi pemilihan legislatif tersebut sebanyak 29. Berdasarkan hasilnya, Partai Nasional Indonesia meraih perolehan suara paling banyak dengan mendapatkan sebanyak 57 kursi di DPR. Sedangkan Nahdlatul Ulama atau NU yang berada di posisi kedua mendapatkan 45 kursi, disusul oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan 39 kursi dan Partai Syarikat Islam Indonesia dengan perolehan suara 2,89%. Selanjutnya, 29 September 1976 merupakan hari kelahiran Andriy Shevchenko. Andriy Mikolayevich Shevchenko merupakan legenda sepak bola dunia yang lahir di Virkivshchina, RSS Ukraina Uni Soviet. Dalam perjalanan karirnya, Shevchenko pernah membela dua klub besar di Eropa, yakni AC Milan dari 1999 hingga 2006 dan Chelsea mulai 2006 sampai 2009. Shevchenko pun memutuskan untuk pensiun dari lapangan hijau tepatnya pada tahun 2012. Selanjutnya, 29 September 2012, dilantiknya Jokowi Basuki menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama atau yang kerap disapa dengan Jokowi Ahok ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD DKI Jakarta sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, terpilih pada 29 September 2012. Pada saat itu, Jokowi dan Ahok berhasil mengalahkan paslon yang lain, yakni Fauzi Bowo dan pasangannya, Nahrawi Ramli, dengan memperoleh suara sebanyak 42,6%.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya!

0: Le? Le? Kuwi mau sing numpak montor buwan to, anakmu to?
1: Nggih, Mbah. Niku nembe kelas 5 SD lho, Mbah. Pun iso numpak montor. Jian, aku dadi wong tuane buwan, Mbah. Mbah, cilik-cilik iso numpak montor.
0: Oh, alah lele. Ngono kuwi ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak, Le. Cilik-cilik Mbak entuki numpak montor. Mbak tukokne anyar sisan.
2: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
3: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi. Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar Rp2.500.000.000 atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman, bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang, hentikan, laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.

saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan. Ayo dengar suara Madiun.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Di radio kok ya ini...

0: saniki 24 jam nonstop tenane le. Lah nggih tenan to, Mbah? Saniki Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM siarane 24 jam alias nonstop. Jangan lewatkan acara demi acara di 93 FM RPPL Radio Suara Madiun. Kami hadir 24 jam nonstop. Simak informasinya, request lagu-lagunya. Nek ngene iki gelombang 93 FM ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.
1: The best music every time, every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 September beberapa di

0: antaranya adalah 29 September 1864, bertempurnya pasukan Union dan pasukan Konfederasi. Pasukan Union dan pasukan Konfederasi bertempur di Henrico, Virginia, Amerika Serikat. Dalam salah satu pertempuran di masa Perang Saudara Amerika Serikat itu, pasukan Union harus kehilangan lebih dari 1.000 tentara, sedangkan pasukan Konfederasi hanya kehilangan sekitar 750 prajurit. Meski kehilangan tentara lebih banyak, pasukan Union dinyatakan menang dalam pertempuran yang disebut dengan Pertempuran Kebun Kevin, lantaran berhasil menguasai wilayah Henrico. Selanjutnya, 29 September 1911, Italia deklarasikan perang dengan Kesultanan Ottoman. Italia mendeklarasikan perang terhadap Kesultanan Ottoman demi merebut wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Deklarasi itu lantas memicu perang antara Italia dan Turki yang berlangsung selama lebih dari setahun. Italia berhasil memenangi pertempuran tersebut dan berhasil menguasai wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Selanjutnya, 29 September 1955, pemilu pertama untuk DPR digelar. Pemilihan umum atau pemilu pertama untuk memilih anggota DPR RI digelar. Pada waktu itu, jumlah partai politik yang mengikuti kontestasi demokrasi pemilihan legislatif tersebut sebanyak 29. Berdasarkan hasilnya, Partai Nasional Indonesia meraih perolehan suara paling banyak dengan mendapatkan sebanyak 57 kursi di DPR. Sedangkan Nahdlatul Ulama atau NU yang berada di posisi kedua mendapatkan 45 kursi, disusul oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan 39 kursi dan Partai Syarikat Islam Indonesia dengan perolehan suara 2,89%. Selanjutnya, 29 September 1976 merupakan hari kelahiran Andriy Shevchenko. Andriy Mikolayovich Shevchenko merupakan legenda sepak bola dunia yang lahir di Virkivshchina, RSS Ukraina, Uni Soviet. Dalam perjalanan karirnya, Shevchenko pernah membela dua klub besar di Eropa, yakni AC Milan dari 1999 hingga 2006 dan Chelsea mulai 2006 sampai 2009. Shevchenko pun memutuskan untuk pensiun dari lapangan hijau tepatnya pada tahun 2012. Selanjutnya, 29 September 2012, dilantiknya Jokowi Basuki menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama atau yang kerap disapa dengan Jokowi Ahok ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD DKI Jakarta sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, terpilih pada 29 September 2012. Pada saat itu, Jokowi dan Ahok berhasil mengalahkan paslon yang lain, yakni Fauzi Bowo dan pasangannya, Nahrawi Ramli, dengan memperoleh suara sebanyak 42,6%.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya!

0: Bu, coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
1: Loh, mengapa berhenti nyanyinya?
2: Ada mobil satpol, Bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja.
3: Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
4: Sok minter kamu. Kita kan cari uang dari racan mobil-mobil yang berhenti.
3: Iya, John. Aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
0: Benar, Dek. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
4: Maksudnya apa toh Pak Satpol?
0: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
3: Gak mau Pak Satpol, jangan bawa saya. Jangan, Pak.
0: Tidak perlu takut, Dek. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
4: Nanti dipukulin, Pak.
0: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut, gak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
5: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jualanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
3: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya Pak, saya janji nggak akan ngulangin lagi.
0: Benar lo ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
5: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Hai sahabat, pingin tahu apa yang sedang happening dan trending di Kota Madiun? Atau pingin kasih saran masukan untuk kemajuan kota? Semuanya kami hadirkan di program Rasa Warga, Radio Suara Madiun Menyapa Warga.
2: Radio Suara Madiun Menyapa Warga.
1: Yang tentunya juga mengulas pengembangan potensi, beragam bisnis dan UMKM, serta memberikan kesempatan bagi warga untuk mengekspos prestasi dan berbagai macam kegiatan masyarakat. Program ini disiarkan secara on-air setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30 di LPPL Radio Suara Madiun. Yang dapat disimak secara live streaming di YouTube @93FM Suara Madiun.
2: Setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30.
1: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
2: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
3: Lah dalah. Jaman saiki kok akeh wong to ora sadar karo lingkungan lan sanitasine.
4: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
3: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinya masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital to.
4: Jaman digital, Mbah.
3: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungane tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya podo sehat kabeh.
5: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyapi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

0: Radio Suara Madiun.
1: Kapan ya aku bisa naik haji?
2: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
3: Loh, waduh atau nanti tak iki?
1: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
3: Haji? Ka'bah? Boleh nih, tak antarkan, gratis. Ayo, malah aku yo.
1: Mbak, ini di mana?
3: Iki ngono, ning Palawaru Yogi Center. Sing kotak di tengah-tengah Kota Madiun. Ning kene ana Ka'bah. Air siap minum ala sumur Samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho, Le.
1: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah, Mbah.
4: Jalan-jalan ke Singapura. Jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana. Di Kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
5: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung Kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan kemudian.
0: Suara Madiun 9.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: dengerin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 September? Beberapa di antaranya adalah 29 September 1864, bertempurnya pasukan Union dan pasukan Konfederasi. Pasukan Union dan pasukan Konfederasi bertempur di Henrico, Virginia, Amerika Serikat. Dalam salah satu pertempuran di masa Perang Saudara Amerika Serikat itu, pasukan Union harus kehilangan lebih dari 1.000 tentara, sedangkan pasukan Konfederasi hanya kehilangan sekitar 750 prajurit. Meski kehilangan tentara lebih banyak, pasukan Union dinyatakan menang dalam pertempuran yang disebut dengan Pertempuran Kebun Kevin, lantaran berhasil menguasai

0: wilayah Enrico. Selanjutnya, 29 September 1911, Italia deklarasikan perang dengan Kesultanan Ottoman. Italia mendeklarasikan perang terhadap Kesultanan Ottoman demi merebut wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Deklarasi itu lantas memicu perang antara Italia dan Turki yang berlangsung selama lebih dari setahun. Italia berhasil memenangi pertempuran tersebut dan berhasil menguasai wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Selanjutnya, 29 September 1955, pemilu pertama untuk DPR digelar. Pemilihan umum atau pemilu pertama untuk memilih anggota DPR RI digelar. Pada waktu itu, jumlah partai politik yang mengikuti kontestasi demokrasi pemilihan legislatif tersebut sebanyak 29. Berdasarkan hasilnya, Partai Nasional Indonesia meraih perolehan suara paling banyak dengan mendapatkan sebanyak 57 kursi di DPR. Sedangkan Nahdlatul Ulama atau NU yang berada di posisi kedua mendapatkan 45 kursi, disusul oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan 39 kursi dan Partai Syarikat Islam Indonesia dengan perolehan suara 2,89%. Selanjutnya, 29 September 1976 merupakan hari kelahiran Andriy Shevchenko. Andriy Mikolayovich Shevchenko merupakan legenda sepak bola dunia yang lahir di Virkivshchina, RSS Ukraina, Uni Soviet. Dalam perjalanan karirnya, Shevchenko pernah membela dua klub besar di Eropa, yakni AC Milan dari 1999 hingga 2006 dan Chelsea mulai 2006 sampai 2009. Shevchenko pun memutuskan untuk pensiun dari lapangan hijau tepatnya pada tahun 2012. Selanjutnya, 29 September 2012, dilantiknya Jokowi Basuki menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama atau yang kerap disapa dengan Jokowi Ahok ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD DKI Jakarta sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, terpilih pada 29 September 2012. Pada saat itu, Jokowi dan Ahok berhasil mengalahkan paslon yang lain, yakni Fauzi Bowo dan pasangannya, Nahrawi Ramli, dengan memperoleh suara sebanyak 42,6%.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya!

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Walah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
2: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
1: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
2: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
1: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
2: Betul sekali.
3: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
4: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
5: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
6: Alah lele, kowe iki isi enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
5: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
6: Ngono yo le. Meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
7: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
8: 93 FM LPBL Radio Suramadiun.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Widi, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
2: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
1: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
2: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Hah? Emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
2: Penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Oh gitu ya kak. Wah harus hati-hati dong sahabat. Ya udah kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
3: Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin. Apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang kubeli online. Waduh, kok gak bisa? Hah? Saldoku tinggal 50 ribu? Aduh, gimana nih? Aduh.
4: Mana Don, HP barumu yang harga 20 juta itu?
3: Untung ada pinjam cepat, masalah pun beres.
4: Ini HP barumu yang 20 juta itu, Don. Wah, pengen.
5: Wih, keren HP barumu, Don.
6: Heh, kamu kok gak bayar? Mau lari ya? Ayo bayar, emang ini duit dari langit, ha?
3: Sebelum tergoda pinjaman online, yuk pikir-pikir dulu. Memang mudah sih, tapi bunga dan dendanya itu loh, bisa bikin kepala pusing. Daripada terjerat utang, mending coba cari solusi lain seperti menabung atau kerja sampingan. Ingat ya, nggak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh usaha. Hindari pinjaman online, jaga dompet dan kesehatan finansialmu.

0: Maaf bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
1: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
2: 93 FM Alpha PL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.
0: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan.

0: Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Rustarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya, kita simak laporan dari rekan saya, Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di